0: Dan sebaliknya, dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Berikut laporan selengkapnya Saada Tundarain.
2: Ada ya, semua ya. Ada Bu Mimi juga nih, deputi kami BS3, ada 3 deputi dari KLH. Dan hari ini kami melihat kebakaran sudah.
3: Kementerian Lingkungan Hidup berencana mengerahkan teknologi drone termal. Tujuannya untuk membantu deteksi titik-titik api pada pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropiono mengatakan rencana pengerahan teknologi ini untuk mempermudah para petugas lapangan dapat mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin.
2: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut, karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus kebakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga. Jadi ada beberapa tantangan tadi yang kita bicarakan dan kita dorong untuk penyelesaiannya. Yang pertama masalah monitoringnya itu.
3: Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi pada BNPB Brigjen TNI Johan Darmawan menuturkan, bila pihaknya melaporkan penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin seluas 15 hektar, kini titik api dapat tertangani dan terkendali sekitar 40% dari luasan lahan. Namun kepulan asap pekat masih terlihat.
4: Kami sudah naik ke atas sana, memang untuk menyampai ke titik api itu tidak memungkinkan karena kondisi yang labil juga, tumpukan sampah itu membahayakan daripada personil rekan-rekan dari yang pemadam kebakaran maupun TNI Polri yang ada tadi malam. Makanya kami arahkan untuk menyiagakan di sekitar area TPU, ya, termasuk juga kesiapan daripada pemerintah daerah, para kadisnya juga ready kesehatan untuk evakuasi masyarakat yang berada di sekitar TPU ini.
3: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmiji, mengaku selain serangan penyakit saluran napas akut atau ISPA, warga terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin mengalami batuk dan muntah.
5: Itu penyakit ISPA ini, jadi karena ada iritasi saluran napas, terutama bayi ya, bayi dan anak yang tadi, kebetulan ada satu kasus tadi, ada ibu hamil yang kita rujuk ke rumah sakit karena selain hamil, ada gangguan pernapasan, jadi kita semua puskesmas kita sudah buat kewaspadaan agar jika terjadi bencana asapnya nyampe ke daerah mereka, mereka harus sudah siap siaga dan sudah menyiapkan masker. Hari ini saya perintahkan tim dari Dinas Kesehatan menambah stok masker untuk puskesmas-puskesmas yang kita perkirakan terdampak.
3: Diketahui, drone thermal itu terobosan dalam mengatasi kebakaran di TPA Jatiwaringin yang sudah berlangsung selama 6 hari, di mana penanganan kebakaran dilakukan tim gabungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, KLH, Kementerian Kehutanan, hingga Pemda. Untuk mendukung pelacakan titik api, KLH tengah berkoordinasi dengan bandara dan juga TNI AU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin terbang drone agar proses pemadaman melalui jalur udara yang dilakukan helikopter waterbombing tidak terganggu. Demikian dari Tangerang, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Marak Milad ke-24 Lajismu digelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Informasi selengkapnya Anika Sana.
6: Semarak Milad yang ke-24 Lembaga Amil Zakat Infak Sodako Muhammadiyah Lazismu dengan menggelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Mulai dari pemberian santunan kepada anak yatim dan duafa, melayani pengobatan gratis, hingga berbagi kudapan bakso sebanyak 1000 porsi. Ketua Lazismu Jawa Timur Imam Hambali menjelaskan kegiatan ini selain sebagai bentuk rasa syukur, juga sebagai wujud keberadaan lembaga ini yang bermanfaat bagi umat. Imam Hambali juga mengajak kepada masyarakat untuk membiasakan memberi, baik dalam keadaan lapang maupun sempit.
7: Kita mengadakan kegiatan bakti sosial, santunan untuk anak yatim, santunan untuk para fakir miskin, untuk pemeriksaan kesehatan gratis, juga kita memberikan bakso ya secara gratis pada masyarakat. Alhamdulillah sekitar 1000 porsi yang kita siapkan. Sedangkan masyarakat yang hadir cukup banyak sekali ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat yang mendapatkan santunan dan layanan kesehatan tadi ratusan itu tadi ya.
6: Muhammad Maulana menjadi salah satu warga yang menerima bingkisan dari Lazizmu Jatim. Ia menyampaikan terima kasih dan berharap lembaga zakat ini semakin menebar manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
8: Dapat sembako sama uang tunai.
9: Ivan Febri Rifari.
6: Semarak Milad yang ke-24 tidak hanya dilaksanakan oleh Lazizmu Jawa Timur saja, tetapi juga dilaksanakan seluruh Lazizmu yang ada di kabupaten kota dengan beragam kegiatan yang muaranya adalah untuk kemaslahatan umat. Ani Hasana melaporkan.
1: Sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkoba, 340 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar, desa bersih dari narkoba melalui surat keputusan Bupati Kediri Hanin Dito Himawan Pramana. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika hingga 3 desa. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kediri menjadi daerah pertama di Indonesia yang seluruh desa dan kelurahannya telah memiliki status desa bersinar. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali, menjelaskan bahwa setelah turunnya surat keputusan Bupati Kediri, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu gelaran launching pembentukan desa bersinar di Kabupaten Kediri.
11: Sekarang, seluruh desa sudah di-SK-kan oleh Pak Bupati. Tertanggal hari Senin, tanggal 15 Juni 2026, SK tentang pembentukan desa bersinar seluruh Kabupaten Kediri sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Tinggal action, tinggal kita proses launching, ya rencana aksi sudah kami susun, kemudian tinggal kita action. Oleh karena itu, kami butuh teman-teman media untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini betul-betul diviralkan, betul-betul diamplifikasi, dibesarkan, sehingga ini menjadi tugas bersama dan menjadi warning bagi seluruh masyarakat dan utamanya bagaimana informasi ini bisa tersampaikan ke garis grassroots, ke lapisan paling bawah.
10: Sementara itu, warga Pare, Indah Purnamasari, menyambut positif penetapan seluruh desa dan kelurahan sebagai desa bersinar. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam program tersebut dapat memperkuat sinergi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjadi langkah bersama dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.
12: Kita sebagai masyarakat juga dilibatkan lewat desa gitulah ya istilahnya. Jadi ini juga merupakan langkah kita sebagai masyarakat untuk ikut andil nih, untuk menyelamatkan generasi-generasi muda kita agar terhindar dari bahaya narkoba.
10: Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan desa bersinar, dan juga program intervensi berbasis masyarakat, upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga pendampingan pasca rehabilitasi diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
1: Beralih ke informasi lainnya, selama libur sekolah, pengguna transportasi publik komuter lain area 6 Yogyakarta mengalami peningkatan signifikan. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
13: Kalau kita lihat yang di posisi dari tanggal 20 Juni memang peningkatan signifikannya karena faktor libur anak sekolah.
14: Kereta Api Indonesia KAI komuter area 6 Yogyakarta mencatat tren positif pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik komuter lain Yogyakarta Palur dan juga komuter lain Pramek Yogyakarta Kutoarjo pada masa liburan sekolah sekarang ini. Rata-rata setiap harinya penumpang komuter lain sebanyak 31.000 penumpang, sedangkan pada hari biasa hanya sekitar 26.000 orang per hari. Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda kepada wartawan mengatakan selama libur sekolah mulai 20 Juni sampai 5 Juli 2026 diperkirakan jumlah pengguna komuter lain 360.000 penumpang, sehingga pihaknya melakukan upaya penambahan perjalanan komuter lain Yogyakarta Palur sebanyak 4 kereta setiap harinya dari 27 kali per hari menjadi 31 kereta per hari.
13: Nah, sehingga kami proyeksikan kalau di posisi realisasi kemarin di mana rata-rata biasanya kami untuk karya 6 itu sekitar 26.000 penumpang per hari, di awal Juli ini di masa liburan kami melayani 31.000 penumpang per hari. Jadi untuk mengantisipasi ini, maka kami menambahkan jumlah perjalanan komuter lainnya.
14: Karnia Amanda juga mengungkapkan pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik pada paruh pertama tahun ini terdapat kepadatan penumpang di 11 stasiun di wilayah 6 Yogyakarta. Ada 4 stasiun tertinggi penumpang yakni stasiun Yogyakarta, 1,6 juta penumpang baik KRL maupun Pramek. Stasiun Lempuyangan total 621 ribu pengguna. Stasiun Palur total 533 ribu pengguna. Dan stasiun Klaten total lebih dari 350 pengguna. Sementara di stasiun Klaten sendiri selama masa libur sekolah rata-rata 2.500 pengguna yang naik di stasiun ini. Stasiun Yogyakarta menjadi salah satu titik tersibuk dengan rata-rata volume pengguna yang naik mencapai 9-10 ribu pengguna per hari. Nurul, salah seorang penumpang kepada RRI mengatakan dirinya sudah sering menggunakan KRL saat akan ke Yogyakarta maupun ke Solo. Alasannya lebih nyaman dan tidak macet serta lebih cepat.
15: Kalau saya keperluannya mau ke Jogja Malioboro, mau wisata. Kalau pakai KRL itu karena waktunya fleksibel, cepat. Terus apa namanya ya, jamnya juga singkat juga, Pak. Enggak macet kayak bus lah pokoknya. Terus harganya juga murah.
14: Sementara manajer Public Relation KAI Komuter Leza Arlan mengatakan untuk menjaga kelancaran, keamanan dan kenyamanan KAI, Komuter juga telah melakukan peningkatan fasilitas layanan serta menyiagakan personil tambahan di area wilayah 6 Yogyakarta. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
1: Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan Selat Hormuz telah menjadi senjata yang kekuatannya setara dengan senjata nuklir bagi Iran. Sementara negara itu juga memiliki senjata termonuklir cadangan yaitu Selat Bab al-Mandab. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Selat Bab al-Mandab dapat menciptakan situasi di mana seluruh pengiriman minyak terhenti dan semua negara yang memicu konflik di Timur Tengah perlu mengingat hal itu, lanjut Medvedev. Medvedev juga berada di Iran pada Jumat lalu untuk menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional Maroko memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Kanada dalam pertandingan yang berlangsung di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Indra Virjiantara.
16: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
17: Timnas Maroko berhasil menjadi tim pertama yang melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat Maroko usai menang dengan skor meyakinkan 3-0 atas tuan rumah Kanada di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat dini hari tadi. Kanada sebenarnya bermain solid di babak pertama. Permainan agresif yang ditampilkan membuat Maroko kesulitan. Namun situasi berubah di babak kedua. Gol cepat lewat skema bola mati yang dijaringkan oleh pemain tengah Azedin Onahi pada menit ke-50 mengubah situasi pertandingan.
18: Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada bersiap-siap. Ashraf Hakimi sudah dilakukan, mendatar bola, tendangan langsung. Gol! Azedin Onahi tadi mampu menuntaskan umpan tendangan bebas dari Ashraf Hakimi yang langsung melakukan tendangan menyusur tanah ke sisi sebelah kiri gawang dari Kanada.
17: Gol dari Azedin Onahi membuat Maroko bermain lebih percaya diri.

0: di penghujung laga.
1: Kali ini Maroko kembali melakukan serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz. Kali ini masih Brahim Diaz memasuki kotak penalti, mengotak-atik bola dia. Sofyan Brahim tendang langsung. Berhasil menuntaskan umpan tarik dari Brahim Diaz tadi, Azedin Onahi tadi, yang langsung menendang bola yang menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada pada menit ke-82 ini.
0: Hasil ini membuat Maroko melapangkan jalan ke babak 8 besar. Dengan lolos ke perempat final, Maroko tinggal selangkah lagi untuk mengulangi pencapaian mereka di Piala Dunia 2022.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Febinda Tito, tak lagi-lagi mendengar dan kebersamaan kita masih berlanjut tentunya dalam rangkaian Riau Pagi untuk edisi hari ini, Minggu 5 Juli 2026. Pendengar hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di sini mendengar dan juga kami informasikan pada Anda tepat nanti pada pukul 7 lebih 35 waktu Indonesia Barat kita akan dengarkan informasi perakiran cuaca di wilayah Provinsi Riau bersama BMKG Pekanbaru. Jadi tetap bersama kami di sini, kita nikmati dulu satu lagu dari Hindia Special untuk Anda dengan Berdansalah Karir Tak Ada Artinya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
4: Ini ya, Mbak.
3: Terima kasih, Pak.
5: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
4: Ibu nggak usah berburuk sangka.
5: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
4: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.
6: Copot.
7: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

0: Baik pendengar, soalnya kami hadirkan informasi perakhiran cuaca di wilayah Provinsi Riau bersama BMKG Pekanbaru.
1: Kita ikuti informasi perakhiran cuaca hari ini.
0: Baik pendengar, saat ini kita ikuti informasi perkembangan cuaca di wilayah Provinsi Riau dan saat ini kami sudah terhubung bersama analis BMKG Mbak Gita. Halo Mbak Gita, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Silakan laporannya Mbak Gita.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Minggu 5 Juli 2026. Pada pagi hari ini cerah berawan hingga berawan. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti. Siang hari cerah berawan hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Siak, Pelalawan, Bengkalis, Rokan Hilir, Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai. Sore hingga malam hari, berawan, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah Riau. Dini hari, udara kabur hingga berawan, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti. Peringatan dini hari ini waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Pelalawan, Bengkalis, Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai pada siang atau sore dan malam hari. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 55 sampai 99%. Angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 10 sampai 30 km/jam. Untuk perakhiran gelombang laut di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter atau dengan kategori rendah. Total titik panas atau hotspot yang update pukul 23 WIB. Total titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera 200 titik, di mana Riau sendiri terpantau adanya 5 titik yang tersebar di Kabupaten Bengkalis 1 titik, Siak 1 titik, dan Indragiri Hulu 3 titik. Demikian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami di website sametriaubmkg.go.id, Instagram @infocuacariau, dan WhatsApp channel kami di BMKG Provinsi Riau. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

Pendengar, kita berada ke segmen Rio pagi ini di mana kami punya informasi seputar Disti Pekanbaru yang umumkan hasil SPMB SDN Pekanbaru dan daftar ulang mulai 6 Juli. Pemerintah pendengar Kota Pekanbaru ini tentunya melalui Dinas Pendidikan resmi mengumumkan hasil kelulusan sistem penerimaan murid baru atau SPMB SD Negeri tahun ajaran 2026-2027 pada 4 Juli 2026 kemarin. Dilansir dari laman cakaplah.com, PLT Kadisti Pekanbaru Alek Kurniawan menyebut pengumuman ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan pendidikan yang mudah diakses, humanis, dan merata bagi seluruh masyarakat. Dari total daya tampung 12.861 kursi, jumlah pendaftar mencapai 9.750 anak. Sebagian besar diterima melalui jalur domisili sebanyak 9.220 siswa, disusul jalur afirmasi 384 siswa, dan jalur mutasi 146 siswa. Tingginya jumlah pendaftar menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap sekolah negeri di Kota Pekanbaru. Distrik juga mencatat masih tersedia 3.350 kursi di 108 SD negeri yang akan dioptimalkan untuk mendukung program Zero Anak Putus Sekolah. Pemerintah ini menegaskan tidak boleh ada anak usia sekolah di Pekanbaru yang kehilangan kesempatannya untuk mengenyam pendidikan dasar pendengar.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan

0: Yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Ansan Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, masih seputar Disti Pekanbaru yang umumkan hasil SPMB SDN di Pekanbaru. Orang tua ini dapat melihat hasil kelulusan melalui akun pendaftaran di situs resmi SPMB SD Pekanbaru. Daftar ulang sendiri ini dilaksanakan pada 6 hingga 7 Juli 2026 di sekolah tujuan masing-masing. Sementara mekanisme pemenuhan sisa kuota bagi calon siswa yang belum tertampung akan diumumkan dalam waktu dekat. Alek menegaskan, mendengar, seluruh proses SPMB tahun ini berlangsung terbuka, akuntabel, dan 100% gratis tanpa pungutan biaya. Masyarakat diminta tidak mempercayai calo atau pihak yang menjanjikan kelulusan dengan meminta imbalan uang. Jika ditemukan praktik pungli atau kecurangan, masyarakat diminta segera melapor ke Inspektorat Kota Pekanbaru atau Ombudsman RI Perwakilan Riau. Di mana Pemko Pekanbaru menegaskan komitmennya untuk terus memperluas akses pendidikan dasar yang berkualitas, merata, dan bersih bagi generasi penerus Kota Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mau kemana, Bu? Mau ke Posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, nggak ke Posyandu. Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok. Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu. Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
4: Iya, Bu, benar.
3: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
4: Iya, belum sempat, Bu.
3: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
4: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
3: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
4: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
3: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
4: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
5: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.
6: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

99,1 Pro Suara Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi Afgan dengan Lenggang Puspita. Mendengar mobil kita pada pukul 8 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat tentunya. Ragam informasi nasional akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar. Dan yang pertama, informasi seputar Menhub ini penguatan layanan kesehatan jadi prioritas evaluasi haji mendatang. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf pendengar ini menegaskan penguatan layanan kesehatan jemaah dan pembenahan pelayanan di Mina ini menjadi dua fokus utama dalam evaluasi penyelenggaraan haji di tahun 2020. Dilansir dari laman rri.co.id, meski pelaksanaan haji tahun ini dinilai lebih baik dan mendapat apresiasi, evaluasi tetap diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan pendengar. Jadi menurut Irfan, angka kematian jemaah haji berhasil ditekan sekitar 25% dibanding tahun sebelumnya. Namun penguatan istitoh kesehatan tetap menjadi prioritas agar risiko kesehatan jemaah haji dapat terus ditekan pada musim-musim haji mendatang. Selain itu, Kemenhub juga akan mengevaluasi berbagai inovasi seperti pengelolaan kuota provinsi, efisiensi biaya haji, dan juga penggunaan kartu nusuk. Pemerintah ini pendengar juga menaruh perhatian khusus pada peningkatan pelayanan di Mina demi kenyamanan dan juga keselamatan jemaah haji nantinya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ada lagi, Kak?
4: Udah cukup, Bang. Itu aja.
3: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
4: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
3: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
4: Ah, inflasi? Apaan tuh?
5: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
4: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
6: Pernah dengar istilah late post dan repost di media sosial? Yap, late post berarti unggahan yang terlambat. Sedangkan repost adalah membagikan kembali konten yang sudah pernah dipublikasikan. Meski terdengar sepele, kedua hal ini ternyata punya dampak positif. Late post memungkinkan kita tetap membagikan momen berharga tanpa tekanan waktu. Sementara repost membantu menyebarluaskan informasi inspiratif, seperti edukasi, motivasi, atau kegiatan sosial. Studi dari Pew Research Center menunjukkan bahwa pengguna media sosial merasa lebih terhubung dengan informasi positif melalui unggahan ulang atau repost. Tapi ingat, pastikan konten yang kita bagikan valid dan tidak menyesatkan.

Kita beralih ke informasi selanjutnya, mendengar masih seputar Haji 2026. Ketua Komisi 7 DPR RI Marwanda Sopang menilai penyelenggaraan ibadah Haji 2026 ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, terutama pada pelayanan di dalam negeri seperti penetapan jemaah, penerbitan visa, pemeriksaan kesehatan, hingga distribusi kartu nusuk. Dilansir dari laman rri.co.id, meski demikian, DPR ini meminta pelayanan di Tanah Suci khususnya di Mina terus diperbaiki. Marwa juga mengusulkan pemeriksaan istitoh kesehatan dilakukan sejak 1 tahun sebelum keberangkatan agar calon jemaah ini memiliki waktu untuk mempersiapkan kondisi kesehatannya. Selain itu, pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH dinilai menjadi tantangan karena potensi kenaikan biaya, terutama transportasi udara, di mana DPR tetap mengapresiasi kerja para petugas haji yang mampu memberikan pelayanan optimal di tengah masa transisi kelembagaan Kemenhaj.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yah, borong-borong.
2: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
1: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
2: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
1: Lupa ya, coba ingat.
2: Tunggu, ini Siska toh?
1: Iya.
2: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh. Astaga Siska, kenapa kok baru salihat?
1: Iya kok ini soba lupa.
2: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
3: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
4: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

Baik pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Kementerian Lingkungan Hidup KLH ini mengingatkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran tempat pemrosesan akhir TPA akibat dampak El Nino yang diperkirakan terjadi pada Juli hingga September 2026 mendatang. Dilansir dari laman rri.co.id, daerah ini diminta memperkuat pemilahan dan juga pengelolaan sampah serta melakukan langkah mitigasi sejak dini pendengar. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan peringatan dini telah disampaikan kepada seluruh kepala daerah menyusul prediksi cuaca ekstrim dari Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO, di mana pemerintah ingin mencegah terulangnya kebakaran TPA seperti yang terjadi di Kabupaten Tangerang. BMKG ini memprediksi puncak musim kemarau berlangsung pada Agustus 2026 dan berpotensi meningkatkan resiko kekeringan serta kebakaran di berbagai wilayah. Karena itu, pemerintah daerah diminta untuk meningkatkan kewaspadaannya untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan, pangan, dan juga inflasi di daerah.

0: bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tahukah Anda, ada 4 negara yang baru pertama kali lolos ke Piala Dunia dan itu terjadi di tahun 2026 ini. Format baru 48 peserta benar-benar mengubah peta persaingan sepak bola dunia. Negara-negara yang dulu cuma jadi penggembira, sekarang resmi ikut tampil di panggung terbesar dunia. Salah satunya, Cape Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika dengan populasi bahkan tak sampai 1 juta jiwa. Tim berjuluk The Blue Sharks ini sukses mencuri perhatian setelah tampil solid di babak kualifikasi. Uniknya, suasana ruang ganti mereka dipenuhi musik tradisional Funana dan makanan khas Cacupa. Sepak bola dan pesta seperti jalan beriringan. Lalu ada Curaçao, negara mungil di Karibia yang menjadi salah satu peserta dengan jumlah penduduk paling sedikit sepanjang sejarah Piala Dunia. Tiket mereka diraih lewat laga dramatis setelah VAR membatalkan penalti lawan di momen krusial. Pendukung Curaçao sampai mengaku jantungnya hampir copot melihat kejadian itu. Dari Asia Tengah, Uzbekistan akhirnya mematahkan penantian panjang menuju Piala Dunia. Bersama legenda Italia Fabio Cannavaro, mereka tampil konsisten tanpa kekalahan di fase penting kualifikasi. Banyak pengamat mulai menyebut Uzbekistan sebagai calon kuda hitam yang bisa bikin tim besar kerepotan. Dan terakhir, ada Yordania. Negara yang lebih dulu dikenal lewat kota kuno Petra itu kini siap memperkenalkan diri lewat sepak bola dunia. Dengan kecepatan Moussa Al-Tamari dan performa impresif sejak Piala Asia 2023, Yordania datang bukan sekedar numpang lewat. 4 negara baru, 4 kisah berbeda. Dan semuanya siap membuat sejarah baru di Piala Dunia 2026.

Kita ke kabar berikutnya mendengar, kantor wilayah imigrasi Bali ini mendeportasi 342 warga negara asing selama Januari hingga Juni 2026 karena melanggar aturan keimigrasian. Dilansir dari laman rri.co.id, penindakan dilakukan melalui operasi pengawasan rutin oleh seluruh kantor imigrasi di Bali untuk memastikan warga asing mematuhi ketentuan yang berlaku. Pelanggaran yang paling banyak ditemukan meliputi penyalahgunaan izin tinggal, overstay, pelanggaran ketertiban umum, hingga keterlibatan dalam aktivitas ekonomi ilegal. Imigrasi menegaskan deportasi dan penangkalan ini menjadi langkah tegas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Bali. Keberhasilan pengawasan didukung sinergi dengan berbagai instansi melalui tim pengawasan orang asing atau tim PORA, di mana sepanjang 2026, petugas juga berhasil mengungkap laboratorium narkotika yang melibatkan WNA Rusia serta mengamankan buronan Interpol asal Inggris dan Australia melalui kerjasama lintas negara pendengar.

0: Riau Pagi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, berikut kami sampaikan cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah foto yang diklaim memperlihatkan tumbal manusia untuk proyek pembangunan jalan tol Jakarta pada 2026. Tampak sepasang kaki bersepatu bot menjuntai dari beton cor-coran. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman kompas.com, foto yang diunggah pada 21 Mei 2026 itu bukan kejadian nyata. Foto tersebut merupakan materi promosi film Tumbal Proyek. Film bergenre horor ini mengangkat kisah tentang kejadian mistis dalam proyek pembangunan jembatan di sebuah daerah. Sutradara Zero Point mengatakan, film Tumbal Proyek ingin membahas mitos tentang tumbal manusia dalam sebuah proyek konstruksi. Demikian kabar cek fakta kali ini kami sampaikan. Mendengar, nantikan cek fakta berikutnya pukul 14 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

99,1 Prosatu Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali pendengar, masih bersama saya Maizul yang tentunya masih hadir menemani aktivitas pagi Anda di akhir pekan ini, masih dalam program musik dan informasi tentunya. Ya pendengar, selama 1 jam ke depan tentunya kami telah menyiapkan beragam informasi menarik dan juga ringan yang sayang untuk Anda lewatkan. Mulai dari fenomena langit yang akan menghiasi bulan Juli ini, serta perkembangan sistem pembayaran digital di kawasan Asia Tenggara, dan juga ada kabar mengembirakan dari dunia penelitian Indonesia, hingga tips agar lebih waspada terhadap berbagai bentuk penipuan digital pendengar yang tentunya ini memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Tentu saja seluruh informasi tersebut akan kami selingi dengan lagu-lagu pilihan yang siap menemani suasana minggu pagi Anda. Jadi tetaplah bersama kami di sini mendengar, karena beragam sajian informasi menarik akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda setelah yang satu ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada akhirnya terlepas dalam bentuk getaran. Gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Aceh yang menghasilkan tsunami pada tahun 2004, Nias pada tahun 2005, dan gempa kembar Bengkulu pada tahun 2007. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara dengan aktivitas tektoniknya yang tinggi dan merupakan salah satu negara yang paling sering mengalami gempa bumi besar.

Pendengar, bulan Juli 2026 ini menjadi momen yang istimewa bagi para pecinta astronomi. Dilansir dari laman rri.co.id, jadi langit malam sepanjang bulan ini akan dihiasi berbagai fenomena menarik. Mulai dari pertemuan bulan dengan sejumlah planet, kemunculan komet Tempi atau Tempel 2, hingga kesempatan menikmati keindahan galaksi Bima Sakti. Bahkan menurut NASA, cincin Saturnus ini akan tampak jauh lebih tipis dibandingkan biasanya karena posisi kemiringannya terhadap bumi. Nah, salah satu fenomena yang paling dinantikan terjadi pada tanggal 11 dan 12 Juli menjelang fajar nanti, di mana pada waktu tersebut bulan Sabitua ini akan tampak berdekatan dengan Mars dan Saturnus di langit timur. Uranus juga berada di kawasan langit yang sama, pendengar, meskipun untuk mengamatinya diperlukan bantuan teleskop karena cahayanya yang relatif redup. Kemudian saat fase bulan baru pada 14 Juli, langit yang lebih gelap ini menjadi waktu terbaik untuk mengamati komet Tempi atau Tempel 2 yang tampil sebagai cahaya samar dengan ekor pendek menyerupai kipas. Nah, mendengar, malam-malam gelap di pertengahan Juli juga menjadi kesempatan terbaik untuk menikmati bentangan galaksi Bima Sakti, khususnya di sekitar rasi Scorpius dan Sagittarius. Sementara memasuki paruh akhir Juli, pengguna teleskop akan dimanjakan dengan pemandangan Saturnus yang unik karena cincin ikoniknya tampak sangat tipis, pendengar. Jadi bagi Anda yang memiliki hobi mengamati langit malam, jangan lewatkan momen-momen istimewa ini, pendengar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ma,
2: Gus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
3: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
3: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
4: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, Tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita, bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, perkembangan transaksi digital di kawasan Asia Tenggara ini kembali menunjukkan kemajuan. Dilansir dari laman rri.co.id, Bank Negara Malaysia resmi mengumumkan kebijakan integrasi seluruh sistem pembayaran berbasis kode QR. Langkah ini dilakukan agar masyarakat cukup menggunakan satu kode QR yang dapat menerima pembayaran dari berbagai aplikasi dompet digital maupun perbankan. Melalui kebijakan tersebut, seluruh jaringan QR tertutup akan dihapus secara bertahap hingga paling lambat Juni 2028. Artinya, masyarakat Malaysia tidak lagi dihadapkan pada banyak pilihan kode QR di satu tempat usaha. Seluruh lembaga keuangan juga diwajibkan mengintegrasikan sistem pembayaran mereka agar mampu saling terhubung dan juga memberikan pengalaman transaksi yang lebih praktis, cepat, dan juga efisien. Nah, mendengar, kebijakan ini mengadopsi konsep QRIS yang telah diterapkan Indonesia sejak tahun 2019 lalu. Nah, hingga kini QRIS telah digunakan oleh lebih dari 45 juta masyarakat Indonesia, di mana standarisasi sistem pembayaran digital seperti ini diharapkan semakin memperkuat konektivitas ekonomi digital di kawasan serta mempermudah aktivitas transaksi lintas platform bagi masyarakat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebutkan apa permintaanmu.
2: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
1: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Terima modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
2: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
1: Wah, asik nih.
2: Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi ke si Mbak. Pasti aku cepat kaya.
3: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.
4: Itu tuh apa tuh namanya? Aduh. Iya, yang rasanya manis ada pedes-pedesnya gitu kan. Apa ya, kok tiba-tiba lupa begini?
5: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.

Mendengar kabar selanjutnya ini info membanggakan ya, datang dari dunia penelitian Indonesia. Jadi dilansir dari Good News for Indonesia, berdasarkan hasil riset Badan Riset dan juga Inovasi Nasional atau BRIN, Indonesia ini kembali menemukan 3 spesies baru tumbuhan kantong semar atau Nepenthes. Penemuan tersebut merupakan hasil penelitian panjang Profesor Muhammad Mansur yang telah mengabdikan hampir 4 dekade untuk mempelajari tumbuhan karnivora khas Nusantara tersebut. 3 spesies yang berhasil diidentifikasi adalah Nepenthes pitopangi dari Sulawesi Tengah, Nepenthes Monticola dari Papua Barat, dan Nepenthes diabolica yang dipublikasikan pada tahun 2020. Dan saat ini Indonesia tercatat memiliki 83 spesies kantong semar atau sekitar 39% dari seluruh spesies Nepenthes di dunia, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
4: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
3: Sabar dong! Itu baru kuning, udah klakson aja.
4: Lah, malah nyolot, berani lo, sini.
3: Apa lo, mau berantem?
5: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
4: Ya, malah kabur, cemen.
6: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
7: Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya iyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi, harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

Kita beralih ke kabar terakhir mendengar. Kemajuan teknologi kecerdasan buatan memang membawa manfaat banyak ya bagi setiap orang. Namun di sisi lain teknologi ini juga dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan melalui teknologi deepfake. Jadi dilansir dari laman rri.co.id yang mengutip informasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor. Teknologi ini mampu menghasilkan video maupun suara palsu yang sangat mirip dengan orang asli sehingga akan sangat sulit untuk dibedakan. Modus yang digunakan biasanya antara lain adalah panggilan video yang meminta transfer uang, rekaman suara yang terdengar seperti anggota keluarga atau atasan, hingga video toko publik yang menawarkan investasi maupun hadiah palsu. Pelaku ini biasanya menciptakan situasi mendesak agar korban segera mengambil keputusan tanpa sempat melakukan verifikasi. Nah, pendengar, agar Anda terhindar dari modus ini, biasakan untuk selalu melakukan konfirmasi melalui saluran komunikasi lain sebelum mengirim uang atau memberikan data pribadi Anda. Perhatikan pula tanda-tanda video deepfake seperti gerakan bibir yang tidak sinkron, ekspresi wajah yang tampak kaku, atau intonasi suara yang terdengar kurang alami. Semakin kritis kita menerima atau memeriksa informasi maksud kami, semakin kecil juga peluang menjadi korban penipuan digital pendengar. Mari bersama menjadi masyarakat yang cerdas dan bijak dalam memanfaatkan teknologi.

Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Riau Siang
1: 99,1 berasal pekan baru kenal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, kembali lagi bersama saya Maizul. Dan setelah tadi kita bersama dalam rangkaian Riau Pagi, sekarang kita berlanjut ke dalam rangkaian Riau Siang untuk edisi hari ini Minggu 5 Juli 2026. Seperti biasa setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan program Idola Anak Indonesia Layak Anak RRI Pekan Baru ke ruang dengar Anda, di mana kita akan mendengarkan penampilan-penampilan yang akan dibawakan oleh adik-adik ya. Dan siang ini kita akan mendengarkan penampilan dari TK First Dinara pendengar, yang nantinya juga akan dipandu oleh host Mediana Adinda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro Satu Pekan Baru, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dunia Anak, Dunia

0: warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Jumpa lagi dengan Kak Dinda pada hari ini. Nah, hari ini Kak Dinda tidak sendirian ya, teman-teman. Ada siapa nih di sini? Di kiri Kak Dinda ada siapa?
1: Kamila Putri Rohan.
0: Oke, ada Kamila. Dan kalau di kanan Kak Dinda ada siapa?
1: Amar Fatih.
0: Ada Amar Fatih. Nah, Kamila sama Amar ini dari TK mana sih?
1: TK First Dinara.
0: Oke, dari TK First Dinara. Nah, hari ini di RRI Pekanbaru mau ngapain nih?
1: Mau baca surat Al-Fatihah.
0: Oke, ada yang mau baca surat, ada yang mau nampil menari ya kayaknya ya? Ada. Pokoknya banyak nih teman-teman dari TK First Dinara yang akan hadir dalam Idola Anak hari ini. Tentunya di RRI Pekanbaru teman-teman. Nah, Amar sama Kamila, tadi kesininya naik apa?
1: Naik mobil.
0: Oh, naik motor, naik mobil. Sama teman-teman semua?
1: Iya.
0: Semuanya ikut ke sini?
1: Ikut.
0: Iya. Kalau pagi tadi udah makan atau belum?
1: Udah.
0: Makan apa tadi pagi?
1: Roti sama bekal.
0: Oke, berarti udah banyak makannya. Berarti ada semangatnya dong ya untuk hari ini tampil? Ada nggak semangatnya?
1: Ada.
0: Coba suaranya yang besar dong, yang kuat dong. Siap, aku siap tampil gitu.
1: Siap, aku siap tampil.
0: Oke, coba suara Amar belum kedengeran nih. Ayo Amar. Siap, aku siap tampil. Oke. Nah, Amar sama Kamila, yang pertama kita mau dengar apa dulu nih penampilannya pada hari ini? Tahu nggak?
1: Baca surat.
0: Oh iya betul. Hari ini yang pertama nih teman-teman, kita akan mendengarkan dan melihat teman kita yang akan membacakan surat pendek. Ada Fatim dan juga Amar yang akan membacakan surat Al-Falaq, Al-Lahab, An-Nasr, Al-Fatihah dan juga Anas. Ayo kita panggil ke panggung. Ayo teman sini. Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

satifil uqad wa min syarri hasidin iza hasad. Surat Al-Hab.

0: sayadkhuluna nafidillahi afwaja fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, Masya Allah, keren sekali ya tadi penampilannya ya. Kamila, benar gak? Tadi nyimak gak temannya baca suratnya? Iya, kalau tadi Amar tampilnya deg-degan atau tidak? Tidak, karena sudah hafal. Wah, keren banget. Nah, teman-teman, kita masih di Idola Anak RRI Pekanbaru bersama dengan TK PAUD First Dinara. Selanjutnya nih, Amar dan juga Kamila, kita akan mendengarkan nih, ada yang mau tampil lagu Ayah. Tahu enggak siapa?
2: Tahu.
1: Tahu siapa tuh?
2: Nama datang Ayah.
1: Oh, lagunya tahu, Amar. Wah. Oke, itu lagunya. Tapi suaranya kecil banget. Boleh enggak lebih kencang?
2: Selamat datang Bunda. Selamat datang Bunda. Okay. Bunda datang. Kami senang.
1: Oke. Okay. Itu tadi sekilas lagunya judulnya Ayah ya. Nah, kali ini lagu Ayahnya akan dinyanyikan secara full, secara lengkap oleh teman kita Zikmal. Silakan maju Zikmal.

0: Keren sekali tadi penampilan. Lagu judulnya apa tadi?
1: Ayah Ibu.
0: Ayah Ibu. Oleh siapa namanya nih?
1: Jikmal.
0: Oleh siapa? Jikmal. Lihatnya ke situ dong, ke depan dong. Ah, oleh siapa nih?
1: Jikmal.
0: Oleh Jikmal. Suaranya merdu sekali ya. Keren sekali Jikmal hari ini. Latihannya berapa lama sih? Tahu enggak? Berapa? Seminggu. Seminggu. Nah, Jikmal, lagunya bikin sedih atau bikin semangat? Wah, sepertinya Jikmal malu-malu ya kalau sama Kak Dinda ya. Enggak apa-apa. Terima kasih ya Jikmal penampilannya hari ini. Bye-bye. Tos dong sekali. Oke, bye-bye. Hai.
1: Hai.
0: Kembali lagi nih Kak Dinda bersama dengan Amar dan juga siapa?
1: Kamila.
0: Kamila. Tadi kita udah dengar ya, lihat juga penampilan dari teman kita ya. Ada Jikmal tadi yang nyanyi lagu Ayah Ibu. Selanjutnya nih teman-teman, kita mau lihat penampilan apa lagi? Tahu enggak? Tahu enggak?
1: Tahu.
0: Tahu apa tuh? Coba. Coba keras-keras suaranya.
1: Selamat datang Ayah.
0: Oh, penampilan selanjutnya apa? Oke.
1: Okay.
0: Coba kuat-kuat.
1: Tari tujuh kebiasaan.
0: Anak hebat. Iya, oke. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan sambut ya teman-teman kita dari TK First Dinara. Ada penampilan tari tujuh kebiasaan anak hebat yang akan ditarikan oleh Anissa, Fatim, Zara, Maisha, Arsya, Zafran, Raihan, dan Farhan. Ayo panggil, silakan teman-teman.
1: Silakan teman-teman.
0: Oke.

0: sekali tadi tari 7 kebiasaan anak hebat ya dari teman-teman TK First
1: Dinara.
0: Iya, Kak Dinda masih bersama siapa nih di sini?
1: Amar.
0: Amar dan juga
1: Kamila.
0: Dan juga Kamila. Nah, Amar, Kamila, kalau tadi kita udah lihat teman-teman yang tampil nari, selanjutnya kita mau dengar apa nih? Mau lihat apa lagi? Oh, iya betul. Selanjutnya kita akan menyaksikan teman kita membacakan Pancasila ya, Amar ya. Nah, yang akan tampil itu ada Zara, ada Zafran, Rumaisha, Humay, Agnes dan juga Raihan. Nah, selagi tunggu teman-temannya, Kamila sama Amar tahu enggak, hafal enggak Pancasila?
1: Hafal.
0: Beneran?
1: Beneran.
0: Bisa enggak dites tuh?
1: Bisa.
0: Bisa? Coba bareng-bareng. Ayo Kak Dinda di belakang. Ayo geser. Coba. Pancasila.
2: Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat,

0: Wow, keren sekali. Benar-benar hafal ya Kamila sama Amer. Nah, kalau tadi kita udah dengar Pancasila yang dibacakan oleh Kamila sama Amer, sekarang saatnya teman-teman yang lain nih yang akan maju membacakan Pancasila ya. Yuk kita panggil, silakan teman-teman.
1: Silakan teman-teman.
0: Oke, ayo silakan.

0: 下。
1: Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita masih bersama dengan TK PAUD First Dinara. Tentunya dalam acara Idola Anak RRI Pekanbaru. Nah teman-teman, ini adik-adik dari TK First Dinara udah siap nih karena mau tampil. Tampil apa ya selanjutnya? Kita akan, tahu gak mau ngapain adik? Tahu apa? Adiknya malu. Kalau gitu kita langsung saja panggil ya.
1: Ucapkan salam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, tadi kita udah sama-sama lihat dan juga dengar ya penampilan oleh teman-teman kita dari TK First Dinara. Selanjutnya nih, masih dengan yang rame-rame ini, teman-teman kita akan menyanyikan Salawat di bulan Rajab. Silakan.
1: Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, keren sekali tadi penampilan nyanyi solawat ya. Solawat di bulan Rajab. Tadi seneng gak tampil ke depan?
2: Senang.
1: Semangat langsung ya.
2: Semangat.
1: Tadi ada Amar, ada Kamila, dan ada teman-teman dari TK First Dinara. Nah, selanjutnya nih teman-teman, di Idola Anak kali ini kita akan mendengarkan apalagi penampilannya? Tahu enggak?
2: Tahu.
1: Apa tuh?
2: Surat Al-Ikhlas, doa mau belajar, doa ayah dan ibu.
1: Oke, betul sekali. Selanjutnya nih teman-teman, kita akan menyaksikan penampilan surat pendek Al-Ikhlas dan doa-doa keseharian yang akan ditampilkan oleh Lila, Naila, Kiara, Kamila, Bibah, Aska, dan Farhan. Silakan teman-teman, ayo panggil.

0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dunia Anak.
2: Masih di Idola Anak RRI Pekanbaru bersama dengan TK First Dinara. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan penampilan, pembacaan surat pendek dan juga doa-doa aksarian, selanjutnya nih teman-teman kita udah bersiap untuk menampilkan tari indang. Yuk kita lihat

0: Wah, kalau tadi penampilan tari indang yang sangat-sangat seru ya dari teman-teman First Dinara. Sekarang kita akan menyimak nih teman-teman, ada pembacaan hadis yang akan ditampilkan oleh teman kita Anissa, Arsya, Halimah, Aresya, Kiara Andara, dan Askia. Ayo silakan teman-teman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis kebersihan aturu satrul iman. Kebersihan itu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih di Idola Anak RRI Pekanbaru bersama TK dan PAUD First Dinara. Nah, teman-teman kita udah bersiap nih karena mau tampil. Mau tampil apa tahu enggak? Tahu enggak? Apa tuh mau tampil apa hari ini?
2: Bumblebee.
1: Oh, belum. Salah. Kita masih mau tampil. Tampil apa?
2: Nabi.
1: Oke, kita mau lihat dulu nih teman-temannya mau menampilkan solawat 25 nama Nabi. Setelah itu teman-teman kita akan langsung menutup idola anak kita pada hari ini dengan penampilan tari Bumblebee. Oke, jadi teman-teman jangan kemana-mana dan terima kasih sudah bersama kami di idola anak hari ini. Bye-bye.

Ucapkan salam.

0: Duniaku, duniamu, dunia kita semua.
1: Baik pendengar, baru saja kita ikuti tadi program Idola Anak Indonesia Layak Anak RRI Pekanbaru bersama TK First Dinara. Dan sampai disinilah kebersamaan kita untuk edisi hari ini pendengar Minggu 5 Juli 2026. Dan sesaat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat, rekan saya Gus Pranoto yang akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi juga tepat pukul 11 kita akan bersama RRI Program 3 Jakarta untuk mendengar dinamika olahraga. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Maizul pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Maroko menjadi negara pertama yang melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Prancis amankan satu tempat di 16 besar Piala Dunia 2026. Alexandra Ayala ciptakan kejutan di Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: mengawali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Maroko menjadi negara pertama yang memastikan satu tempat di perempat final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Kanada di Stadion NRG, Texas, Amerika Serikat malam tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Right square and there's a strike.
1: Maroko menjadi negara pertama yang memastikan tempatnya di perempat final Piala Dunia 2026 sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan berkat kemenangan 3-0 yang diraih dengan susah payah atas tuan rumah Kanada di Stadion NRG, Texas malam tadi waktu Indonesia Barat. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan. Namun, Kanada merespons dengan high pressing sehingga ritme permainan Atlas Lions tersebut beberapa kali terganggu. Meski lebih banyak bertahan, Kanada justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit kelima pertandingan. Namun, Yasin Bono tampil sigap dengan menggagalkan tembakan penyerang tersebut dari sudut sempit kotak penalti. Hingga peluit turun minum dibunyikan, kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil mereka ciptakan sepanjang pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Maroko langsung meningkatkan tempo permainan demi membongkar pertahanan rapat yang dibangun Kanada sejak awal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui gol cepat Hazeddine Wahani pada menit ke-50 pertandingan. Kanada berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Peluang terbaik Kanada hadir ketika Dejan Buchanan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-79 pertandingan. Namun, Bono kembali menunjukkan kualitasnya melalui penyelamatan gemilang yang menjaga keunggulan Maroko tetap bertahan. Gol kedua Maroko tercipta pada menit ke-82 setelah Brahim Diaz mengirimkan umpan pendek kepada Wahani dalam kotak penalti lawan. Sofyan Rahimi menjadi penutup dominasi Maroko lewat golnya pada menit ke-8 waktu tambahan babak kedua. Selesai pertandingan, kepala pelatih Maroko Mohamed Wahbi mengatakan pada babak kedua Kanada bermain kurang efisien. Ini menurutnya memberikan peluang para pemainnya untuk membuka serangan. Intensitas mereka tetap sama di babak kedua, tetapi mereka kurang efisien. Artinya perubahan yang kami lakukan itulah yang membuat perbedaan. Kami mengendalikan tekanan mereka dengan jauh lebih baik. Mereka tidak bisa lagi menekan kami, karena kami tidak bermain di zona tekanan mereka. Selain itu, kami juga memiliki kedalaman squad. Hal itu memaksa mereka untuk sedikit bertahan di lini belakang. Dan kami tahu mereka mengalami kesulitan di level itu. Namun, dalam hal intensitas, jelas bahwa mereka adalah tim yang sangat bagus. Sementara itu, kepala pelatih Kanada, Jesse Marsh, menyebut bahwa timnya bermain lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Maroko. Bahkan di awal babak kedua, kami yang lebih agresif. Kami yang mengendalikan jalannya pertandingan. Kami yang terlihat lebih berpeluang mencetak gol. Namun, mereka berhasil mencetak gol dan gol mengubah jalannya pertandingan. Lalu, mereka bisa bermain lebih bertahan. Kami harus mencari cara untuk menekan sedikit lagi dan akhirnya skor menjadi 2-0, lalu gol ketiga di akhir pertandingan. Namun, cara kami menekan, cara kami bermain dalam pertandingan ini, kualitas yang kami tunjukkan, serta dampak keseluruhan dalam pertandingan ini, kami yang jauh lebih unggul. Atas kemenangan tersebut, Maroko mengamankan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Meskipun Kanada harus menghadapi kekecewaan langsung akibat kekalahan ini, mereka telah menorehkan sejarah dengan berhasil melaju melewati babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. Hasil pertandingan pun diwarnai sorotan atas sejumlah keputusan wasit. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sudah bersiap-siap, Kylian Mbappe sudah melakukan dan masuk. Gol! Memang bagaimana eksekusi yang cukup tenang tadi.

0: usai mengalahkan Paraguay 1-0 pada babak 16 besar yang berlangsung di Stadion Philadelphia Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Gol tunggal The Blue hadir dari penalti Kylian Mbappe di menit ke-70. Walau lolos ke fase selanjutnya, kemenangan Prancis mendapatkan banyak sorotan dengan keputusan wasit Ilgis Tantasev yang mengganjar mereka dengan 3 kartu kuning. Menanggapi hasil ini, pelatih Prancis Didier Deschamps menyebut, laga ini memang sulit bagi mereka, sehingga mendapatkan kartu bukanlah hal mustahil. Namun terlepas dari hasil itu, Deschamps tetap bersyukur tidak ada pemainnya yang mendapatkan sanksi berat.
1: Le plus important c'est aussi fin de match de
2: Terlepas dari keputusan itu, yang terpenting adalah hasil akhir pertandingan. Kami tidak memiliki masalah apapun, tidak kehilangan pemain manapun. Benar bahwa di pertandingan ini kami mendapatkan 3 kartu kuning dengan banyak kesalahan. Jadi walau saya mengatakan tidak, faktanya memang demikian. Ini adalah pertandingan yang berat dengan banyak tantangan, tapi para pemain kami sudah bersiap untuk itu.
1: Mais les joueurs étaient préparés à ça.

0: La sensación que me queda en este momento es de una tristeza.
1: Apa yang saya rasakan tentu saja sedih. Sejujurnya kami memang memiliki peluang yang lebih sedikit dibanding Prancis untuk lolos ke perempat final. Tapi kami merasa kami masih mampu untuk memperjuangkannya. Dengan kompleksitas permainan kami merasa jika Jerman sebelumnya bisa kami taklukkan, maka kami punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini juga.
0: Gratis de lo que fue este partido. Pues el otro día nosotros con Alemania teníamos que doblar la

0: Beralih ke lapangan tenis. Ganda putri Indonesia Janis Chen Aldila Suciadi terhenti pada babak kedua Wimbledon setelah dikalahkan pasangan Marta Kostyuk Elena Gabriela Ruse dengan 4-6-6-7 di All England Club London sore kemarin. Janis Aldila memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit. Namun mereka gagal memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah kalah dramatis pada tiebreak set kedua. Pada set pertama, pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan unggul 2-0. Kostyuk Ruse kemudian membalikkan keadaan dengan memenangi 5 game beruntun. Pasangan Rumania-Ukraina tersebut memenangi 2 game setelahnya untuk menutup set pembuka dengan skor 6-4. Kostyuk Ruse mempertahankan momentum pada awal set kedua. Mereka mematahkan servis untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Janis Aldila bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul 4-3 dan kembali seimbang dengan skor 5-5. Pertandingan kemudian berlanjut hingga tiebreak. Janis Aldila sempat unggul tetapi Kostyuk Ruse menyamakan kedudukan 8-8 dan memenangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri tiebreak dengan skor 10-8 sekaligus memastikan kemenangan. Masih dari lapangan tenis. Petenis Filipina Alexandra Ayala menciptakan kejutan besar di Wimbledon setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek pada babak ketiga untuk memastikan langkah bersejarahnya ke babak keempat turnamen Grand Slam tersebut. Unggulan ke-29 menundukkan Swiatek dengan skor 7-6-6-2 dalam pertandingan di Center Court, Inggris, Sabtu kemarin. Set pertama berlangsung sengit selama 84 menit sebelum Ayala menang melalui tiebreak. Lalu ia berhasil mendominasi set kedua untuk menuntaskan laga pada match point ketiganya. Usai permainan, Ayala mengatakan dirinya bangga dapat meraih kemenangan tersebut.
1: Well, kurasa saat ini aku sedang berusaha mengulai semuanya. Tentu saja ada begitu banyak emosi dan pertarungan yang begitu sengit. Jadi aku benar-benar bangga dengan cara aku bertarung dan berhasil bertahan di sana.
0: Kemenangan ini membuat Ayala pertama Filipina yang mencapai babak keempat turnamen Grand Slam. Selanjutnya, petenis asal Filipina akan berhadapan dengan petenis asal Italia Jasmine Paolini di babak keempat sore esok waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke berita nasional. Laga uji coba internasional antara Timnas U17 Indonesia versus Timnas U17 Malaysia leg pertama di Stadion Manahan Solo tadi malam berakhir imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya, kedua tim akan kembali menjalani laga putaran kedua di tempat yang sama pada Selasa lusa mendatang. Edwi Puryono dari RRI Surakarta menyampaikan laporan selengkapnya.
1: And our first international game, I think they did very well because if you see the way we pressed Malaysia constantly.
2: Saudara Timnas U17 Indonesia gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi angka imbang 1-1 saat menjamu Timnas U17 Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo. Laga leg pertama tanpa penonton bertajuk Garuda Championship Series 2026, Timnas U17 sempat memberikan secercah harapan. Sejak babak pertama, Garuda Muda dengan Kapten Ramadan Putra tampil dominan dan menguasai ball position 60-40. Hanya saja beberapa peluang yang tercipta ke gawang Timnas U Malaysia yang dikawal kiper Adam Nur gagal berbuah hasil. Babak kedua terjadi perubahan strategi dengan masuknya gelandang serang Haikal Kamil. Hasilnya, Timnas U17 mampu menyetak gol pada menit ke-80 hasil tendangan jarak dekat Damar Tri. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan. Saat laga memasuki injury time, Timnas U17 Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hasil tandukan Ahmad Musakib hingga laga berakhir. Kendati gagal meraih kemenangan, namun pelatih Timnas U17 David Nascimento mengaku tidak kecewa. Menurutnya, seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan sepak bola menyerang serta pertahanan yang cukup rapat. Pelatih asal Portugal yang baru beberapa hari berada di Indonesia itu mengakui jika Timnas U17 Malaysia sedikit lebih matang dibandingkan Timnas U17 Indonesia.
1: The evaluation very good. I think considering that we are playing against a team that is much more more experience. Yeah, I don't know if you know, but I think you know. Malaysia play final against Vietnam, and we just started 1 month ago with this group, so we should be very, very, very proud with these boys.
3: Melawan squad yang lebih matang dan hanya baru memulai 1 bulan yang lalu, dan sudah sangat bangga untuk penampilan anak-anak karena menghadapi tim yang lebih siap dari timnya.
2: Di satu sisi, pelatih Timnas U17 Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak melihat hasil akhir. Yang terpenting, para pemain dapat menambah jam terbang serta bertanding di luar kandang. Laga tersebut menurutnya juga dapat membentuk mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
4: Yang kami cuba, tapi bagi saya yang penting, even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. At least sampai ke visa penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol, dan akhirnya result alhamdulillah susahnya seri. Jadi bagi saya, saya boleh bagi kredit even though on off, tapi dia try bagi 100% dalam padang.
2: Untuk selanjutnya, laga leg kedua kembali berlanjut di tempat yang sama pada Selasa lusa. Laga uji coba tersebut juga tertutup bagi penonton umum dan hanya media serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Solo yang diundang, termasuk wali kota Respati Ardi bersama stakeholder olahraga lainnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke olahraga padel. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menggelar turnamen padel bertajuk Rosiade Padel Turnamen Series 2 di Alam Sutra Tangerang Banten Sabtu kemarin. Lewat turnamen ini, Andre berkomitmen mencari bibit atlet padel Indonesia untuk dibawa ke turnamen ajang internasional kelompok usia Asia Pasifik.
1: Ya, memang kalau dulu kan hanya beginner sama upper beginner ya. Kalau sekarang dan juga lower bronze. Kalau sekarang kualifikasinya lebih banyak, ditambah ada kelompok umur U12. Ini dalam rangka kita mendukung munculnya bibit-bibit baru Agustus ini. Ini dalam rangka turnamen Agustus nanti dipakai oleh PBPI dalam rangka seleksi akhir bagi kelompok umur untuk mengikuti pertandingan Asia Pasifik.
0: Dengan pesatnya popularitas olahraga ini, Andre berharap padel dapat menjadi olahraga pilihan masyarakat seperti layaknya tenis. Selain itu, ketersediaan lapangan dengan harga kompetitif diharapkan menjadi faktor pendorong tumbuhnya padel di kota besar.

0: tidak kalah menarik. Ratusan atlet berkompetisi dalam Kejur Prof Junior Panahan Bali 2026. Ajang ini menjadi tolok ukur pembinaan jangka panjang menuju event yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari Bali.
1: Luar biasa, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perpani Bali ini.
2: Tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan provinsi Kejur Prof Junior Panahan Bali di lapangan Kompiang Sujana Denpasar Sabtu 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tusubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Giripraste. Mario Tusubekti mengatakan, Kejur Prof Junior Panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
1: Dengan menggelar kejuaraan junior, ini salah satu program long term atlet development. Pembinaan dari usia dini berjenjang dan berkesinambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang bisa diandalkan untuk di masa yang depan.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pengprop Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali, Imade Rentin, mengatakan Kejur Prof 2026 ini baru pertama dilaksanakan dan diharapkan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Melalui ajang ini, Perpani Bali berkomitmen untuk mencetak lebih banyak kader untuk mewakili Bali di kancah nasional.
3: Kaderisasi sebagai sebuah keniscayaan. Pembibitan dari usia dini menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah kami pengurus Pengprop Panahan Bali hari ini melaksanakan Kejur Prof Junior yang pertama. Memang harapannya tidak yang terakhir, tetapi akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
2: Made Rentin mengatakan ada 2 kabupaten yang absen dalam Kejur Prof kali ini, yakni Bangli dan Tabanan. Ia meminta ke depan ada pemerataan kepesertaan dari 9 kabupaten kota. Perpani Bali ke depan juga akan melakukan komunikasi lebih intens di daerah yang pembinaannya belum maksimal. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Pranoto kembali hadir di ruang dengar Anda, melanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian program Riau Siang dan nantinya akan berlanjut dengan Riau Sore. Ragam program informasi dan musik masih akan kami hadirkan menemani aktivitas Anda hari ini. Dan untuk itu tetap bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.

91,1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kami hadirkan informasi dari Pekanbaru di mana Bupati Rokan Hilir Bistamam menghadiri pelantikan pengurus Himpunan Persaudaraan Tionghoa atau HPT Rokan Hilir periode 2026-2030 yang dipimpin Ketua Umum HPT Lo Chi Hui Sabtu 4 Juli 2026 malam di Pekanbaru. Sekaligus peringatan hari ulang tahun ke-22 organisasi tersebut. Momentum tersebut menjadi refleksi atas perjalanan panjang HPT dalam memperkuat semangat persaudaraan, kepedulian sosial, serta kontribusinya terhadap pembangunan daerah. Acara yang berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan itu turut dihadiri anggota DPR RI Karmila Sari, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, tokoh masyarakat, pengurus HPT, para pelaku usaha, serta berbagai elemen masyarakat. Dalam sambutannya, anggota DPR RI Karmila Sari memberikan apresiasi atas konsistensi HPT selama lebih dari 2 dekade dalam menjalankan berbagai kegiatan sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, eksistensi organisasi tidak semata diukur dari lamanya berdiri, tetapi juga dari kemampuan menjaga komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial. Ia menilai HPT telah menunjukkan bahwa semangat persaudaraan tidak hanya diwujudkan melalui hubungan internal organisasi, melainkan juga melalui aksi nyata seperti kegiatan sosial, bantuan kemanusiaan, dukungan di bidang pendidikan, hingga kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan. Sebagai putri daerah, Karmila juga mengajak para pengusaha dan masyarakat Tionghoa, baik yang berada di dalam maupun di luar daerah, untuk terus mengambil bagian dalam pembangunan Kabupaten Rokan Hilir melalui investasi dan pengembangan usaha yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, Rokan Hilir memiliki potensi strategis di berbagai sektor, mulai dari perkebunan, pertanian, perikanan, hingga perdagangan yang perlu terus dikembangkan secara berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan daerah. Selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali informasi yang baru saja Anda simak dari 8rri.co.id. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
4: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
5: Saya Saiful Anwar.
3: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
4: Kota didirikan Mahumbekan sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
5: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya. Meow.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih, guys, sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kotoran cicak merupakan salah satu benda yang sering ditemukan di sudut rumah, di atas lemari, kusen jendela, atau dekat lampu. Memahami karakteristik kotoran cicak dapat membantu masyarakat menjaga kebersihan rumah sekaligus mengurangi resiko kontaminasi mikroorganisme. Berdasarkan jurnal dari Repository UWKS 2023 karya Saputra, meski ukurannya kecil, kotoran ini menyimpan sejumlah fakta menarik yang berkaitan dengan perilaku cicak, kondisi lingkungan, hingga aspek kesehatan. Nah, beberapa fakta di balik kotoran cicak, yang pertama adalah memiliki ujung berwarna putih. Salah satu ciri paling khas kotoran cicak adalah adanya bagian berwarna putih di salah satu ujungnya. Warna putih tersebut bukan jamur atau kapur, melainkan kristal asam urat yang dikeluarkan bersamaan dengan feses. Dan berbeda dengan mamalia yang membuang urin dalam bentuk cair, cicak menghemat air dengan mengeluarkan limbah nitrogen sebagai asam urat berbentuk padat, dan adaptasi ini memungkinkan cicak bertahan hidup di lingkungan yang relatif kering. Yang kedua adalah menjadi petunjuk keberadaan cicak di rumah. Tumpukan kotoran cicak seringkali menjadi tanda bahwa terdapat populasi cicak yang aktif di suatu ruangan. Cicak umumnya memiliki tempat favorit untuk beristirahat dan berburu serangga, sehingga kotorannya sering ditemukan berulang pada lokasi yang sama. Semakin banyak serangga seperti nyamuk, lalat, atau ngengat di dalam rumah, dan biasanya semakin besar pula peluang cicak menetap karena ketersediaan sumber makanan. Fakta yang ketiga adalah dapat mengandung berbagai jenis bakteri, di mana walaupun tampak kering, kotoran cicak dapat menjadi tempat keberadaan berbagai bakteri. Kotoran cicak rumah mengandung total bakteri yang cukup tinggi dan dapat ditemukan bakteri Escherichia coli meskipun jumlahnya bervariasi pada setiap sampel. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kotoran cicak tidak layak dianggap sebagai kotoran yang aman, sehingga perlu segera dibersihkan menggunakan alat pelindung sederhana seperti sarung tangan atau tisu sekali pakai. Tidak semua kotoran cicak mengandung salmonella. Mendengar, banyak masyarakat menganggap seluruh kotoran cicak itu pasti mengandung bakteri salmonella, dan faktanya keberadaan bakteri tersebut bergantung pada kondisi masing-masing individu cicak dan lingkungannya. Artinya, tidak semua kotoran cicak membawa salmonella, tetapi resiko kontaminasi tetap ada sehingga kebersihan rumah harus dijaga secara rutin. Lalu yang kelima adalah berpotensi mencemari permukaan makanan. Karena cicak sering berjalan di langit-langit dan dinding rumah, kotorannya dapat jatuh ke meja makan, peralatan dapur, maupun makanan yang dibiarkan terbuka. Apabila permukaan tersebut terkontaminasi bakteri, peluang perpindahan mikroorganisme ke manusia juga meningkat. Nah, untuk itu, makanan sebaiknya selalu ditutup rapat dan permukaan dapur dibersihkan secara berkala, terutama apabila terdapat banyak aktivitas cicak di dalam rumah. Yang keenam adalah kotorannya menjadi indikator kebersihan lingkungan, di mana keberadaan banyak kotoran cicak seringkali menunjukkan bahwa rumah menyediakan habitat yang mendukung kehidupan cicak, terutama karena melimpahnya serangga sebagai sumber makanan. Dengan mengurangi populasi serangga melalui pengelolaan sampah, menjaga ventilasi, dan membersihkan area yang lembab, jumlah cicak di dalam rumah umumnya juga akan berkurang. Dan membersihkan kotoran cicak ini tidak cukup hanya dengan menyapu atau meniupnya, karena partikel kecil itu dapat menyebar ke udara, dan cara yang lebih aman adalah menggunakan tisu atau kain yang telah dibasahi disinfektan dan kemudian membuangnya ke tempat sampah tertutup, dan setelah itu tangan perlu dicuci menggunakan sabun dan air mengalir untuk meminimalkan resiko perpindahan mikroorganisme. Selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami informasikan pendengar bahwasannya seruan azan zuhur untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya pada hari ini akan berkumandang pada pukul 12.22 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tolong dong, di print laporannya.
4: Iya, bentar lagi tanggung nih.
5: A few moments later.
3: Mana laporannya?
4: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
3: Kamu ini gimana sih, Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, mari kita dengarkan seruan azan untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Setiap manusia memiliki perjalanan hidup yang berbeda, dengan lika-liku yang memberikan kita kuat ataupun mungkin terkadang tidak bisa menerima. Terkadang dibutuhkan kesedihan untuk mengetahui arti kebahagiaan, kebisingan untuk menghargai keheningan, dan kehilangan untuk menghargai kehadiran. Dunia ini sementara, sedih sementara, senang sementara, maka harus bersikaplah sewajarnya dengan berprasangka baik terhadap Allah atas kejadian yang kita hadapi. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, entah kita sedang senang ataupun sedih, pada akhirnya keadaan ini akan memberikan hikmah di kemudian hari. Sama halnya hikmah menjadi pertolongan di akhirat kelak.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara seperti Jepang dan Belanda telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan Mahumbekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kamu masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, biji pepaya yang selama ini kerap dibuang ternyata menyimpan beragam manfaat bagi kesehatan. Di balik ukurannya yang kecil dan rasanya yang pahit, biji pepaya mengandung berbagai senyawa bioaktif yang berpotensi membantu menjaga kesehatan tubuh apabila dikonsumsi dalam jumlah yang wajar sebagai bagian dari pola makanan sehat. Menurut informasi dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, biji pepaya mengandung antioksidan dan serat yang bermanfaat untuk membantu melawan radikal bebas, menjaga kesehatan ginjal, serta melancarkan sistem pencernaan. Dan kandungan tersebut berperan melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat stres oksidatif sekaligus mendukung fungsi organ tubuh agar tetap bekerja secara optimal. Antioksidan yang terdapat dalam biji pepaya seperti polifenol dan flavonoid diketahui mampu menangkal radikal bebas yang terbentuk akibat paparan polusi, asap rokok, sinar ultraviolet maupun pola hidup yang kurang sehat. Dan radikal bebas yang menumpuk di dalam tubuh dapat memicu kerusakan sel dalam meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis. Untuk itu, mengkonsumsi makanan yang kaya antioksidan menjadi salah satu langkah untuk membantu menjaga kesehatan dalam jangka panjang. Dan pendengar, selain itu kandungan serat pada biji pepaya juga memberikan manfaat bagi sistem pencernaan. Dan serat ini membantu memperlancar buang air besar, menjaga keseimbangan bakteri baik di usus, serta mendukung proses penyerapan nutrisi. Dan pencernaan yang sehat tidak hanya berpengaruh pada kenyamanan beraktivitas, tetapi juga berkontribusi terhadap daya tahan tubuh secara keseluruhan. Selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik

0: free. Something.
1: Jam 14 lewat 12 menit saat ini.
2: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan masyarakat.

0: mahasiswa baru yang apa namanya UKT-nya katanya naik, ya itulah yang tercatat sebagai kenaikan harga inflasi begitu kira.
1: Kami sudah berkoordinasi dengan pihak pengacara dan baru hari ini korban bisa diambil keterangan.

Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Kota Pekanbaru kembali mencetak rekor MURI melalui pembacaan Surah Al-Mulk secara serentak oleh 9.184 aparatur sipil negara. Polda Riau dalami kasus pemukulan yang dialami mahasiswa saat berunjuk rasa di kantor DPRD Riau beberapa waktu lalu. Warta Riau siang juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara 5 Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau siang selengkapnya edisi hari Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Pranoto.

0: Kita ke kabar pertama, pendengar. Pemerintah Kota Pekanbaru kembali mencetak rekor muri melalui pembacaan Surah Al-Muluk secara serentak oleh 9.184 aparatur sipil negara. Berikut disampaikan Haryo Gunawan selengkapnya.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru kembali mencatatkan prestasi pada peringatan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru dengan memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI melalui pembacaan Surah Al-Mulk secara serentak oleh aparatur sipil negara Sabtu 4 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung di pelataran Masjid Agung An-Nur itu diikuti ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, tenaga non-ASN serta masyarakat. Sejak menjelang maghrib, ribuan peserta telah memadati kawasan masjid untuk mengikuti sholat maghrib dan isya berjamaah, kemudian melantunkan surat al-mulk secara bersama-sama dalam suasana yang hikmat. Perwakilan MURI, Andre Purwandono, mengatakan, berdasarkan hasil verifikasi panitia, sebanyak 9.184 ASN dinyatakan sah mengikuti pembacaan surat al-mulk secara serentak.
2: Pada malam hari ini, kita semua menjadi saksi dan sekaligus pelaku atas sebuah kegiatan yang sangat luar biasa, yaitu pembacaan surat Al-Mulk yang dilakukan oleh ASN terbanyak di Indonesia. Target awal panitia memberikan target sebanyak 5.000 ASN yang mengikuti kegiatan hari ini. Tapi dengan permohonan maaf, sepertinya tidak 5.000. Mari kita cek sama-sama di layar berikut ini, total finalnya berapa? 9.184 ASN!
1: Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan kegiatan tersebut menjadi puncak peringatan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan dan kebersamaan di tengah masyarakat. Agung Nugroho juga mengajak seluruh ASN menjadikan momentum pembacaan surat Al-Mulk sebagai sarana meningkatkan keimanan sekaligus memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
3: Kenapa kita memilih surat Al-Mulk malam hari ini? Karena kita tahu segala sesuatu di dunia ini adalah milik Allah. Termasuk juga jabatan baik saya maupun Pak Wakil Wali Kota yang memimpin amanah sebagai pemimpin Kota Pekanbaru, maupun juga kepada seluruh ASN, para pejabat di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru, bahwa jabatan ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari untuk itu, Bapak Ibu sekalian, kita ingat surat Al-Mulk ini agar kita lebih rendah hati dan juga kita tingkatkan pelayanan kita kepada seluruh masyarakat Kota Pekanbaru.
1: Setelah pembacaan surah Al-Mulk, rangkaian acara dilanjutkan dengan tablik akbar yang menghadirkan Ustadz Das Al-Latif. Ribuan jemaah kemudian bersama-sama melanturkan solawat menutup puncak peringatan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru dalam suasana penuh khusyuk. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Badan Pusat Statistik Riau ungkap inflasi pendidikan dipicu penyesuaian biaya kuliah, terutama perubahan UKT mahasiswa baru di perguruan tinggi. Alwi Suryatmaja melaporkan selengkapnya.
4: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau menjelaskan bahwa inflasi pada kelompok pendidikan, khususnya di perguruan tinggi, salah satunya dipengaruhi oleh penyesuaian biaya uang kuliah tunggal atau UKT bagi mahasiswa baru. Abdul Haris, salah satu audiens, mempertanyakan faktor lain yang dapat memengaruhi inflasi di sektor pendidikan, termasuk kemungkinan kenaikan biaya di perguruan tinggi selain UKT.
5: Inflasi di akademi atau perguruan tinggi itu kan ada di 0,15% ya. Dan kita tahu bahwa sekarang di beberapa kampus maupun di universitas sendiri banyak mahasiswa yang akhirnya dia tidak melakukan pendaftaran ulang karena salah satunya karena biaya. Mungkin apakah apa saja penyebab dari inflasi akademi atau perguruan tinggi ini, Pak? Apakah ada faktor biaya yang naik, kemudian ada hal yang lain sekiranya bisa menyebabkan inflasi 0,15% tadi?
4: Menjawab hal itu, Kepala BPS Provinsi Riau Asep Riyadi mengatakan bahwa perubahan biaya pendidikan di perguruan tinggi dapat tercermin dalam data inflasi, terutama ketika terjadi kenaikan UKT yang dibayarkan oleh mahasiswa baru. Menurutnya, inflasi pada sektor pendidikan tidak selalu dirasakan secara merata oleh seluruh mahasiswa, karena dampaknya lebih terlihat pada kelompok mahasiswa yang baru memasuki perguruan tinggi.
6: Kemudian untuk saudara Abdul Haris, ini terkait dengan inflasi di bidang pendidikan ya. Sebenarnya sudah dijawab juga oleh Bang Haris ini. Apa sih penyebab dari adanya inflasi tarif pendidikan tinggi? Ya jawabannya tadi, kalau misalnya ada mahasiswa baru yang UKT-nya katanya naik, ya itulah yang tercatat sebagai kenaikan harga ini. inflasi begitu kira-kira. Ya, karena masalahnya adalah penerima. Mahasiswa baru kan sebelumnya belum merasakan membayar UKT tahun sebelumnya. Nah, untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah merasakan UKT yang tahun lalu itu baru terasa. Nah, kalau untuk mahasiswa yang belum membayar registrasi ulang ya, itu belum merasakan tahun yang lalu bayarnya berapa gitu. Nah, tapi untuk mahasiswa-mahasiswa yang lama yang sudah tahu tahun sebelumnya seperti apa, kemudian sekarang meningkat, nah itulah Bapak sekalian ya, ada peningkatan. Itulah jawaban kira-kira kenapa inflasi tarif pendidikan tinggi menjadi meningkat atau inflasi terjadi inflasi ya gitu ya.
4: Penjelasan tersebut menegaskan bahwa dinamika biaya pendidikan khususnya UKT di perguruan tinggi menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap inflasi di kelompok pendidikan di Provinsi Riau. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, Polda Riau dalami kasus pemukulan yang dialami mahasiswa saat berunjuk rasa di kantor DPRD Riau beberapa waktu lalu. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
7: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau mengaku masih menyelidiki pelaku pemukulan mahasiswa saat melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Riau beberapa waktu yang lalu. Korban diketahui bernama Muhammad Lutfi. Akibat kerasnya pukulan itu, korban mengalami luka serius di bagian kepala. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau Kombes Pol Hasim Risa Hondua mengatakan, berdasarkan hasil visum, korban mengalami retak kepala di bagian sebelah kanan. Hasim mengakui penanganan kasus ini sedikit melambat karena korban baru bisa diperiksa setelah kondisinya mulai pulih.
8: Masalah lambat dari tanggal 22 sampai saat ini, jadi saksi korban atas nama Muhammad Lutfi, yang pertama kami doakan supaya cepat sembuh. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak pengacara dan baru hari ini korban bisa diambil keterangan. Awalnya kita ingin memeriksa di kediaman, namun karena korban menggunakan pengacara, kami berkoordinasi dengan pengacara. Dan pengacara menyampaikan kepada kami, penyidik, bahwa korban siap dan untuk memberikan keterangan di Polda Riau. Dan alhamdulillah, hari ini sudah kami periksa, kemudian ada keterangan-keterangan yang keterangan korban ini nanti akan kami dalami. Sesuai dengan korban melihat, korban mendengar, ataupun korban alami.
7: Sementara itu, salah seorang mahasiswa mengaku mengecam aksi yang dilakukan terhadap mahasiswa yang melakukan unjuk rasa. Mereka meminta agar pihak kepolisian transparan dan segera menetapkan tersangka dalam kasus ini.
9: Jadi sebagai sesama mahasiswa, jujur saya sedikit kecewa dan agak marah ya melihat kejadian kemarin. Karena kami datang ke kantor DPRD itu untuk membawa aspirasi masyarakat, bukan untuk mencari ribut gitu. Nah, kejadian ini membuktikan bahwa kalau ruang demokrasi kita itu lagi tidak baik-baik aja. Jadi kami minta untuk pada pihak kepolisian dengan tegas gitu untuk bisa segera mengusut tuntaslah kasus ini secara hukum dan menindak oknum pelaku pemukulan tanpa ada yang ditutupi gitu.
7: Muhammad Lutfi merupakan mahasiswa Muhammadiyah yang melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Riau pada 22 Juni 2026 lalu. Hingga saat ini pihak kepolisian masih terus menyelidikan dengan meminta keterangan sejumlah saksi terkait kejadian ini. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Sementara itu, ke pendengar, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroki kembali mengingatkan pejabat yang baru untuk segera menyesuaikan diri. Hal itu disampaikannya saat kegiatan kenal pamit yang digelar Polres Kepulauan Meranti. Selengkapnya kontributor Muhammad Isnaini melaporkan.
10: Sejumlah arahan disampaikan Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroki pada kegiatan kenal pami yang digelar di Aula Tantia Sudirajati Polres Kepulauan Meranti. Ia mengungkapkan rasa terima kasih kepada pejabat yang lama yakni AKP Rumin Putra selama bertugas di Polres Kepulauan Meranti. AKP Rumin kini pindah ke Indragiri Hilir dengan jabatan yang sama yakni Kasat Reskrim. Sementara 4 pejabat yang lainnya yang kini dipercaya mengisi jabatan Kasat Reskrim Polres Meranti, Kasat Narkoba serta PSK Polsek Merbau dan Kapolsek Rangsang Barat. Pada pejabat yang baru tersebut, ia mengingatkan agar segera menyesuaikan diri serta mampu menunjukkan dedikasi terbaik dalam memastikan Harkam Tipmas berjalan sebagaimana mestinya.
11: Bagusan, ya.
10: Sementara itu pejabat yang baru dilantik Ibda Ahmad Fauzi Manara menyampaikan rasa syukurnya atas promosi jabatan sebagai Kapolsek Merbau. Ia berkomitmen menjalankan amanah yang diberikan dengan sebaik mungkin.

Di akhir acara kenal pamit dilakukan penyerahan cenderamata oleh Kapolres dan jajaran kepada AKP Rumin dan istri yang kini pindah tugas ke Polres Inhil. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.

0: Pendengar, dengan tajuk manisnya warisan negeri junjungan, Bekalis Durian Fest mulai digelar 3 Juli hingga 5 Juli 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
1: Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga atau Disparbudpora berkolaborasi dengan Sanggar Rencana menggelar Bengkalis Durian Fest 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari dimulai pada 3 hingga 5 Juli 2026. Kepala Dinas Parbudpora Kabupaten Bengkalis Ardiansah mengajak untuk memeriahkan kegiatan yang dipusatkan di lapangan Tugu Bengkalis untuk menikmati durian Bengkalis.
2: Panem ikut semua. Jangan lupa datang di acara Bengkalis Durian Fest. Kami tunggu kedatangannya dari tanggal 3 sampai tanggal 5 dengan tajuk Manisnya Warisan Negeri Junjungan.
1: Ketua Event Organizer Boy Kelevino mengatakan festival ini digelar untuk kembali memperkenalkan agrowisata durian Bengkalis yang telah lama dikenal memiliki cita rasa khas. Menurutnya, momen musim durian yang bertepatan dengan libur sekolah menjadi waktu yang tepat untuk menarik kunjungan wisatawan.
3: Kita pertama memperkenalkan durian Bengkalis ini ke luar. Artinya, kalau mungkin orang Bengkalis sudah biasa dengan rasa-rasa durian yang legit ini. Ya. Tapi orang luar mungkin baru dengar cerita gitu ya. Jadi dasar ini karena bertepatan dengan musim tahunan Bengkalis sekarang ini, kita punya ide berkolaborasi sama Dinas Pariwisata untuk bikin event yang tujuannya mengajak masyarakat luas, terutama di luar pulau Bengkalis lah ya, sama-sama menikmati durian Bengkalis di Bengkalisnya sendiri. Nah, ini menjadi tujuan utama untuk event ini. Kemudian, kita juga ingin orang datang ke Bengkalis nih, berwisata ke Bengkalis ini gitu ya, menikmati Bengkalis dengan buah-buahannya. Kalau bisa dikatakan antara Juni-Juli ini puncaknya buah-buahan di Bengkalis.
1: Nah, Boyke berharap Bengkalis Durian Fest 2026 tidak hanya dikunjungi masyarakat lokal, tetapi juga wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara. Melalui kegiatan ini, kelezatan durian Bengkalis diharapkan semakin dikenal luas dan mampu menjadi daya tarik wisata daerah. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Sementara dari kabar olahraga, pendengar, setelah sukses digelar pada tahun lalu, turnamen mini soccer Pekanbaru Super Cup kembali hadir pada 2026 dengan berbagai pembaruan. Selain mengusung penyelenggaraan yang lebih terstruktur di bawah naungan Komite Sepak Bola Mini Indonesia atau KSMI Kota Pekanbaru, kompetisi ini juga akan menggunakan teknologi VAR dan disiarkan secara langsung. Khairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
4: Turnamen Mini Soccer Pekanbaru Super Cup 2026 dipastikan kembali digelar pada 17 Juli 2026. Ajang yang perebutkan Piala Wali Kota Pekanbaru ini hadir dengan konsep yang lebih profesional dibandingkan tahun sebelumnya dan menyediakan total hadiah uang tunai sebesar 50 juta rupiah. Ketua Komite Sepak Bola Mini Indonesia KSMI Kota Pekanbaru Febri Utama mengatakan penyelenggaraan turnamen tahun ini merupakan pengembangan dari event yang sukses digelar pada 2025. Menurutnya, pelaksanaan kali ini lebih terstruktur karena telah mengatasnamakan cabang olahraga baru di bawah naungan KSMI.
5: Mengadakan event turnamen mini soccer yang bernama Pekanbaru Super Cup yang ada temanya adalah merebutkan Piala Wali Kota Pekanbaru yang alhamdulillah PSC 2025 sukses kita selenggarakan. Ini PSC Part 2 tahun 2026 yang konsepnya lebih terstruktur lah karena sudah mengatasnamakan cabang baru KSMI. Dan juga insya Allah turnamen event ini kita menggunakan live streaming dan juga VAR.
4: Sementara itu, Sekretaris Umum KONI Kota Pekanbaru, Sanuar Haris, menyatakan pihaknya memberi dukungan penuh terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut. Menurutnya, event ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pembinaan olahraga sekaligus memperkenalkan olahraga mini soccer kepada masyarakat.
6: Di Pekanbaru Cup ini nanti di tanggal 17 Juli 2026 akan memperebutkan Piala Wali Kota Cup. Nah, hadiahnya itu kurang lebih 50 juta. Jadi harapannya kepada pecinta mini soccer, untuk seluruh teman-teman yang memilih klubnya untuk dapat segera mendaftarkan dan bergabung di acara Pekanbaru Cup di tanggal 17 Juli nanti.
4: Selain menghadirkan pertandingan antar tim peserta, pembukaan Pekanbaru Super Cup 2026 juga akan dimeriahkan dengan laga persahabatan atau friendly match antara tim pemerintah Kota Pekanbaru melawan tim KONI Kota Pekanbaru. Pertandingan eksibisi tersebut diharapkan menjadi daya tarik tersendiri sekaligus menyemarakan pembukaan turnamen yang diproyeksi menjadi agenda tahunan olahraga di Kota Pekanbaru. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Selanjutnya, pendengar, kita ikuti siaran khusus Piala Dunia 2026.
7: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru.

0: Brazil dan Norwegia akan melanjutkan kiprah mereka di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dalam duel bergengsi, Senin dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat di MetLife Stadium. Selecao membawa misi mengakhiri rekor buruk karena belum pernah sekalipun mampu mengalahkan Norwegia dalam sejarah pertemuan mereka. Di sisi lain, Norwegia siap mengandalkan ketajaman Erling Haaland untuk kembali menciptakan kejutan di panggung Piala Dunia. Siapakah yang akan mengamankan tiket menuju perempat final? Kita simak preview selengkapnya bersama Amran Syarifuddin.
1: Brazil dan Norwegia akan bertarung dalam babak 16 besar Piala Dunia 2026 dengan duel syarat gengsi di MetLife Stadium Senin dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini bukan sekedar perebutan tiket perempat final, tetapi juga menjadi ujian besar bagi Selecao yang membawa misi mematahkan kutukan atas satu dari sedikit tim yang belum pernah mereka kalahkan di panggung internasional. Dalam 4 pertemuan, Brazil belum sekalipun mampu menundukkan Norwegia, termasuk kekalahan ikonik pada Piala Dunia 1998 yang masih melekat dalam sejarah kedua negara. Tim asuhan Carlo Ancelotti datang dengan mental yang kembali terangkat setelah dramatis menumbangkan Jepang 2-1. Sempat tertinggal lebih dahulu, Brazil menunjukkan karakter sebagai tim yang besar dengan membalikkan keadaan lewat gol Casemiro dan Gabriel Martinelli di menit terakhir. Keberanian Ancelotti mengubah formasi menjadi lebih menyerang menjadi titik balik yang membuktikan bahwa Brazil masih memiliki kedalaman skuad dan kualitas individu untuk mengubah jalannya pertandingan kapan saja. Di kubu Norwegia, kepercayaan diri juga sedang berada di titik tertinggi. Mereka melaju ke babak gugur berkat kemenangan atas Pantai Gading, dengan Erling Haaland kembali menjadi pahlawan lewat gol penentu di penghujung laga. Penyerang milik Manchester City itu sudah mengoleksi 5 gol, menjadikannya senjata paling berbahaya yang harus diwaspadai barisan belakang Brazil. Secara taktikal, Brazil diperkirakan tetap memakai formasi 4-3-3 dengan Vinicius Junior menjadi sumber ancaman dari sisi kiri, sementara Matheus Cunha akan berperan sebagai pembuka ruang bagi pergerakan pemain sayap. Kunci permainan Selecao akan terletak pada kecepatan transisi dan kemampuan memecah garis pertahanan Norwegia yang kerap memberikan celah ketika kehilangan bola. Norwegia sendiri hampir pasti mengandalkan kombinasi Martin Odegaard dan Patrick Berg untuk mengatur tempo permainan sebelum mengalirkan bolanya kepada Haaland di depan. Pertarungan fisik antara Haaland dengan Marquinhos serta Gabriel Magalhães diprediksi menjadi salah satu duel paling menentukan dalam laga ini. Jika Brazil berhasil memutuskan suplai bola kepada Haaland, peluang mereka untuk melaju akan semakin terbuka. Namun, jika Norwegia mampu memaksa pertandingan berjalan terbuka, mereka memiliki senjata untuk menciptakan kejutan sekali lagi. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di perempat final? Semuanya akan terjawab dalam pertandingan syarat prestise yang layak kita nantikan bersama-sama.

Sementara itu pendengar, Big Match babak 16 besar Piala Dunia 2026 akan tersaji. Tuan rumah Meksiko siap menantang salah satu favorit juara Inggris di Mexico City Stadium pada Senin 6 Juli 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat. Mampukah El Tri memanfaatkan dukungan ribuan supporternya atau Harry Kane dan The Three Lions yang melaju ke perempat final? Berikut preview pertandingannya oleh Dito Satriawan.

0: Babak 16 besar Piala Dunia 2026 akan menghadirkan duel bergengsi antara Meksiko dan Inggris. Pertandingan ini akan berlangsung pada Senin 6 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di Mexico City Stadium. Atmosfer dipastikan luar biasa karena Meksiko tampil di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri. Meksiko melangkah ke babak 16 besar dengan penuh percaya diri setelah menumbangkan Ekuador 2-0. Selain tampil efektif di lini depan, L3 juga menunjukkan pertahanan yang sangat solid. Hingga babak 16 besar, mereka belum sekalipun kebobolan, menjadikan lini belakang Meksiko sebagai salah satu yang terbaik di turnamen ini. Di lini depan, Julian Quiñones sedang menikmati performa terbaiknya. Striker andalan Meksiko itu telah mencetak 3 gol sepanjang Piala Dunia 2026 dan menjadi tumpuan utama untuk membongkar pertahanan Inggris. Namun tantangan yang dihadapi Meksiko sangat berat. Inggris datang sebagai salah satu kandidat kuat juara dunia dengan skuad bertabur bintang. Nama-nama seperti Harry Kane, Jude Bellingham, Declan Rice, dan Bukayo Saka menjadi kekuatan utama The Three Lions. Sorotan tentu mengarah kepada sang kapten Harry Kane. Penyerang tajam Inggris itu sedang berada dalam performa luar biasa setelah mengoleksi 5 gol di Piala Dunia 2026. Pada laga sebelumnya melawan Kongo, Kane menjadi pahlawan kemenangan Inggris lewat 2 gol yang memastikan langkah timnya ke babak 16 besar. Laga ini menjadi salah satu pertandingan paling dinantikan di babak 16 besar. Meksiko memiliki keuntungan bermain di kandang sendiri dan pertahanan yang belum tertembus. Sedangkan Inggris datang dengan kualitas individu yang luar biasa dan Harry Kane yang sedang sangat tajam. Akankah Meksiko memanfaatkan dukungan publik sendiri untuk menciptakan sejarah, atau Inggris kembali membuktikan statusnya sebagai salah satu favorit juara?
1: Demikian laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru.

Mendengar laporan khusus Piala Dunia 2026 tadi sekaligus menutup seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Kota Pekanbaru kembali mencetak rekor MURI melalui pembacaan Surah Al-Mulk secara serentak oleh 9.184 aparatur sipil negara. Polda Riau dalami kasus pemukulan yang dialami mahasiswa saat berunjuk rasa di kantor DPRD Riau beberapa waktu lalu. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi dalam program Request Pro 1 siang hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0761245 atau melalui WhatsApp di 0811767391. Playlist lagu di siang hari ini, salah satunya mungkin ingin Anda dengarkan dan juga menjadi penyemangat untuk aktivitas Anda di siang hari ini. Halo, Request Pro 1, selamat siang.
1: Selamat siang, Request Pro 1. Assalamualaikum, Bang Pranoto.
0: Waalaikumsalam, Ucu Amin.
1: Iya, apa kabar, Mas?
0: Sehat, kabar Mas. Baik, alhamdulillah. Ucu, bagaimana? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Baru bangun tidur aku, Mas.
0: Suaranya lemes ya.
1: Iya, baru bangun tidur semalam menonton bola, enggak bola.

0: Wah.
1: Karena bulan ini sedang tidur aku sekarang.
0: Karena sering begadang ya.
1: Iya,
0: hobi begadang jangan begadang. Gimana Ucu? Gimana Ucu?
1: Lagu yang di playlist.
0: Lagu yang di playlist segmen kali ini kita ada dari Judika, Liodra, ada MS, ada Bata Senja, ada Hello, ada Carlos Saba, ada Delon, Mahalini, ada Langit Sore, ada Arman Maulana, kemudian ada Noah, ada Payung Teduh.
1: Arman Maulana apa lagunya, Mas?
0: Arman Maulana yang Bawa Daku.
1: Bawa Daku,
0: itu iya, aja lah, Mas. Bawa Daku, baik. Salamnya silakan.
1: Salam untuk Mas Renoto ya. Tugas semoga sehat selalu. Terus saya salami Bang Zebani dari malam ya. Terima kasih Bang Zebani. Di Dumai sana ya. Salam untuk Mama Indah, untuk Dharma Ilis, Indonesia Sultini, Bunda Isal sama Al di Rahul, untuk Kak Yus, salam untuk Kak Ini Prawang, Mas Sinson, Mbak Mahdi, Bang Deddy sama Bang Hadi, Bang Rudi juga, Bang Sinson sama siapanya?
0: Siapa lagi?
1: Sama Kak Yus di Casilaboy, Mama Pami dan Vika Selvi di Sungai Pagar. Semua ya untuk Bang Yono sama Bang Arman Kepong Lili dapat salam nih. Mbak Gading di Sia, makasih salamnya melalui WA ya.
0: Selamat siang. Dan
1: selalu. Makasih Mas Penata, ditunggu lagunya.
0: Ya, terima kasih kembali. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Ucu amin. Nanti lagunya saya hadirkan dari Arman Maulana, Bawa Daku. Kembali 24595. Request Pro 1, selamat siang.
2: Assalamualaikum Mas Ran.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Ibu Emma di sini Mas Ran.
0: Ibu Emma, apa kabar Ibu Emma? Sehat?
2: Iya Mas Ran, baik-baik saja.
0: Baik-baik saja ya. Alhamdulillah saya baik-baik saja Ibu Emma.
2: Amin. Mas Ran, Ibu lagunya dari Anmes Kamaleng saja ya Mas Ran.
0: Anmes Kamaleng.
2: Apa lagunya Mas Ran?
0: Dari Anmes. Dari Anmes Kamaleng, mana dia tadi ya? Cinta Luar Biasa.
2: Oh, itu bagus tuh Mas Ran.
0: Ya udah, nanti
2: kita
0: saya hadirkan ya.
2: Harta ya Mas Ran.
0: Iya.
2: Kalau Mas
0: salamnya Rana, silakan.
2: Ada bunga, ada harta.
0: Dua-duanya kalau bisa.
2: Kalau dua-duanya kalau bisa ya Mas Ran, ada harta, ada bunga ya Mas Ran ya.
0: Iya, salamnya silakan Bu Emma.
2: Iya, apa Mas Pran salamnya untuk semua yang lagi menetor Pro 1 ya Mas Pran. Dari Ibu Emma dari Rumbai, insya Allah sehat selalu, bahagia selalu. Dan salam kekeluargaan dari Ibu Emma dari Rumbai ya. Dan insya Allah juga buat Mas Pran serta keluarga, insya Allah sehat selalu, bahagia selalu. Berkah rezekinya Mas Pran yang dapatkan.
0: Amin.
2: Dan sampai kapanpun.
0: Ya,
2: dan insya Allah selesai dinasnya nanti Mas Pran pulangnya dalam lindung Allah SWT sampai ke rumah. Amin.
0: Ya.
2: Amin. Terima kasih waktu sudah lagi.
0: Oke, terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Emma. Nanti lagunya saya hadirkan dari Anmes, Cinta Luar Biasa ya. Dan silakan pendengar, masih satu penelpon lagi yang bisa kami hadirkan ya, kami terima 087612455. Halo, request Pro 1, selamat siang.
3: Request Pro 1, assalamualaikum Mas Pram.
0: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar?
0: Kabar baik. Bang Simpson bagaimana?
3: Lama malam minggu. Lama Mas Pram begadang tadi malam.
0: Enggak, hanya sampai pertama selesai saja.
3: Hah?
0: Sampai pertandingan pertama selesai saja.
3: Jam berapa itu?
0: Jam 2 lewat.
3: Ah, itu berarti lama kan?
0: Ya, cukup lama lah.
3: Cukup lama lah ya. Satulah lemas bahasanya. Kayak orang tak mau tidur, kayak lemas banget.
0: Abang Simpson ini psikologis ya? Enggak, dari suara kayaknya langsung, wah si Pran lagi lemes nih kayaknya.
3: Iya itu.
0: Langsung tahu ya.
3: orang-orang begadang tuh nampak deh suaranya itu. Kadang-kadang satu lagi, orang

0: Kenapa?
1: Delon yang izinkan ku mencinta.
0: Apa tadi? Apa yang satunya?
1: Hello, dua cincin.
0: Bukan, bukan. Yang bawahnya tuh.
1: Noah.
0: Noah itu apa?
1: Noah Jalan Mimpi.
0: Jalan Mimpi?
1: Iya, ada Payung Teduh juga, Akad. Ada Cakrakan, Kekasih Bayangan.
0: Cakrakan apa tuh?
1: Kekasih Bayangan.
0: Oh, janganlah. Yang Kekasih Bayang tuh.
1: Iya, kalau
0: yang tadi lah, yang di atas tadi, yang apa tadi?
1: Siapa, Judika?
0: Juni? Bukan, satu lagi.
1: Hello, dua cincin ya?
0: Tentu enggak, satu lagi.
1: Delon.
0: Apa tuh?
1: Delon, izinkan ku mencinta.
0: Ah, itu dia. Itu. Kan harus izin mencintainya kan.
1: Iya.
0: Salamnya.
1: Salam, silakan.
0: Buat Mas Pram yang lagi tugas, saya selalu murah rezekinya.
1: Amin, terima kasih. Insya Allah.
0: Kalau begadang jangan lupa pudingnya.
1: Iya.
0: Kalau apa nanti jangan lupa makan makan sore lah ya, makan malam ya.
1: Makan sore ya.
0: Iya. Kalau apa pulang hati-hati ya.
1: Siap. Terima kasih.
0: Itu si Pina di Perawang. Mm-hmm. Selalu jangan lama-lama apanya ya. Nengok-nengok TikToknya tuh.
1: Lihat TikTok.
0: Ketika di siap ketika di Kampar. Sengkuar dia satu nyumbal kerimun. Dia itu Al Bunda Isal. Dia itu siapa? Ucu Amin juga
1: yep.
0: Jawa, Ucu Buyu, Putra Beliang, Rudi Adi, itu Bu Suryani di Jalan Paus ya.
1: Selamat Yaitu siang.
0: Rudi ya, Rudi dengan Adi ya.
1: Oke.
0: Okay. Mas Paijo dan Mas Gunawan, selfie.
1: Mas Paijo, selamat siang.
0: Dia itu siapa lagi? Semua-semua lah tanpa kecuali saya selalu ya.
1: Oke.
0: Okay. Sukses dan apa tadi judulnya?
1: Izinkan ku mencinta.
0: Waduh, mak. Berat ya. Nampak.
1: Pokoknya saya ngizinin ya, Bang Zinson ya. Pokoknya saya izinkan.
0: Iya, itu izinkan ya.
1: Asal jangan menyakiti ya. Diizinkan asal jangan disakiti.
0: Iya, jangan disakiti, disayangi ya.
1: Iya, harus disayangi dong. Oke. Okay.
0: Spesial untuk yang di Perawang aja ya.
1: Mengeluarkan
0: di monitor deh.
1: Papa. Siap, okay, siap.
0: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Simpson nanti lagunya dari Delon. Izinkan ku mencinta. Baik pendengar, sudah 3 penelpon, kita ke lagu dulu. Kali ini ada lagu dari Arman Maulana, Bawa Daku. Tetap bersama kami di request Pro 1 RRI, Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Langitnya gelap banget tuh, Mat. Kayaknya mau hujan deras deh.
2: Iya lagi, pulang sekarang yuk. Kalau hujan, pasti air di jalanan pada naik nih.
1: Sebelum jalan, coba deh cek kondisi kendaraan dulu. Ban, lampu, sama wipernya tuh aman gak tuh?
2: Iya, santai. Masih aman kok, kan gak terlalu jauh juga jaraknya.
1: Ahmad! Ih, hampir aja kita nabrak pembatas jalan tuh.
2: Ya gimana, ini jalannya licin loh. Gelap pula lagi nih, ha. Kok nggak mau jalan lagi nih wipernya? Nggak kelihatan apa-apa nih.
1: Tuh kan apa aku bilang, tadi tuh harusnya kita cek dulu mobilnya. Kejebak nih jadinya.
3: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
4: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu. Berarti, kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

0: Pendengar, saatnya kita ikuti Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI menolak Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dan Joko Widodo di daerah masing-masing. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan pencarian menggunakan pencarian gambar terbalik atau reverse image untuk menemukan gambar asli, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, unggahan gambar yang beredar identik dengan laman berita dari nasional.sindonews.com berjudul Soal Wacana Aksi Nasional 21 April. BMSI masih tunggu respon wakil rakyat. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, Kaharudin, mengatakan aliansi BMSI masih belum menyatakan untuk menggelar aksi nasional kembali pada 21 April. Sebagai informasi, aksi demo 21 April yang dilakukan oleh elemen mahasiswa, termasuk aliansi seperti BMSI, merujuk pada demonstrasi besar yang terjadi pada 21 April 2022. Dan aksi demo ini merupakan aksi lanjutan dari demo besar-besaran pada 11 April 2022 setelah ditelusuri unggahan artikel yang mengklaim mahasiswa yang tergabung dalam BEM seluruh Indonesia sepakat menolak Jokowi dan PSI adalah hoax atau tidak benar.

0: Anda masih bersama kami dalam program Request Pro 1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi pendengar. Silakan di 0761245 untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami dan request melalui WhatsApp kami di 0811767993991. Halo Request Pro 1, selamat siang.
1: Halo.
0: Iya, selamat siang.
1: Selamat siang,
0: Ibu Yus.
1: Apa kabar, Bram?
0: Kabar baik. Bu Yus, bagaimana? Sehat?
1: Alhamdulillah, sedang lihat Bram di apa di WA.
0: Di WA.
1: Ganteng juga, gemuk.
0: Sedang melihat
1: apa
0: ya.
1: Apa yang dimakan tuh?
0: Hah?
1: Apa yang dimakan?
0: Makan apa? Gak ada makan.
1: Gak
0: ada makan apa-apa.
1: Bagi dong.
0: Gak? Mau ya?
1: Ya mau.
0: Makan
1: lah.
0: Apa?
1: Berapa lagunya, Bram?
0: Lagunya kita ada Niji, ada Seventeen, ada Ungu, ada Geisha, Semi Semorangkir, Cakrakan, Payung Teduh.
1: Semorangkir apa judulnya?
0: Semi Semorangkir, Tulang Rusuk.
1: Oh, yang lain lah.
0: Ada Payung Teduh, Peter Pan, Langit Sore, Mahalini,
1: Peter Pan.
0: Cobalah mengerti.
1: Ayo, cobalah mengerti.
0: Cobalah mengerti. Ya. Oke, siap.
1: Itu aja lah. Salamnya buat.
0: Salamnya silakan.
1: Dina di Perawang, Mama si kembar.
0: Selamat siang.
1: Ini, Tugu Adriansa, Rudi juga.
0: Okay.
1: Dina udah ya. Buat semua aja lah, Bram.
0: Yep.
1: Makasih, Bram.
0: Sama-sama.
1: Ini banyak Bram yang sedang bertugas.
0: Terima kasih.
1: Makasih. Assalamualaikum. Aku tengok lagi orangnya.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Yus. Nanti lagunya saya hadirkan dari Peter Pan ya. Cobalah mengerti. Untuknya Ibu Yus. Kembali 24595. Halo Request Pro 1, selamat siang.
2: Request Pro 1, selamat siang Mas Ran.
0: Selamat siang kembali Bu Ros. Ini Mbak Vina.
2: Iya,
0: Mbak Vina. Apa kabar Mbak Vina, sehat?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Makannya? Yang kedua kali kayaknya belum ini.
2: Waduh.
0: Gimana? Mbak Vina sendiri sudah makan?
2: Baru pulang makan.
0: Baru pulang dari mana?
2: Nongki.
0: Nongki. Wah, enaknya ya, yang akhir pekan bisa nongki.
2: Iya, kan lebih suka sama teman sama anak kan lebih enak.
0: Iya, saya apalah daya ya nongkinya di sini aja. Hah?
2: Mau diajak nongki enggak?
0: Kapan ya ada waktunya ya?
2: Ayo kalau mau.
0: Kapan ya? Pengen sih sebenarnya.
2: Nongki kalian lihat-lihat di luar kan nggak masalah.
0: Iya, boleh. Iya.
2: Nggak ngantuk.
0: Mbak Vina mau lagu dari siapa siang hari ini?
2: Tadi kayaknya ada Niji ya.
0: Ada Niji, Bila Aku Jatuh Cinta. Bila aku jatuh cinta.
2: Enggak.
0: Lagi enggak jatuh cinta ya kan?
2: Enggak, Seventeen siapa?
0: Jadi dari siapa? Ada Seventeen, ada Ungu.
2: Seventeen
0: menemukanmu.
2: Menemukan enggak. Yang lain yang tempat cinta-cinta ada enggak, Mas?
0: Tulang Rusuk, Semi Semorangkir.
2: Ah, itu boleh, Tulang Rusuk.
0: Oke. Okay.
2: Salamnya buat semua pendengar prosesku ya.
0: Mm-hmm.
2: Aduh. Halo.
0: Iya.
2: Spesialnya buat Mas Pran ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Vina yang ada di Perawang. Pasir Pengarian atau di Perawang ya Mbak Vina ya. Pokoknya Mbak Vina deh ya. Sehat-sehat selalu. Nanti lagunya saya hadirkan dari Semi Semorangkir, Tulang Rusuk, 24595 kembali. Halo Request Pro 1, selamat siang.
3: Request Pro 1, selamat siang.
0: Selamat siang.
3: Warahmatullahi wabarakatuh, Pran.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bunda ketawa, nyanya orang dari Perawang bilangnya dari Pasir.
0: Iya, Mbak Vina Perawang atau Pasir ya? Saya lupa.
3: Perawang dia tuh,
0: iya.
3: Yang Pasir Bunda Isal.
0: Oh, Bunda Isal yang Pasir. Ya deh, Mbak Vina, maaf ya.
3: Kemarin sih, dari Perawang.
0: Oh gitu ya, kebalik. Doa, mudah-mudahan Mbak Vina nanti ada... beli rumah di Pasir Pangarayan barangkali. Ya kan, positifnya aja.
3: Iya, lagi ini disebut-sebut Pasir Pangarayan Perawang ini Brannya.
0: Iya. Bunda Isal,
3: sehat, Bran.
0: Apa kabar? Sehat. Bunda gimana?
3: Alhamdulillah, sehat, Bran.
0: Alhamdulillah.
3: Apa lagu gitu yang ada lagi yang masih tersisa?
0: Mau yang cewek atau yang cowok? Ada cowok, kan? Judika, ada Batas Senja, ada Hello, ada Payung Teduh, ada Cakra.
3: Judika apa judulnya?
0: Judika Mama Papa Larang.
3: Om, ayah kata apalah Mama Papa
0: itu
3: Larang.
0: Itu baik.
3: Yang dilarang yang tak baik-baik itu dilarangnya.
0: Iya, pokoknya yang dilarang itu biasanya dilanggar, ya kan?
3: Iya, pokoknya dilarangnya itu.
0: Siap.
3: Ayalah.
0: Silakan salamnya.
3: Ya, mm-hmm. Salamnya untuk Mama si kembar, Ibu Ros, Ibu Yus, Bapak Malin sama Bu Ija, Sinson juga, Pak Zeta, Pak Bobby Siregar, Comin Ambo, Rudy, Adi bersama ibunya, Pak Zebani, Bu Edi Dumai, Al juga di Pasir Pengarayan.
0: Selamat siang.
3: Pak Diman di Pekumbu. Dan untuk semualah pendengar RI Pro 1 di mana saja berada, semoga selalu.
0: Amin.
3: Semoga selalu ya, Pran.
0: Iya.
3: Terima kasih, Pran.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bunda Isal. Nanti lagunya saya hadirkan, darinya Judika Mama Papa Larang. Baik, sudah 3 penelpon pendengar. Kita ke lagu dulu ya. Sabaran dulu untuk yang ingin bergabung kembali. Dan kali ini kita akan hadirkan lagu dari Peter Pan, Cobalah Mengerti. Tetap bersama kami di Request Pro 1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
4: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
5: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
6: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

0: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru dalam program Request Pro 1 siang hari ini. Dan silakan untuk Anda yang ingin bergabung kembali, kita masih ada waktu untuk yang ingin request playlist lagu di siang hari ini. 0761245 atau di WhatsApp 0811767399. Saya mau ke WhatsApp dulu. Selamat siang, request Pro 1 dari Pak D di Tumang Siak. Dalam salam buat penyiar Kabar Sehat, salam buat teman-teman semua, salam kenal untuk lagu minta dipilihkan dari penyiarnya saja. Terima kasih, nanti saya pilihkan yang terbaik ya. Waalaikumsalam juga, request lagunya Virgon, Surat untuk Starla. Kebetulan ada ya, saya hadirkan, tapi gak tahu nih ada pengirimnya siapa. Terus ada lagi, ada Bunda, waalaikumsalam, Bunda Yani di Jalan Paus. Katanya telepon tidak masuk-masuk, request lagu ya, Pranin Cariin Aja. Salam untuk Bang Simpson, untuk Ocho Amin, Bu Emma, Bu Yus, Bu Ros, buat semua yang lagi dengerin, istimewanya buat Pran aja. Terima kasih, sama-sama. Waalaikumsalam juga, request Pro 1 ada kuburan, request lagu kuburan band, lupa ingat ada lagunya, dan ada Bunga di Perawang ya. Maaf kalau bisa di listnya dibacakan. Oke, siap. Terima kasih masukannya ya. Makasih salam-salamnya untuk yang lagi dengerin aja. Terima kasih. Kembali 24595. Request Pro 1, selamat siang. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Pran.
0: Selamat siang. Apa kabar? Dengan siapa ini?
1: Request lagunya cincin, dua cincin tadi pernya.
0: Dua cincin.
1: Ya.
0: Ini dengan Bang Dedi ya?
1: Dengan Pak Rauma.
0: Pak Rauma.
1: Iya.
0: Pak Rauma di mana?
1: Salam peran ya.
0: Boleh, silakan Pak Rauma. Nah,
1: diwakili saja dengan Bu Dita tadi ya.
0: Mm-mm.
1: Semoga sehat selalu ya.
0: Okay.
1: Terima kasih, Ton.
0: Mm-mm. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Pak Rauma. Nanti lagunya saya hadirkan darinya, Hello Dua Cincin ya. Dan tiga lagu sudah di request, mungkin masih bisa satu penelpon lagi. Halo, request Pro 1, selamat siang. Halo. Selamat siang. Volumenya bisa dikurangi.
2: Selamat siang.
0: Volume radio, volumenya bisa dikurangi, storing soalnya mas.
2: Oke.
0: Masih. Ya udah, dengan mas siapa ini?
2: Risa.
0: Siapa?
2: Risa.
0: Risa?
2: Iya.
0: Risa. Mau request lagu apa, Risa?
2: Lagu apa lagi?
0: Lagunya
2: ya.
0: Ya, saya doain mudah-mudahan tidak kebablasan ya, kayak gitu suaranya ya. Lagunya yang mana? Masih ada Niji, Seventeen, ada Ungu, ada Geisha, Cakrakan, ada Payung Teduh, Langit Sore, ada Mahalini, Carlo Saba, ada Batas Senja, Liodra, Raja,
2: Moyong. Langit Sore aja.
0: Langit Sore. Oke, nanti dihadirkan. Salamnya silakan.
2: Salam buat Mas Pranoto. Selamat.
0: Amin, terima kasih.
2: Yang gak masuk, kita salam semua dari Rita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih kembali. Kayaknya lagi salah makan ya. Ya udah, pokoknya nanti lagunya saya hadirkan ya. Empat penelpon pendengar kita, bukan empat penelpon tapi dua penelpon, dan tadi juga ada WhatsApp yang masuk ya, requestan melalui WhatsApp. Kita dengarkan bersama-sama. Kali ini ada kuburan band, lupa-lupa ingat. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru.
3: Mari-mari rame-rame kita kumpul tapi gak keburu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Main yuk.
2: Main apa?
1: Main tebak-tebakan.
2: Tebak-tebakan apa pula itu?
1: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
2: Apa rupanya?
1: Jawab dulu dong.
2: Nyerahlah, malas mikir aku.
1: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
2: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
1: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
2: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
1: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
3: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
4: Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum, dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan, dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari

bisa muncul? Konon istilah skekmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan syekhmat. Syekh memiliki arti raja, sedangkan syekhmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peran.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ewah-ewah, bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?
3: Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil

Dengar, tidak terasa kita sudah di penghujung kebersamaan kita dalam program Request Pro 1 untuk hari ini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi ya, request melalui WhatsApp atau mungkin berkomunikasi secara langsung melalui line telepon kita di 24595. Dan semoga di Request Pro 1 kali ini lagu-lagu yang sudah kita dengarkan sedikit mengobati dan sedikit memberikan semangat kembali untuk Anda yang siang hari ini sedang menikmati akhir pekannya. Namun tetap bersama kami pendengar, karena ragam program informasi dan musik masih akan kami hadirkan untuk Anda. Dan juga tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Sampai bertemu dalam Request Pro 1 selanjutnya.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Main yuk.
4: Main apa?
3: Main tebak-tebakan.
4: Tebak-tebakan apa pula itu?
3: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
4: Apa rupanya?
3: Jawab dulu dong.
4: Nyerahlah, malas mikir aku.
3: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
4: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
3: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
4: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
3: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
5: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
6: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

kasih pendengar masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dalam rangkaian program Riau sore hari ini, dan informasi serta musik masih akan kami hadirkan untuk Anda. Dan kali ini masih dari laman rri.co.id, di mana komunitas difabel netra mengapresiasi Radio Republik Indonesia atau RRI yang menghadirkan laporan pandangan mata Piala Dunia 2026. Hal itu untuk membantu pendengar memahami jalannya pertandingan secara detail. Dan juga lebih dari sekedar mengikuti pertandingan, akses terhadap siaran olahraga juga dinilai memiliki makna sosial yang besar bagi penyandang disabilitas. Dengan memperoleh informasi yang sama, mereka dapat terlibat dalam percakapan bersama masyarakat tanpa merasa terpinggirkan. Menurut penyelenggaraan Piala Dunianya oleh FIFA telah menyediakan layanan audio description, yakni narasi khusus yang menjelaskan secara rinci jalannya pertandingan bagi penonton tunanetra. Di Piala Dunia, FIFA sudah menyediakan audio description untuk penonton sepak bola. Teknologi adaptif seperti ini seharusnya bisa diadopsi agar pengalaman menonton pertandingan menjadi lebih inklusif. Dan juga penerapan layanan audio deskripsi maupun teknologi adaptif dalam penyiaran olahraga di Indonesia akan menjadi langkah penting, yakni untuk mewujudkan kesetaraan akses informasi sekaligus memastikan seluruh masyarakat dapat menikmati pertandingan tanpa ada hambatan. Siaran pandangan mata Piala Dunia RRI selalu dikawal oleh para reporter senior, salah satunya Yanto Prawiro Negoro. Tak lupa sejumlah pengamat sepak bola hadir memberikan data dan fakta terkait tim yang sedang bertanding. Hadirnya siaran pandangan mata Piala Dunia melalui radio telah menyapa para pendengar di setiap 4 tahun. Dan baik melalui debar atau dengar bareng maupun nobar, nonton bareng di sejumlah RRI di daerahnya. Dan dengan tujuan memanjakan para pendengar sekaligus menyapa dan memanjakan masyarakat pecinta bola via radio di lapangan dengan gaya khas para reporter RRI. Selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id. Dan kami informasikan untuk seruan azan asar wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya akan berkumandang pada pukul 15.47 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilam Suri, Kepala BPMP Provinsi Riau.
4: Saya Arden Sumeru, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
5: Saya Sulis Mayati, SSI MSI, PLT Kepala SMA Negeri 8 Pekanbaru.
3: Memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas suksesnya mendapatkan hak siar terestrial Piala Dunia tahun 2026.
4: Sehingga pesta sepak bola terbesar ini kini bisa dinikmati oleh seluruh warga Riau tanpa terkecuali.
5: Mari kita ikuti update skor, jadwal, dan keseruan Piala Dunia lewat program Pesta Bola Dunia hanya di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
7: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
6: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
7: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
6: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
7: Wah. Ma, Ulan.

Selanjutnya pendengar, bagi Anda penggemar film anime, setelah hampir 2 tahun sejak berakhirnya Solo Leveling Season 2, penggemar akhirnya mendapat kabar mengenai kelanjutan anime tersebut. Alih-alih mengumumkan musim ketiga, pihak produksi memperkenalkan film anime terbaru berjudul Solo Leveling Beyond the System. Pengumuman itu disampaikan dalam ajang Crunchyroll Showcase di Anime Expo 2026. Bersama dengan itu diperlihatkan pula teaser konsep video dan key visual terbaru yang menampilkan Sung Jin Woo. Crunchyroll juga mengkonfirmasi keterlibatannya bersama rumah produksi Aniplex, Netmarble, DNC Media, dan Kakao Piccoma, dan studio animasi A1 Picture. Kolaborasi ini menandai dimulainya babak baru perjalanan Solo Leveling di layar lebar. Meski belum mengumumkan tanggal penayangan, Beyond the System dipastikan menjadi kelanjutan langsung dari akhir cerita season 2. Dengan demikian, film ini merupakan bagian resmi dari alur utama kisah Sung Jin-woo, bukan cerita sampingan. Visual perdana film memperlihatkan Sung Jin-woo berdiri di tengah dengan nuansa yang lebih gelap dibandingkan musim sebelumnya, dan kehadiran subjudul Beyond the System juga memunculkan spekulasi bahwa perjalanan sang hunter akan memasuki fase baru yang lebih misterius. Pengumuman ini menjadi tonggak baru bagi adaptasi anime Solo Leveling dan sejak pertama kali diperkenalkan di Anime Expo 2022. Serial ini memulai debutnya pada akhir 2024 dan berhasil sukses serta mendapatkan respon positif penggemar. Selanjutnya, serial anime itu lanjut ke season 2 Rise from the Shadow pada akhir 2025. Dan popularitasnya terus meningkat hingga musim pertamanya berhasil meraih penghargaan Anime of the Year dalam Crunchyroll Anime Awards 2025. Dan pencapaian tersebut memperkuat posisi Solo Leveling sebagai salah satu anime paling populer dalam beberapa tahun terakhir. Dan di sisi lain, penggemar juga mulai menantikan kepastian mengenai season 3. DNC Media juga sebelumnya menyebut musim ketiga diperkirakan tayang antara 2027 hingga 2028. Dan film Beyond the System akan menjadi jembatan menuju kelanjutan serial tersebut. Dan film ini akan tayang lebih dulu sebelum akhirnya melanjutkan serial animenya. Selengkapnya pendengar, bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id. Tetap bersama Pro1 RRI Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Dan pendengar, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asyar untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya.

cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

0: Selamat sore pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Pembacaan surat Al-Mulk yang dilakukan oleh ASN terbanyak di Indonesia.
2: Anak TK dan SD ini awareness sama manfaatnya bakau buat pesisir, karena kan kita di Batam nih, daerah pesisir gitu kan.

Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Kota Pekanbaru kembali mencetak rekor muri melalui pembacaan Surah Al-Mulk secara serentak oleh ribuan aparatur sipil negara. Ratusan anak ikuti kegiatan literasi dan edukasi lingkungan di kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu, Nongsa, Batam. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Pranoto. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI SP Bengkalis.

0: Kita ke kabar pertama, pendengar. Pemerintah Kota Pekanbaru kembali mencetak rekor MURI melalui pembacaan Surah Al-Muluk secara serentak oleh ribuan aparatur sipil negara. Berikut Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru kembali mencatatkan prestasi pada peringatan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru dengan memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI melalui pembacaan Surah Al-Mulk secara serentak oleh aparatur sipil negara Sabtu 4 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung di pelataran Masjid Agung An-Nur itu diikuti ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, tenaga non-ASN serta masyarakat. Sejak menjelang maghrib, ribuan peserta telah memadati kawasan masjid untuk mengikuti sholat maghrib dan isya berjamaah, kemudian melantunkan surat al-mulk secara bersama-sama dalam suasana yang hikmat. Perwakilan MURI, Andre Purwandono, mengatakan berdasarkan hasil verifikasi panitia, sebanyak 9.184 ASN dinyatakan sah mengikuti pembacaan surat al-mulk secara serentak.
2: Pada malam hari ini, kita semua menjadi saksi dan sekaligus pelaku atas sebuah kegiatan yang sangat luar biasa, yaitu pembacaan surat Al-Mulk yang dilakukan oleh ASN terbanyak di Indonesia. Target awal panitia memberikan target sebanyak 5.000 ASN yang mengikuti kegiatan hari ini. Tapi dengan permohonan maaf, sepertinya tidak 5.000. Mari kita cek sama-sama di layar berikut ini, total finalnya berapa? 9.184 ASN!
1: Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan kegiatan tersebut menjadi puncak peringatan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan dan kebersamaan di tengah masyarakat. Agung Nugroho juga mengajak seluruh ASN menjadikan momentum pembacaan surat Al-Mulk sebagai sarana meningkatkan keimanan sekaligus memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
3: Kenapa kita memilih surat Al-Mulk malam hari ini? Karena kita tahu segala sesuatu di dunia ini adalah milik Allah. Termasuk juga jabatan baik saya maupun Pak Wakil Wali Kota yang memimpin amanah sebagai pemimpin Kota Pekanbaru, maupun juga kepada seluruh ASN, para pejabat di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru, bahwa jabatan ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari untuk itu, Bapak Ibu sekalian, kita ingat surat Al-Mulk ini agar kita lebih rendah hati dan juga kita tingkatkan pelayanan kita kepada seluruh masyarakat Kota Pekanbaru.
1: Setelah pembacaan surah Al-Mulk, rangkaian acara dilanjutkan dengan tablik akbar yang menghadirkan Ustadz Das Al-Latif. Ribuan jemaah kemudian bersama-sama melanturkan solawat menutup puncak peringatan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru dalam suasana penuh khusyuk. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Kita menuju ke RRI Batam. Ratusan anak ikuti kegiatan literasi dan edukasi lingkungan di kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu, Nongsa, Batam. Selengkapnya Fajar Walinda melaporkan.
4: Lima remaja pendiri komunitas Eco Founder Batam menggelar kegiatan edukasi lingkungan bertajuk Mengenal Ekosistem Mangrove dan Aksi Menanam Mangrove Bersama pada Sabtu akhir pekan lalu di kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Kegiatan yang diikuti 85 murid TK dan SD dari berbagai sekolah di Kota Batam ini bertujuan menanamkan kepedulian lingkungan sejak usia dini melalui edukasi dan aksi nyata pelestarian mangrove. Kegiatan diawali dengan senam ceria dan sesi mendongeng bersama Kampung Dongeng Kepulauan Riau. Peserta kemudian mengikuti kegiatan membaca interaktif bersama relawan literasi masyarakat Kepulauan Riau serta membuat peta ekosistem mangrove bersama dosen biologi Universitas Internasional Batam. Penasehat Eco-Founder Batam Rizka Bella mengatakan kegiatan tersebut menjadi upaya mengenalkan pentingnya menjaga lingkungan kepada anak-anak sejak dini.
5: Jadi Eco-Founder itu sebenarnya kegiatannya lebih untuk anak-anak, ya, untuk anak SD, SMP, SMA. Nah, kalau kita orang tua, kita supporter sama bantuin nyariin link kolaborasi gitu lah. Nah, di sini tuh kita pengen anak-anak SD ini, anak TK dan SD ini awareness sama manfaatnya bakau buat pesisir. Karena kan kita di Batam nih, daerah pesisir gitu kan. Kadang-kadang mereka cuma tahu itu pohon-pohon gitu, tapi mereka nggak tahu manfaatnya itu ternyata besar banget buat kita yang tinggal di Batam. Jadi kita pengen ngenalin sesederhana itu sih, apa sih manfaatnya.
4: Puncak kegiatan diisi dengan eksplorasi hutan mangrove dan aksi penanaman bibit mangrove yang dipandu oleh ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu bersama Serindit Philosophy Center. Peserta diajak melihat langsung kondisi ekosistem mangrove sekaligus melakukan penanaman sebagai bentuk kontribusi menjaga kawasan pesisir. Dosen biologi Universitas Internasional Batam Batam, Khairul Anwar menilai, edukasi lingkungan berbasis praktek langsung dinilai efektif membangun kesadaran generasi muda terhadap pentingnya ekosistem mangrove.
6: Oke, aku di sini coba nyampaikan ekosistem mangrove. Jadi kebetulan aku kan dulu belajar biologi ya. Aku coba sharing ke adik-adik bagaimana sih pentingnya ekosistem mangrove. Terus kemudian aku kasih pengetahuan ada komponen biotik, abiotik gitu. Jadi mereka udah mulai peka, harapannya mulai peka terhadap lingkungan mangrove dan bagaimana hubungan antara ekosistem itu, jadi antara komponen biotik dan abiotik. Kalau misalnya ini kita punah atau misalnya salah satu komponen itu tidak ada, itu akan mengganggu keseimbangan ekosistem.
4: Tingginya antusiasme peserta membuat seluruh rangkaian kegiatan berlangsung lancar. Hingga kini, Eco Vanguard terus melaksanakan berbagai kegiatan edukasi di lingkungan sekolah, sanggar belajar, dan ruang publik di Kota Batam. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Dari RRI Batam kita menuju ke RRI Ranai, pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Natuna sediakan program beasiswa dokter spesialis tahapan seleksi 7 dokter mengikuti tes di perguruan tinggi. Selengkapnya reporter Yusfianti melaporkan.
8: Pemerintah Kabupaten Natuna kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dengan membuka program beasiswa pendidikan dokter spesialis hasil kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Program tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga dokter spesialis di Kabupaten Natuna. Program beasiswa tersebut menyasar dokter aparatur sipil negara, non-ASN hingga lulusan baru atau fresh graduate yang memiliki minat melanjutkan pendidikan ke jenjang spesialis. Dalam program tersebut tersedia kuota untuk 7 bidang spesialis, yakni spesialis penyakit dalam, bedah anak, anestesi, rehabilitasi medik, radiologi, ortopedi. Seluruh bidang tersebut dinilai sangat dibutuhkan untuk memperkuat pelayanan kesehatan di daerah perbatasan. Seleksi dilakukan secara bertahap untuk mendapatkan calon dokter spesialis yang memenuhi persyaratan. Peserta yang dinyatakan lolos nantinya diwajibkan menandatangani perjanjian pengabdian selama 20 tahun di RSUD dan Puskesmas di Kabupaten Natuna setelah menyelesaikan pendidikan. Bupati Natuna Cinsiulan mengatakan program beasiswa tersebut merupakan bentuk kerjasama dan pembiayaan bersama antara pemerintah Kabupaten Natuna dan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Menurut Bupati, dari kuota yang tersedia, 3 orang peserta berasal dari usulan pemerintah Kabupaten Natuna dan 4 orang lainnya merupakan kuota dari pemerintah Provinsi Kepri dan saat ini masih menjalani tahapan seleksi.
9: Sudah ajukan itu ke spesialis dengan yang 3 dari kita, 4 dari provinsi ini lagi tes, di sini ya, IKN. Kemudian ada juga dokter lain yang dari Kemenkes itu kita lagi proses, jangan di ini dulu.
8: Dan Kabupaten Natuna Hikmat Aliansyah menjelaskan bahwa animo dokter untuk mengikuti program beasiswa tersebut cukup tinggi. Ia menyebutkan sebanyak 11 dokter mendaftar diri dari program beasiswa pendidikan dokter spesialis yang dibuka oleh pemerintah Kabupaten Natuna. Setelah melalui serangkaian tahapan administrasi dan seleksi, sebanyak 7 dokter berhasil lolos dan berhak mengikuti tahapan seleksi lanjutan di sejumlah universitas di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis.
10: 11, tapi 2 tidak memenuhi administrasi, 9. Dari 9 itu, kemudian kita lanjutkan dengan wawancara, seleksi wawancara dan psikotes, 2 tidak ikut, sehingga sekarang tinggal 7. 7 ini akan kita berikan rekomendasi untuk mengikuti seleksi di fakultas masing-masing.
8: Menurut Hikmat Aliansyah, keberhasilan program tersebut diharapkan dapat menjawab kebutuhan tenaga dokter spesialis di Kabupaten Natuna yang selama ini masih terbatas sehingga masyarakat tidak perlu lagi terlalu sering dirujuk ke luar daerah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Demikian Yusfianti melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis terus memantau dan mengevaluasi penerapan rekayasa lalu lintas demi menciptakan kenyamanan dan kelancaran lalu lintas di kawasan Pasar Pusat. Berikut selengkapnya Nofri melaporkan.
11: Pemerintah Kota Padang Panjang berlakukan rekayasa lalu lintas di kawasan Simpang 4 Pasar Pusat sebagai langkah mengurangi kemacetan yang kerap terjadi, terutama pada hari pasar dan jam sibuk. Penerapan rekayasa lalu lintas tersebut terus dipantau Wali Kota Hendy Anis bersama personel Dinas Perhubungan dan OPD terkait. Dalam pengaturan yang diberlakukan, kendaraan dari Jalan Sudirman tidak lagi diperbolehkan belok kanan menuju Jalan M. Safei melalui Simpang 4 Pasar seperti sebelumnya. Sebagai gantinya, arus lalu lintas diberlakukan satu arah dari Jalan Simpang 4 Pasar menuju Jalan Sudirman melalui Jalan M. Safei. Wali Kota Hendy Anis mengatakan, penataan arus lalu lintas merupakan upaya pemerintah kota menciptakan kenyamanan bagi masyarakat sekaligus mendukung kelancaran aktivitas ekonomi di kawasan pasar. Dirinya menilai pasar pusat memiliki tingkat mobilitas tinggi, sehingga membutuhkan pengaturan lalu lintas yang efektif agar aktivitas masyarakat berlangsung lebih lancar. Dirinya menyatakan pasar merupakan pusat aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, kelancaran lalu lintas harus menjadi perhatian bersama agar pedagang, pembeli maupun pengguna jalan dapat beraktivitas dengan nyaman. Hendy Anis menambahkan penerapan rekayasa lalu lintas tersebut akan terus dipantau dan dievaluasi untuk melihat efektivitasnya dalam mengurangi kepadatan kendaraan di kawasan pasar pusat.
12: Supaya pasar ini dilewatin orang. Bah, jalan lalu lintas ya. Putar lewatin tuh pasar. Tentu tahapannya uji coba. Cobanya sudah kita lewati dan teman-teman. Pokoknya Muspida kami kompak. Saran dari teman-teman Muspida. Gini. Ya kita ikut. Nah itu, one way system.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang, Fandi Romodona menyampaikan, pihaknya akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rekayasa lalu lintas tersebut. Selain itu, Disub juga akan melengkapi pengaturan di lapangan dengan pemasangan rambu-rambu lalu lintas guna memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat.
13: Rekayasa lalu lintas itu masih ada beberapa bagian dari masyarakat yang datang ke Padang Panjang atau ke Padang Panjang yang masih belum tersosialisasikan. Yeah. Nah, untuk itu kita menempatkan petugas-petugas pada titik-titik yang memang sudah kita tetapkan, sehingga sambil untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, sehingga kedepannya kita harap masyarakat memahami kondisi lalu lintas kita dari Kota Padang Panjang, sehingga nanti terbiasa melewati jalur rekayasa.
11: Menurutnya, keberhasilan rekayasa lalu lintas tidak hanya bergantung pada pengaturan petugas di lapangan, tetapi juga membutuhkan dukungan dan kepatuhan masyarakat dalam mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Nofri melaporkan.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Selanjutnya pendengar, kita menuju RRI Padang. Mahasiswa Program Studi Teknologi Informasi Universitas PGRI Sumatera Barat mengembangkan sejumlah teknologi berbasis Internet of Things atau IoT. Inovasi tersebut diperkenalkan kepada masyarakat dalam pameran sains dan teknologi yang digelar saat Car Free Day di Kota Padang pagi tadi. Berikut laporan selengkapnya, Febian Syafitra.
14: Salah satu teknologi yang dipamerkan adalah alat pendeteksi potensi tanah longsor. Selain itu, mahasiswa juga mengembangkan tempat sampah pintar yang mampu memilah jenis sampah serta memberikan notifikasi ketika kapasitas telah penuh. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas PGRI Sumatera Barat, Agus Rino, mengatakan pengembangan teknologi tersebut merupakan bagian dari upaya menghadirkan inovasi yang memiliki nilai guna bagi masyarakat. Menurutnya, teknologi dapat mempermudah sistem kerja manusia sekaligus menjadi solusi terhadap berbagai persoalan di lingkungan sekitar.
15: Ya, ini salah satu produk yang diciptakan oleh mahasiswa supaya masyarakat bisa kenal dengan teknologi-teknologi yang dibuat oleh mahasiswa.
14: Sementara itu, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Sumatera Barat, Radia Yusri, mengatakan inovasi yang dipamerkan merupakan hasil pembelajaran mahasiswa dari dua angkatan yang mengikuti mata kuliah Internet of Things. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi agenda rutin program studi teknologi informasi untuk mengimplementasikan teori yang dipelajari mahasiswa ke dalam bentuk produk nyata.
15: Ini kan merupakan bagian mereka ini, di samping mereka sudah mendapatkan teori langsung praktik, salah satunya adalah Fakultas Saintik, ini kan juga ada melakukan expo kewirausahaan, salah satunya itu adalah pitching bisnis. Makanya kemarin itu baru 2 hari.
14: Ia menambahkan, selain membekali mahasiswa dengan kemampuan teknis, Fakultas juga mendorong penguatan aspek kewirausahaan melalui praktik pitching bisnis dan expo kewirausahaan. Langkah tersebut dilakukan agar mahasiswa tidak hanya mampu menciptakan teknologi, tetapi juga memiliki kemampuan mengembangkan inovasi yang berpotensi diterapkan dan dimanfaatkan masyarakat. Febian Syafitra melaporkan.
0: Dari RRI Padang, kita beralih kembali menuju RRI Pekanbaru. BPS Riau menelas inflasi pendidikan terjadi dipengaruhi oleh pembayaran UKT yang meningkat pada mahasiswa baru. Berikut Alwis Juryatmaja melaporkan selengkapnya.
16: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau menjelaskan bahwa inflasi pada kelompok pendidikan, khususnya di perguruan tinggi, salah satunya dipengaruhi oleh penyesuaian bayar uang kuliah tunggal atau UKT bagi mahasiswa baru. Abdul Haris, salah satu audiens, mempertanyakan faktor lain yang dapat mempengaruhi inflasi di sektor pendidikan, termasuk kemungkinan kenaikan biaya di perguruan tinggi selain UKT.
17: Inflasi di akademi atau perguruan tinggi itu kan ada di 0,15% ya. Dan kita tahu bahwa sekarang di beberapa kampus maupun di universitas sendiri banyak mahasiswa yang akhirnya dia tidak melakukan pendaftaran ulang karena salah satunya karena biaya. Mungkin apakah apa saja penyebab dari inflasi akademi atau perguruan tinggi ini, Pak? Apakah ada faktor biaya yang naik, kemudian ada hal yang lain sekiranya bisa menyebabkan inflasi 0,15% tadi?
16: Menjawab hal itu, Kepala BPS Provinsi Riau Asep Riadi mengatakan bahwa perubahan biaya pendidikan di perguruan tinggi dapat tercermin dalam data inflasi, terutama ketika terjadi kenaikan UKT yang dibayarkan oleh mahasiswa baru. Menurutnya, inflasi pada sektor pendidikan tidak selalu dirasakan secara merata oleh seluruh mahasiswa, karena dampaknya lebih terlihat pada kelompok mahasiswa yang baru memasuki perguruan tinggi.
18: Kemudian untuk Saudara Abdul Haris, ini terkait dengan inflasi di bidang pendidikan ya. Sebenarnya sudah dijawab juga oleh Bang Haris nih, apa sih penyebab dari adanya inflasi, inflasi tarif pendidikan tinggi? Ya jawabannya tadi, kalau misalnya ada mahasiswa baru yang UKT-nya katanya naik, ya itulah yang tercatat sebagai kenaikan harga inflasi begitu ya. Karena masalahnya adalah mahasiswa baru kan sebelumnya belum merasakan membayar UKT tahun sebelumnya. Nah, untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah merasakan UKT yang tahun lalu itu baru terasa. Nah, kalau untuk mahasiswa yang belum membayar registrasi ulang ya, itu belum merasakan tahun yang lalu bayarnya berapa gitu. Nah, tapi untuk mahasiswa-mahasiswa yang lama yang sudah tahu tahun sebelumnya seperti apa, kemudian sekarang meningkat, nah disitulah Bapak sekalian ya, ada peningkatan. Itulah jawaban kira-kira kenapa inflasi tarif pendidikan tinggi menjadi meningkat atau inflasi terjadi inflasi ya gitu ya.
16: Penjelasan tersebut menegaskan bahwa dinamika biaya pendidikan khususnya UKT di perguruan tinggi menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap inflasi di kelompok pendidikan di Provinsi Riau. Demikian, Alwis Juryatmaja melaporkan.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Dari RRI Ranai, pendengar, sukseskan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik Natuna terjunkan 95 petugas sensus. Selengkapnya, reporter Afrizal melaporkan.
19: Dalam upaya menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Natuna, Badan Pusat Statistik BPS Natuna mengerahkan sebanyak 95 petugas sensus. Hal itu dikatakan Kepala BPS Natuna Wahyu Dwi Sugarto saat dikonfirmasi belum lama ini. Untuk pelaksanaan sensus yang dilakukan, sudah berjalan lebih kurang setengah bulan dari batas akhir pelaksanaan program pada akhir Agustus 2026 mendatang.
20: 95 orang. Ya, jadi kan ini petugas kita kan sudah menyebar, Pak ya. Jadi memang kondisi kita masih berprogres dan kita baru setengah bulan perjalanan ini ya. Nanti kita sampai di akhirnya itu Agustus nanti, akhir Agustus. Kita perkirakan selesai di 2,5 bulan itu gitu.
19: Wahyu juga menerangkan, adapun pendataan yang dilakukan guna memutakhirkan dan mengupdate data terbaru para pelaku usaha dan rumah tangga.
20: Jadi kalau dari prelist kita itu ada sekitar hampir 8.000 usaha ya, dan ada sekitar 32.000 kalau ditotalkan dengan jumlah keluarga ya. Jadi usaha dan keluarga itu ada sekitar 32.000 yang itu yang kemudian nanti akan kita mutakhirkan, kita update lagi apakah nanti ada penambahan, kita lihat nanti. Yang pasti kan kita ingin melihat struktur ekonomi dari usahanya, kemudian sekarang kan sudah berkembang nih ya, usaha digital itu sudah banyak sekali.
19: Melalui sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan, diharapkan akan mendapatkan jawaban real dari masyarakat terkait kebutuhan, kesulitan dan kendala masyarakat, sehingga mengetahui sejauh mana perkembangan ekonomi dan struktur ekonomi di tengah masyarakat saat ini. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
0: Kita kembali lagi ke RRI Padang. Pendengar, pelaksanaan kegiatan Car Free Day di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Kota Padang mendapat sejumlah keluhan dari masyarakat. Keluhan warga umumnya terkait masih minimnya fasilitas toilet umum di sekitar lokasi kegiatan. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
2: Masih minimnya ketersediaan fasilitas toilet umum di sekitar lokasi Car Free Day di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Kota Padang menjadi sorotan masyarakat. Akibatnya sejumlah pengunjung terpaksa memanfaatkan fasilitas toilet kantor pemerintahan atau masjid dan musala yang masih buka untuk sekadar buang air kecil. Salah seorang pengunjung CFD, Kaila, kepada RRI tadi pagi mengatakan, terkadang ia harus menuju kawasan Masjid Raya Sumbar yang lokasinya jauh dari pusat keramaian. Menurutnya, pemerintah Provinsi Sumatera Barat seharusnya menyediakan petunjuk yang jelas mengenai lokasi toilet umum agar pengunjung tidak kebingungan serta penyediaan sarana toilet bergerak atau portable.
21: Iya, karena kan rata-rata biasanya kalau di dalam biasanya harus cari WC umum, itu pun cuma ada tersedia dua biasanya setahu aku sendiri. Kalau di luar nih nggak ada sih, paling ke masjid kalau ada, tapi kalau ada WC portable itu lebih bagus.
2: Sementara itu, saat ditemui di sekitar kawasan Car Free Day bersama keluarganya, Ketua DPRD Kota Padang Muharlion mengatakan akan menyampaikan aspirasi dan keluhan warga kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota dan Provinsi. Menurutnya toilet umum merupakan kebutuhan dasar layanan publik yang harus tersedia bagi masyarakat umum.
22: Dari masukan para pemirsa atau masyarakat memang harus ditampung ini. Artinya memang nanti kita sampaikan, diskusikan, nanti sampaikan ke Dispora Provinsi dan juga Kota Padang. Mungkin perlu alternatif juga untuk WC portable ya, yang bisa dimanfaatkan, dipasang atau mungkin di sepanjang jalur ini di mana yang pasnya.
2: Sementara itu, sejumlah pengunjung CFD kawasan Jenderal Sudirman Padang juga menyoroti minimnya kamera pengawas atau CCTV. Menurut mereka, keberadaan CCTV penting untuk menjaga keamanan dan mengantisipasi tindak kejahatan di tengah keramaian. Hans Primananda melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, kita simak Future dengan judul Ketika Bangku Sekolah Tak Lagi Cukup, Harapan Baru Pendidikan di Mandau dari RRI SP Bengkalis. Berikut reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
23: Setiap tahun ajaran baru, harapan selalu tumbuh di hati para orang tua. Mereka berharap anak-anaknya dapat melanjutkan pendidikan di sekolah yang dekat dengan rumah, nyaman dan berkualitas. Namun di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, harapan itu tidak selalu berakhir dengan senyum. Bagi sebagian keluarga, masa penerimaan siswa baru justru menjadi momen penuh kecemasan. Bukan karena anak mereka tidak ingin sekolah, tetapi karena bangku sekolah yang tersedia tidak ada lagi dan tidak mampu menampung jumlah calon siswa yang terus bertambah. Fenomena ini bukanlah cerita baru. Tahun demi tahun persoalan serupa terus berulang, terutama di SMA Negeri 2 Mandau dan SMA Negeri 8 Mandau yang menjadi sekolah favorit masyarakat. Dewan Pendidikan Kabupaten Bengkalis menilai akar persoalan yang bukan berada pada sistem penerimaan semata, melainkan pada belum seimbangnya jumlah sekolah dengan pertumbuhan penduduk di Kecamatan Mandau. Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Bengkalis, Mayeni, mengatakan jalur domisili justru menjadi persoalan yang paling banyak diketahui masyarakat.
24: Menyikapi masalah yang setiap tahunnya berulang di Kecamatan Mandau, penerimaan siswa baru atau SPMB atau PPDB yang istilahnya dikenal sekarang di tingkat SMA itu adalah permasalahan yang itu-itu saja, yaitu kurangnya sebenarnya sekolah tingkat SMA di Kecamatan Mandau ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Contoh saja,

0: sebenarnya itu memang kekurangan sekolah. Jalur domisili yang masuk ke SMA 2 yaitu 4 kelurahan. Di antaranya Kelurahan Gajah Sakti, Kelurahan Duri Barat, Kelurahan Bali Alam, dan Kelurahan Batang Serosa.
1: Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan dari masyarakat, mengapa anak yang tinggal sangat dekat dengan sekolah justru tidak bisa diterima. Menurut Rismayeni, persoalan itu muncul karena jumlah pendaftar melalui jalur domisili jauh melampaui daya tampung sekolah. Akibatnya, sekolah terpaksa menggunakan nilai sebagai dasar peringkat meskipun konsep awal jalur domisili adalah mengutamakan jarak tempat tinggal. Ia bahkan juga mengusulkan agar ke depan tersedia jalur khusus berdasarkan radius tertentu dari sekolah sehingga anak-anak yang benar-benar tinggal di sekitar sekolah dapat diterima tanpa harus bersaing melalui nilai, namun solusi mendasar tetap berada pada penambahan sekolah baru.
0: Kemarin melalui Bupati Bengkalis sudah diusulkan ke tingkat provinsi untuk pembangunan sekolah SMA baru di Kelurahan Air Jamban. Tanah dan semuanya sudah disiapkan kemarin, ada tanah wakaf dari Kaltek atau PHR sekarang. Mungkin sekarang sudah di tingkat provinsi yang sudah diurus oleh pemerintahan Bengkalis melalui Ibu Bupati kita yaitu Ibu Kasmarni. Mudah-mudahan cepat realisasi sehingga kita tidak kesulitan lagi menampung siswa baru untuk tahun-tahun yang akan datang.
1: Persoalan yang sama juga mendapat perhatian dari DPRD Kabupaten Bengkalis. Ketua Komisi 4 DPRD Bengkalis Irmi Syakib Arsalan mengatakan pihaknya menerima banyak aspirasi masyarakat yang mengeluhkan tidak tertampungnya siswa di sekolah negeri. Menurutnya kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah lulusan SMP dengan kapasitas sekolah menengah atas di Kecamatan Mandau.
2: Dan kasusnya itu di SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 8. Banyak siswa yang tak bisa masuk. Jadi kami menyampaikan persoalan ini memang sudah berulang setiap tahun di Dinas Pendidikan Provinsi kan. Secara aturan kan lokal juga dibatasi dan jumlah siswa maksimal kalau tak salah itu di ruang 36 orang kan. Sementara ruang kelas juga kan terbatas.
1: Menurut Irmi, pembangunan sekolah baru memang membutuhkan proses dan waktu. Karena itu, solusi sementara harus segera disiapkan agar tidak ada siswa yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan. Ia juga berharap Dinas Pendidikan Provinsi Riau segera menggelar rapat bersama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari DPRD, pemerintah daerah, sekolah, hingga unsur masyarakat, guna menyusun langkah konkret menghadapi persoalan ini.
2: Kita membuat beberapa skema yang kita sampaikan. Pertama, apakah SMA ini membangun ruang kelas baru atau memanfaatkan aset Pemda yang barangkali ada yang bisa dipakai sekolah itu. Masyarakat itu, terutama di Mandau ini, untuk SMA 2 dan SMA 8 ini cukup tinggi. Artinya dialihkan ke sekolah lain memang tak mau pula kadang-kadang. Itu memang kami mendorong kemarin Dinas Pendidikan untuk melakukan rapat dengan kita nanti di apakah di kantor camat Mandau, nanti Dinas Pendidikan yang mengundang pihak stakeholder yang terkait lah untuk membahas skema-skema ini itu yang bersifatnya kepanjang.
1: Di sisi lain, pemerintah juga mendorong pemerataan minat masyarakat terhadap sekolah-sekolah lain yang masih memiliki daya tampung. Namun, kenyataannya sebagian besar orang tua tetap memilih sekolah tertentu yang dianggap lebih favorit. Hal ini yang membuat ketimpangan penerimaan siswa semakin terasa.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Kota Pekanbaru kembali mencetak rekor MURI melalui pembacaan Surah Al-Muluk secara serentak oleh ribuan aparatur sipil negara. Ratusan anak ikuti kegiatan literasi dan edukasi lingkungan di kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu, Nongsa, Batam. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, selamat sore dan sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian, dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar ragam program informasi dan musik masih akan kami hadirkan di sore hari ini, masih dalam rangkaian program Riau Sore. Dan informasi kali ini dari laman rri.co.id, di mana nilai ekspor batu bara Amerika Serikat meningkat pada kuartal 1 2026 seiring kenaikan pengiriman ke pasar internasional. Kawasan Asia tetap menjadi tujuan utama ekspor batu bara Amerika Serikat dengan menyerap lebih dari separuh total pengiriman. Berdasarkan laporan US Energy Information Administration atau AIA, ekspor batu bara AS mencapai 23,69 juta short ton sepanjang Januari sampai dengan Maret 2026. Angka tersebut meningkat 0,9% dibandingkan kuartal 4 2025 yang mencapai 23,47 juta short ton. Dan selain peningkatan volume, harga ekspor batubara AS juga tercatat cukup tinggi. AIA mencatat rata-rata harga ekspor batubara AS pada kuartal 1 2026 mencapai 114,22 dolar AS per short tonnya. Dan kawasan Asia masih menjadi pasar terbesar bagi batu bara AS. Dan sepanjang kuartal 1 2026, ekspor batu bara ke Asia

mencapai 13,08 juta short ton. Angka tersebut naik 5,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 12,39 juta short ton. Dengan capaian tersebut, lebih dari separuh total ekspor batubara AS dikirim ke negara-negara Asia. Volume tersebut juga melampaui ekspor ke kawasan Eropa, Afrika, Amerika Selatan, Amerika Utara, serta Australia dan Oseania. Sejumlah negara Asia mencatat peningkatan impor batu bara dari AS selama periode tersebut. Selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id.

0: Pendengar, saatnya kita ikuti Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK telah secara resmi memutuskan program makan bergizi gratis dihentikan. MK memerintahkan dana MBG dialihkan untuk pendidikan. Namun pendengar, faktanya, klaim dengan narasi Mahkamah Konstitusi menghentikan program makan bergizi gratis dan mengalihkan dananya untuk pendidikan adalah hoax. MK belum mengeluarkan putusan apapun untuk uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026, khususnya terkait anggaran pendidikan untuk membiayai MBG. Permohonan uji materi tersebut diajukan oleh sejumlah pihak, yaitu guru honorer, Yayasan Taman Belajar Nusantara, dan sejumlah perorangan warga negara. Sidang uji materi UU APBN 2026 terkait penyelenggaraan MBG masih berlanjut pada Jumat 3 Juli 2026. Dan agenda sidang mendengarkan keterangan kepala sekolah yang dihadirkan sebagai saksi oleh pemerintah. Untuk itu, informasi yang beredar mengenai MK hentikan MBG dan dananya dialihkan untuk pendidikan adalah hoax atau tidak benar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anak desa, es lilin, saksi bisu perjuanganku. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
2: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
3: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
1: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
4: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Informasi selanjutnya, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM menetapkan tarif listrik PT PLN Persero triwulan 3 periode Juli sampai dengan September tahun 2026 tetap atau tidak mengalami kenaikan. Kebijakan ini dilakukan guna menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mempertahankan daya beli masyarakat, mendukung daya saing industri dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Dan juga sesuai dengan peraturan Menteri ESDM nomor 7 tahun 2024, penyesuaian tarif atau tarif adjustment bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi sejatinya dilakukan setiap 3 bulan berdasarkan perubahan 4 parameter ekonomi makro, yaitu kurs rupiah, Indonesia Crude Price atau ICP, dan inflasi, dan juga harga batubara acuan atau HBA. Untuk triwulan 3 tahun 2026, parameter yang digunakan merupakan realisasi periode Februari sampai dengan April 2026 yang mencatat kurs sebesar 16.959,32 per US dollar. Kemudian ICP sebesar 96,12 US dolar per barel, inflasi 0,21% dan HBA sebesar 70 US dollar per ton sesuai kebijakan domestic market atau obligation atau DMO batubara. Dan meski secara formula terdapat potensi perubahan tarif, pemerintah memutuskan untuk mempertahankan tarif listrik guna menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dan Bahlil menambahkan, selain untuk pelanggan non-subsidi, kebijakan ini juga berlaku bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi yang juga dipastikan tidak mengalami perubahan tarif listrik, seperti pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, hingga pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Selengkapnya pendengar, bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
4: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau.
5: Salam olahraga.
3: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI,
4: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
2: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan.

Pendengar, bagi Anda pecinta film horor, Able Picture menghadirkan film horor Lastri, Arwah Kembang Desa yang disutradarai Henry Tifo, dan film ini diproduseri Joe Richard dan Henry Tifo dengan naskah karya Puji Lestari. Cerita berpusat pada Admi yang diperankan Audi Bella, seorang wanita tua yang diteror arwah misterius, dan arwah itu menuntut balasan atas peristiwa kelam yang terjadi 30 tahun sebelumnya. Arwah tersebut dikenal sebagai Lastri yang diperankan Hana Saraswati, Kembang Desa pada masa mudanya. Lastri menikah dengan Turenggo yang diperankan Giriska, seorang juragan tambang pasir. Kehidupan Lastri berubah setelah Darman yang diperankan Yama Carlos dipenuhi rasa iri. Admi muda juga menyebarkan fitnah dan memisahkan Lastri dari Turenggo, dan rumor itu menghancurkan kehidupan Lastri hingga membuatnya putus asa dan mengakhiri hidupnya. Sejak itu arwahnya dipercaya menghuni makam yang dikenal masyarakat sekitar. Sebagian warga menganggap Lastri membantu orang yang membutuhkan tanpa pamrih, namun siapapun yang terlibat dalam masa lalunya menjadi sasaran teror tanpa ampun. Dan film ini juga dibintangi Joe Richard, Debbie Sahertian, Ingrid Wijanarko, Ratu Meta, dan Rizal Gibran. Pak Yusuf turut bergabung dengan jajaran pemeran pendukung lainnya. Dan selengkapnya pendengar, bisa Anda akses kembali informasi ini dari laman rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hiya! Jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebatang dulu
2: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan. Gak enak, Jen, pahit.
2: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
3: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga.

0: pendidikan atau hiburan untuk anak-anak. Kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selanjutnya pendengar, turnamen mini soccer Pekanbaru Super Cup 2026 dipastikan kembali digelar pada 17 Juli 2026. Ajang yang memperebutkan piala wali kota Pekanbaru ini hadir dengan konsep yang lebih profesional dibandingkan tahun sebelumnya dan menyediakan total hadiah uang tunai sebesar 50 juta rupiah. Ketua Komite Sepak Bola Mini Indonesia KSMI Kota Pekanbaru, Febri Utama, mengatakan penyelenggaraan turnamen tahun ini merupakan pengembangan dari event yang sukses digelar pada 2025. Menurutnya pelaksanaan kali ini lebih terstruktur karena telah mengatasnamakan cabang olahraga baru di bawah naungan KSMI. Dan sementara itu Sekretaris Umum KONI Kota Pekanbaru, Sanwar Haris, menyatakan pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut dan menurutnya event ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pembinaan olahraga sekaligus memperkenalkan olahraga mini soccer kepada masyarakat. Dan pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id. Dan sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Riau sore kali ini. Namun jangan khawatir, kebersamaan kita akan berlanjut bersama rekan saya Riri Handayani nantinya. Saya Pranoto pamit undur diri, selamat sore, sampai jumpa.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1, di mana saja Anda berada ya, di edisi hari Minggu 5 Juli 2026 di Riau sore hingga Riau malam nanti bersama saya Riri Handayani ya, yang temani pendengar hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, seperti biasa di Riau malam akan banyak sekali informasi menarik untuk Anda dan juga program-program spesial tentunya. Dan sebelum kita nanti ikuti mimbar agama Islam pada pukul 18:13 waktu Indonesia Barat, nanti juga akan ada pembacaan ayat suci Al-Qur'an, seruan azan maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya hari ini pada pukul 18:27 waktu Indonesia Barat. Informasi dan musik jelang Warta Berita Pro 3 Jakarta nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan masih banyak lagi program spesial untuk pendengar di sore hingga malam hari ini ya. Pastinya tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi, satu lagu islami jelang nanti kita ikuti mimbar agama Islam.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, saat ini sudah menjelang pukul 18:13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti mimbar agama Islam untuk edisi hari Minggu 5 Juli 2026 dengan judul Bahaya Sifat Sombong bersama Ustadz Ali Imron, SPDI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an Karim Arrahmanir Rahim. Wa la tusyair hadralin nas wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalim fakhur. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar, pencinta RRI yang ada di rumah. Mari kita sama-sama kembali bersyukur atas nikmat kemuliaan yang diberikan kepada kita bersama. Sehingga pada pagi saat mulia ini, Allah memberikan suatu nikmat kemuliaan kepada kita. Allah berikan suatu kerahmatan kepada kita. Dan di antara nikmat umur, sehat dan kesempatan, sehingga dengan kesempatan yang mulia ini tentunya kita masih punya kesempatan untuk mendengarkan acara tausiah singkat yang bertema adalah bahaya sifat sombong menurut ajaran Al-Quran dan hadis. Karena sifat sombong ini adalah sifatnya iblis. Sifat sombong ini adalah sifat yang menjerumuskan kepada hamba-hamba yang sangat mulia. Walaupun Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanyalah untuk beribadah. Akan tetapi kalau manusia yang tidak punya akidah yang baik, tidak punya benteng akidah yang mulia, yakinlah mereka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang sombong, sifat-sifat yang angkuh, dan sifat-sifat yang akan menjerumuskan kepada mereka. Karena Allah telah memberikan suatu gambaran yang sangat mulia kepada umatnya. Banyak di antara kita yang punya sifat sombong ini. Padahal sifat sombong ini adalah sangat bahaya. Apa di antara bahaya-bahaya yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka? Yang di antaranya Allah akan mengabaikan dan Allah akan membenci kepada mereka. Dan bahkan Allah dan Rasul pun sama-sama membenci kepada orang-orang yang sombong. Tetapi orang-orang yang sombong inilah, kalau mereka tidak punya tatanan iman, takwa, ilmu, tentunya mereka akan terjauh. Mereka punya akidah yang baik, tetapi kalau seandainya mereka tidak punya akidah yang baik, maka yakinlah mereka akan mendapat bayi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah menegaskan dalam surat 31 Al-Luqman ayat 18 itu, apakah Allah Subhanahu wa taala wala tusyir haddakal nas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla muhtarim fakhur. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah memalingkan mukamu karena sombong kepada manusia. Kadang-kadang ini penyebabnya apa mereka? Kadang-kadang mereka punya kekayaan, mereka memandang orang yang miskin bagi mereka adalah manusia yang rendah. Kadang-kadang mereka punya ilmu, merasa dirinya ilmunya lebih hebat kepada orang-orang yang punya ilmu terhadap orang lainnya. Kadang-kadang mereka punya kelebihan, mereka memandang rendah, menghina kepada orang lain. Padahal sifat-sifat inilah Allah meringatkan kepada mereka, janganlah kamu memalingkan mukamu karena sombong, karena angkuh. Yang kedua, wala tamshi fil ardi maraha. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang sombong adalah jangan kamu berjalan di atas permukaan bumi ini. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalim fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai, tidak menyertai kepada orang-orang yang sombong dan angkuh. Ini yang pertama bahayanya. Kemudian yang kedua, ternyata Allah akan mengabaikan kepada mereka. Walaupun mereka punya segala amal-amal ibadah yang baik, tetapi mereka akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menjadi makhluk yang sangat hina. Di dunia mereka punya kebanggaan dari segi hartanya, segalanya ada, tapi nanti di mata Allah Subhanahu wa taala mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingat, bagi orang-orang yang sombong adalah mereka punya sifat-sifat yang tidak baik, punya sifat-sifat yang tidak benar, punya sifat-sifat yang di mata Allah, mereka adalah kelompok golongan orang-orang yang akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka untung dunia, tetapi mereka mendapat keuntungan akhirat. Di antara, kalau kita kutip dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, kata Imam Al-Ghazali, ternyata adalah wasaqi wasa'idu dunya wasaqiul akhirah. Walaupun mereka dunia mereka beruntung, tetapi di akhirat kelak nanti mereka akan golongan orang-orang yang rugi. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar RRI yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempatnya, bahayanya orang-orang yang punya sifat yang sombong adalah mereka akan terkunci dengan kebaikan. Mereka akan tertutup dengan kebaikan. Kalau kita kembali ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 7, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu wa lahum adzabun adzim. Ternyata adalah kelompok golongan orang-orang yang hatinya tertutup oleh Allah Subhanahu wa taala, telinga tertutup, pemandangan tertutup, matanya, mereka adalah golongan orang-orang yang hatinya keras. Dengan sifat yang sombong ini, mereka tidak mau sujud dan tidak mau bersujud kepada Adam. Selainnya kesempatan yang sangat mulia ini, tentu harapan kita, mari kita sama-sama kita hindar sifat yang sombong ini. Sifat yang sombong ini adalah bukan milik manusia, tapi miliknya iblis. Dan Allah pun akan menempatkan dalam diri kita dari kelompok golongan orang-orang yang akan masuk di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Fa tabiru ya ulil absar. La'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, baru saja kita ikuti mimbar agama Islam dengan judul Bahaya Sifat Sombong bersama Ustadz Ali Imran SPDI. Selanjutnya kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan Surat Al-Muluk ayat 1-5 bersama Mawaddah dan Abdul Ghafar.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: bir sadaqallahu'l-azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi, dan sekali lagi, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Saatnya sholat fardu maghrib untuk pekan baru dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya, melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwudu, lalu memperbagus cara wudunya, kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama masih tetap berada di tempat sholatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, "Ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia." Orang tersebut dianggap berada dalam sholat selama ia menantikan sholat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

jika Allah menghendaki. Seorang khatib berbicara dalam khutbahnya dan mengatakan betapa pentingnya mengucapkan kata insya Allah, yang berarti jika Allah menghendaki, ketika hendak melakukan sesuatu kebaikan. Seorang pria yang juga menghadiri khutbah berencana membeli seekor sapi. Di dalam perjalanan, ia bertemu seorang teman, lalu bertanya, "Hendak kemanakah engkau?" Pria itu menjawab, "Aku mau ke pasar membeli sapi," tanpa mengatakan insya Allah. Temannya lalu mengingatkan pada si pria tadi agar mengucapkan insya Allah. Namun dengan nada sombong, pria tadi menjawab, "Aku memiliki banyak uang dan cukup tenaga untuk pergi ke pasar. Kenapa aku harus mengatakan insya Allah? Aku pasti bisa membeli sapi." Sesampainya di pasar, si pria itu pun langsung melakukan tawar-menawar. Setelah terjadi kesepakatan antara si penjual sapi dengan si pria tadi, diputuskanlah untuk membayar sapi tersebut. Dan alangkah terkejutnya, ternyata uangnya hilang dicuri pencopet saat pria itu berjalan di tengah hiruk-pikuknya pasar. Di tengah kebingungannya, penjual sapi tadi bertanya kepada si pria tadi, "Bapak, Bapak jadi atau tidak membeli sapi?" Dengan sedikit malu, pria itu menjawab, "Insya Allah, saya akan membeli minggu depan." Sesampainya di rumah, diceritakan kepada istrinya tentang peristiwa di pasar tadi. Lalu dengan lemah lembut, istrinya kembali mengingatkan kalau kita harus mengucapkan insya Allah ketika berniat melakukan sesuatu kebaikan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih di Riau Malam ya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga mungkin yang saat ini baru pulang kerja, pulang beraktivitas ya. Di hari Minggu ini mungkin masih ada yang beraktivitas. Semoga perjalanan pulangnya berjalan lancar dan sehat-sehat serta penuh semangat ya. Tetap semangat tentunya untuk yang saat ini masih beraktivitas atau mungkin lagi beristirahat ya. Di rumah bersama keluarga tercinta menikmati waktu liburnya karena besok itu adalah hari Senin, hari mulai beraktivitas ya. Untuk Anda yang masih di jalan, hati-hati di jalan, tidak perlu terburu-buru. Yang penting selamat sampai tujuan ya. Untuk yang saat ini juga mungkin lagi bersantai di rumah atau mungkin lagi di jalan menikmati hari libur bersama keluarga dan orang-orang terkasih ya, selamat menikmati, menemani waktu perjalanan Anda, tentunya waktu bersantai Anda. Di Riau Malam ini banyak sekali informasi dan juga program-program spesial untuk pendengar, pastinya juga memberi inspirasi yang semangat ya untuk pendengar di malam hari ini. Kita masih di lagu-lagu Islami tentunya. Jelang nanti kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Masih ada saya Riri Handayani hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti pendengar. Kita ke Putih Abu-Abu kali ini. Spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta untuk edisi Minggu ya, 5 Juli 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar ke BPH Migas.
0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
5: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
6: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nurjaman. Hanya saja Nurjaman meminta agar jumlahnya ditambah.
7: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRPO 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalite dan biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang, Abdi Beri, menjelaskan usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga, Jatim Balinus, dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pemindahan QR kode pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalite dan biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
8: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran pertalite dan biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
9: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat informasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5:19 waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insidennya bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
10: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, risikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
9: Terpisah seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah maka pihaknya mengajak rekan sebaya juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
11: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
9: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
0: Sekarang kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Jalia Winarti menyampaikan laporannya.
12: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
13: Modal nambah.
12: Jadi dulu.
13: Rugi sih enggak. Mm-hmm. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
12: Tetap ya gitu.
13: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
12: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
14: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja.
15: Masih bisa ada untungnya enggak itu, Bu?
14: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah
15: gitu. Gitu. Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
14: Iya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya.
12: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
16: Perkiraan perubahan kan tergantung. Jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per
12: itu sudah pabrik. Sudah berapa lama kenaikannya sendiri?
16: Baru ada seminggu.
12: Seminggu jualan tetap?
16: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Ya kan modal-modal awal ibaratnya seminggu, baratnya dapat satu bar kan sekarang.
12: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
17: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Prisa Serepina Sinurat mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
18: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
17: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
19: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam, apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya dok ya, iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
17: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana melampaikan laporannya.
20: Agar kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
21: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan, salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
20: Agar kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pemudaan ini, ada perusahaan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk untuk quality skill.
21: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi termasuk didukung melalui program Kartu Mabetang Sejahtera.
1: Program Kartu Mabetang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Mabetang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agustias Sabran, beserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi, sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah mengangkat harkat martabat masyarakat.
21: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin. Serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari.
5: Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari pangkalan angkatan luar angkasa Vandenberg di California, Amerika Serikat. Satelit seberat 500 kg itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menghadapi musim 2026-2027 dengan merekrut Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda. Kehadiran keduanya melengkapi deretan pemain baru setelah sebelumnya Maung Bandung mendatangkan Sandy Walsh, Gabriel Motumbo, dan Luka Menalo. Ragnar Oratmangun dikontrak hingga 2029 dan diharapkan menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Sementara Gakuto Notsuda yang dikontrak satu musim membawa pengalaman bermain di Liga Jepang, Liga Thailand, hingga Timnas Jepang. Komisar

0: bagus toh. Oh sudah ya, jadi juga insya Allah bisa bergabung dan bisa di sini setelah bergabung ini bisa membawa kebaikan dan bisa membawa kejayaan. Ini Ratnunger orang bangun juga pemain-pemain handal. Mudah-mudahan mereka akan bisa bergabung dan bisa membawa Persib lebih baik lagi.
1: Sementara itu pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan menilai aktivitas transfer tersebut menjadi sinyal kuat ambisi Persib. Ia mengatakan bergabungnya Ragnar dan Hotsuda menunjukkan bahwa Maung Bandung siap mengarungi musim baru dengan skuad yang lebih berkualitas untuk bersaing di level domestik maupun Asia.
2: Jadi Persib ini semakin mewah. Artinya mereka siap untuk bisa mengarungi musim yang baru dengan skuad terbaik. Jadi tidak main-main, mungkin mereka sekarang berpikir akan bertarung di ACL itu yang lebih tinggi setelah kemarin gagal itu, walaupun mencap menjadi juara grup tapi di fase gugur tumbang dari Rasaburi. Sekarang bagaimana manajemen berpikir bahwa perlu ada kedalaman skuad.
1: Dengan tambahan dua pemain tersebut, Persib kini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata di hampir semua lini. Pengalaman Ragnar di kompetisi Eropa dan fleksibilitas Notsuda di lini tengah diharapkan menjadi modal penting bagi Persib untuk mempertahankan prestasi sekaligus berbicara banyak di pentas Asia. Demikian Luna Elia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilam Suri, Kepala BPMP Provinsi Riau.
4: Saya Arden Sumeru, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
5: Saya Sulis Mayati, SSI MSI, PLT Kepala SMA Negeri 8 Pekanbaru.
3: Memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas suksesnya mendapatkan hak siar terestrial Piala Dunia tahun 2026.
4: Sehingga pesta sepak bola terbesar ini kini bisa dinikmati oleh seluruh warga Riau tanpa terkecuali.
5: Mari kita ikuti update skor, jadwal, dan keseruan Piala Dunia lewat program Pesta Bola Dunia hanya di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih di Riau Malam ya. Pernah gak sih merasa seolah semua masalah datang kebersamaan? Urusan pekerjaan belum selesai, masalah keluarga muncul, kondisi keuangan membuat cemas, ditambah tubuh yang mulai lelah. Nah, di saat seperti ini nih pendengar, kita sering berpikir harus kuat menghadapi semuanya sekaligus. Nah, padahal tidak ada salahnya mengakui bahwa kita juga manusia yang punya batasan. Salah satu cara menjaga kewarasan adalah dengan berhenti sejenak mengatur nafas ya. Tidak semua persoalan harus selesai hari ini. Cobalah membuat daftar mana yang benar-benar mendesak dan mana yang masih bisa menunggu. Nah, menyelesaikan satu masalah kecil itu jauh lebih baik daripada memaksakan diri kita mengatasi semuanya dalam waktu bersamaan. Nah, yang paling penting adalah jangan memendam semuanya sendirian ya. Berbagi cerita kepada orang yang dipercaya itu bisa membantu meringankan beban pikiran kita. Terkadang nih kita tidak membutuhkan solusi yang rumit ya, tetapi hanya seseorang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi kita. Nah, selain itu, jangan abaikan kebutuhan tubuh. Tidur yang cukup, makan yang teratur, minum air putih dan bergerak beberapa menit setiap harinya itu bisa membantu pikiran menjadi lebih tenang dan pastinya kita lebih rileks lagi. Nah, ketika tubuh kita kelelahan nih pendengar, masalah seringkali terasa jauh lebih besar daripada kenyataannya. Yang tidak kalah penting, batasi membandingkan hidup kita dengan orang lain, terutama melalui media sosial ya. Dan ingat, yang terlihat di layar belum tentu menggambarkan kehidupan mereka secara utuh. Fokuslah pada langkah kecil yang kita fokus pada langkah kecil yang bisa kita lakukan hari ini untuk memperbaiki keadaan. Dan bagi kita yang beriman, jangan lupa mendekatkan diri ya. Saat hati bersandar, kita belajar bahwa setiap kesulitan memiliki hikmah dan tidak ada ujian yang datang tanpa jalan keluar. Nah pendengar, hidup memang tidak selalu berjalan sesuai rencana kita. Namun nih, menjaga kewarasan bukan berarti tidak memiliki masalah, melainkan tetap mampu merawat diri, berpikir yang jernih dan terus melangkah meski perlahan. Karena pada akhirnya pendengar, badai sebesar apapun itu akan berlalu dan kita akan bersyukur setelah memilih untuk tidak menyerah. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih ringan ya. Semoga hari ini adalah hari yang menyenangkan untuk Anda semua, lebih tenang lagi, lebih penuh harapan lagi pastinya, dan sehat selalu, bahagia selalu ya. Nah pendengar, kita ke satu lagu islami dulu, jelang nanti kita ikuti seruan azan Isya untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya nanti pada pukul 19:41. Satu lagu islami, jangan mudah putus asa, dari Cakrakan, spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada.

0: Baik pendengar setia RRI Pulau 1 di mana saja Anda berada, saatnya kita dengarkan seruan azan Isya untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.
1: Saatnya sholat fardu Isya untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya, ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan sholat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

Sementara itu adalah kata yang bisa diucapkan untuk siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Semua di antara kita akan menemui kematian dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan saat di muka bumi. Sehebat apapun profesimu, secantik apapun rupamu, dan bagaimanapun banyaknya tempat tinggalmu, titipan itu cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Lalu bagaimana saat ini? Masih inginkah kita menikmati dunia yang tidak akan ada habisnya? Mengandalkan ibadah yang masih sangat sedikit? Menemui Allah hanya dikala membutuhkan? Sebenarnya, Allah sudah sering berbicara kepada kita dengan berbagai cara, termasuk melalui pikiran dalam diri kita. Namun, terkadang kita yang kurang peka sehingga tak dapat menangkap pesan itu. Agar hati menjadi peka terhadap kematian yang pasti, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah sehingga koneksi dengannya semakin kuat. Dan ketahuilah, dalam pesan yang disampaikan Allah tersebut mungkin terselip pertolongan untuk masa hidup di dunia dan juga di akhirat.

99,1 per 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi ya. Nah, selamat menjalankan ibadah sholat isya untuk pendengar yang menjalankannya tentunya. Jangan ditunda-tunda ya. Nah, pendengar, rutinitas memang bagian dari kehidupan kita. Bangun pagi, bekerja, belajar, mengurus rumah, hingga kembali beristirahat. Nah, kalau dilakukan terus-menerus nih, tanpa jeda, itu nggak heran ya jika suatu saat kita merasa jenuh dan kehilangan semangat. Nah, supaya hari-hari kita nih terasa lebih menyenangkan, cobalah sesekali menyisipkan hal-hal yang seru ya di tengah rutinitas kita. Nggak harus mahal atau membutuhkan waktu yang lama, misalnya dengan mendengarkan lagu-lagu favorit saat bersiap-siap mau pergi kerja, atau mungkin di saat bekerja sambil mendengarkan musik. Nah, itu juga bisa bikin kita lebih semangat lagi untuk beraktivitas. Musik yang kita sukai itu bisa membantu memperbaiki suasana hati dan membuat energi terasa lebih positif. Cara berikutnya adalah mencoba hal baru, sekecil apapun itu. Misalnya mencicipi menu makanan yang belum pernah kita coba nih, atau membaca buku dengan tema yang berbeda yang belum pernah kita baca, atau mengambil rute perjalanan yang sedikit berbeda menuju tempat kerja. Nah, hal-hal sederhana seperti ini bisa memberikan pengalaman baru yang pastinya membuat hati kita, hari kita juga terasa seru pastinya ya. Nah, kalau memiliki waktu luang nih, sempatkan melakukan hobi yang mungkin udah lama ditinggalkan. Banyak hobi yang bisa membuat Anda lebih rileks lagi, lebih semangat lagi, bisa olahraga ringan, bisa menggambar atau mungkin menikmati secangkir kopi ya, sambil membaca beberapa halaman buku. Nah, jangan lupa juga memberikan penghargaan pada diri kita sendiri setiap kali berhasil menyelesaikan target atau tugas kita. Dan yang gak kalah penting adalah, pendengar, luangkan waktu untuk bertemu atau berbincang dengan orang-orang yang membawa energi positif. Bisa keluarga, sahabat juga, atau rekan kerja yang seringkali menjadi obat sederhana yang mampu mengurangi rasa lelah kita. Nah, pendengar, hidup bukan hanya tentang penyelesaian daftar pekerjaan saja. Sisipkan momen-momen kecil yang bisa membuat hati kita bahagia. Karena nih, kebahagiaan itu tidak selalu datang dari hal-hal besar. Mungkin bisa juga dari hal-hal kecil. Nah, justru dari kebiasaan sederhana yang kita nikmati setiap harinya, semangat baru bisa tumbuh dan rutinitas pun terasa lebih ringan saat kita dijalani. Nah, tetap semangat ya menjalani hari-harinya, nikmati setiap prosesnya, dan jangan lupa ciptakan alasan untuk kita selalu tersenyum. Meski nih hanya dari hal-hal kecil yang membuat hidup kita terasa lebih berwarna. Karena senyum itu ibadah ya. Iya, baiklah. Selamat malam untuk pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada. Yang saat ini mungkin lagi di jalan ya, hati-hati di jalan. Untuk yang saat ini masih beraktivitas di hari Minggu ini, tetap semangat, tetap selalu tersenyum dan selalu bahagia pastinya. Satu lagu spesial untuk pendengar yang saat ini mungkin lagi beristirahat juga di rumah.

0: Kalau Malam
1: 99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini sudah menjelang pukul 20 lebih 3 menit ya waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti mini drama radio untuk edisi hari ini Minggu 5 Juli 2026 dengan judul Cinta Tak Mengenal Rupa dari RRI Surabaya.
2: Mas Tobi, alhamdulillah kamu selamat, Mas.
3: Iya sayang, semua ini berkat doamu.
2: Pasti dong sayang, namamu selalu kusebut di setiap doaku.
3: Sayang, kamu terlihat sehat, aku merindukanmu.
2: Aku juga sangat merindukanmu, Mas. I love you.
3: I love you too.
4: Pak Tobi, maaf Ana tidak melihat Dani tunangan saya.
3: Maaf Mbak, apa yang Anda tanyakan? Pak Dani sudah kembali ke Indonesia 1 bulan yang lalu. Apa Mbak tidak tahu?
4: Apa maksud Anda? Pak Dani sudah kembali 1 bulan yang lalu? Masa sih?
3: Iya, seharusnya Pak Dani sudah kembali dan sudah menemui Anda saat ini.
4: Begitu?
3: Ya, coba deh Mbak hubungi lagi Pak Daninya.
4: Baik Pak. Kalau begitu, terima kasih informasinya.
3: Siap, sama-sama.
4: Dani kemana ya? Dia sudah balik ke Indonesia, tapi dia tidak ngabarin aku sebagai tunangannya. Benarkah dia sudah kembali 1 bulan yang lalu? Rasanya aku tidak percaya. Aku akan coba telepon dia.

0: Silakan tinggalkan pesan suara dengan cara telepon ke bintang nomor tujuan.
1: Kenapa sih? Kenapa HP-nya nggak aktif? Kenapa ya? Sebaiknya aku langsung ke rumahnya saja. Siapa tahu dia ada di rumah. Mas! Mas Dhani! Mas Dhani, buka pintunya! Mas! Lampu rumahnya nyala. Aku tahu kamu ada di rumah, Mas. Buka pintunya, Mas! Buka! Mengapa kamu tidak menjawabku, Mas Dhani? Buka pintunya!
2: Pergilah, Jenny! Aku sudah gak mau sama kamu lagi. Aku sudah gak mencintai kamu lagi.
1: Apa yang kamu katakan, Mas? Aku gak ngerti maksudmu. Apa yang kamu katakan? Aku gak percaya kalau kamu sudah tidak mencintaiku lagi. Tolong! Tolong buka pintunya! Keluarlah, Mas! Keluar!
2: Jen, tugasku ini yang mengubahku. Aku tidak bisa meneruskan hubungan ini. Kita tidak bisa bersama lagi, Jen.
1: Apa yang kamu katakan, Mas Dhani? Apa yang kamu katakan? Aku sangat mencintaimu. Dan aku sudah punya impian hidup bahagia bersamamu, Mas.
2: Jen, dengarkan, Jen. Aku bukan pria yang kamu kenal dulu.
1: Kamu jahat.
2: Pergilah, Jen, pergi.
1: Mas, kenapa kamu usir aku dari rumahmu? Salahku apa, Mas? Salahku apa? Hingga kamu tega bicara seperti ini sama aku. Kamu jahat.
2: Aku bukan yang terbaik buat kamu.
1: Siapa Jen? Bilang? Siapa bilang?
2: Aku bukan yang terbaik buat kamu.
1: Mas, bukannya kita akan segera menikah? Kita akan hidup bahagia, Mas. Karena kita saling mencintai. Kamu tahu itu kan?
2: Itu tidak akan terjadi, Jen. Aku mengubah semua itu.
1: Kenapa, Mas? Kenapa? Kenapa? Aku sudah menunggumu. Aku sudah menunggu pertemuan ini sepanjang waktuku, Mas Dhani.
2: Jen, pergilah. Kalau aku ingin melihatmu, aku akan menghubungimu. Sudah pergilah sekarang.
1: Kamu kenapa, Mas? Kamu kenapa?
2: Jenny, aku tidak ingin bersamamu saat ini. Kamu gak ngerti?
1: Mas, jika aku punya salah padamu, maafkan aku, Mas. Aku akan merubahnya. Tapi jangan bersikap seperti ini padaku, Mas.
2: Jen, aku tidak membutuhkanmu atau orang lain saat ini. Jadi pergi. Pergi.
1: Mas, bukankah
2: kamu ini?
1: Bukankah kamu pernah berjanji akan mencintaiku sampai kapanpun? Dan kamu ingin hidup bersama aku, Mas. Aku mohon, Mas. Aku mohon, Mas, jangan buat aku seperti ini.
2: Sudah, pergi, pergi. Pergi.
1: Mas.
2: Aku benci sama kamu, pergi.
1: Mas Dhani. Apa kamu mendengarku, Mas? Baiklah, Mas. Baiklah. Hari ini aku tahu bahwa kamu tidak seperti yang aku kenal dulu. Kamu berubah. Aku juga membencimu. Aku membencimu. Aku benci kamu, Mas.

0: Kenapa ada perempuan muda yang masuk ke rumah Mas Dami ya? Dan aku tidak mengenalnya. Siapa dia sebenarnya ya? Apa dia adalah wanita yang membuat Mas Dani berubah? Aku harus bagaimana ini?
1: Mas Dani, aku harap kamu sudah di tempat tidur. Tidak ada belas kasihan lagi malam ini. Untuk meminum obatnya sesuai aturan.
2: Tenanglah. Hari ini aku mengikuti petunjukmu pokoknya.
1: Oh ya? Kamu memang pria yang baik hari ini. Biar aku periksa dulu ya, dan aku pastikan kamu sudah lebih baik.
0: Apa yang dilakukan wanita itu di rumah Mas Dani ya? Aku tidak mendengar apa-apa di balik pintu ini.
1: Baiklah Mas Dani, aku balik dulu ya, karena ada satu pasien lagi yang aku harus rawat hari ini.
2: Baiklah, terima kasih ya Martha. Maaf aku tidak bisa mengantarmu sampai keluar pintu rumahku.
1: Baiklah.
0: Kau mengagetkanku.
1: Kamu siapa? Apa yang kamu lakukan di depan pintu rumah ini? Kamu juga ngagetin aku.
0: Aku Jenny. Aku tunangan Dani. Apa yang kamu lakukan di rumah tunanganku? Dan aku tidak kenal kamu. Kamu siapa?
1: Aku Martha. Maaf, aku tergesa-gesa. Lain kali saja ya kita bicara.
0: Tunggu. Aku ingin berbicara denganmu sebentar saja.
1: Maaf, aku sedang sibuk hari ini. Aku sedang ditunggu seseorang. Maafkan aku ya.
0: Mbak, aku butuh bantuanmu, Mbak. Kau dengar aku?
1: Maaf, Mbak. Mas Dani itu benar-benar melalui masa yang sulit saat ini. Jadi, jangan ganggu dia dulu ya.
0: Memangnya kamu siapa sih? Memangnya kamu siapanya Mas Dani, he? Aku cuma bingung. Setelah kepulangan dia dari tugas luar negeri, dia telah mengubah dirinya tidak hanya fisik, tapi mentalnya juga. Apa kamu bisa menjawabnya? Kenapa?
1: Aku yang merawat Mas Dani. Jadi aku tahu mana yang terbaik buat Mas Dani.
0: Merawat Mas Dani? Merawat Mas Dani katamu? Memangnya dia kenapa?
1: Sudahlah, seharusnya kamu tidak datang ke sini untuk menemui Mas Dani. Dia akan semakin depresi kalau ngelihat kamu. Biar dia tenang dulu deh.
0: Tapi aku harus tahu keadaannya, Mbak Martha. Tolong jawab saya.
1: Apa kamu tahu dan bisa mencintai seseorang yang cacat? Dia akan menjadikan kamu beban. Tidak semua orang bisa melakukan itu.
0: Aku tidak peduli. Aku tidak peduli, Mbak. Aku mencintainya. Dan aku ingin bersama dia. Aku butuh dia. Apapun yang terjadi. Aku mohon cobalah untuk mengerti. Aku butuh bantuanmu, Mbak Martha.
1: Baiklah. Apa yang kamu inginkan?
0: Aku hanya ingin tahu keadaannya. Dan alasan dia untuk tidak bisa mencintaiku lagi.
1: Maaf. Aku lagi ditunggu orang. Lain kali ya, kita bicarakan lagi.
0: Mbak Martha! Mbak Martha, sebentar Mbak.
2: Ini adalah gaun yang sudah aku persiapkan di hari bahagia aku bersama dengan Jenny. Tapi semuanya hanya rencana dan tidak akan bisa terwujud. Jenny tidak akan bisa menerima aku seperti ini. Laki-laki cacat yang tidak berguna. Kenapa Mbak Martha belum sampai rumah ya? Ini kan sudah jam 4. Martha? Apa itu kamu? Martha? Kenapa kamu gak menjawab ya? Martha? Siapa itu?
0: Aku Mas. Aku Jenny.
2: Kamu?
0: Iya.
2: Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa? Mau menertawakan aku? Dan mau meninggalkan aku?
0: Mas, kamu jangan marah dulu ya. Sebelum kamu mengatakan sesuatu lagi, coba kamu ingat-ingat. Coba kamu ingat 2 tahun yang lalu, Mas.
2: Kenapa?
0: Aku mengalami flu yang parah. Dan dokter memvonis kalau aku terserang virus COVID-19. Aku hampir mati saat itu. Rasa takut menyelimuti hatiku. Takut kamu akan melihatku dalam cahaya yang buruk. Tapi kamu yang memberi semangat buat aku. Kamu setia dan terus menampingiku selama 2 minggu penuh di rumah sakit. Kamu yang buatkan aku teh, bahkan sampai begadang setiap malam. Sampai akhirnya dokter mengizinkan aku pulang. Ingatkan kamu Mas.
2: Iya, aku ingat. Lalu apa sih hubungannya denganku saat ini? Apa coba?
0: Mas, kamu tahu. Kamu tahu apa yang aku pahami. Itulah yang disebut cinta. Tetap bersama apapun yang terjadi.
2: Jenny, dengarkan aku. Dulu aku memang seorang pahlawan. Tapi sekarang aku duduk di depanmu seperti orang lumpuh. Aku gak mungkin loh bisa berjalan lagi. Harusnya aku mati di medan perang dengan hormat. Lihatlah Jenny aku sekarang, lumpuh. Aku gak bisa apa-apa. Masih banyaklah laki-laki di luar sana yang akan mencintai kamu.
0: Aku tahu, Mas.
2: Gak seperti aku, tahu?
0: Aku tahu, Mas. Walau di luar sana banyak laki-laki, bahkan jika mereka memiliki 10 kaki, tapi mereka tetap bukan dirimu, Mas.
2: Jen, sudahlah. Jangan rusak hidupmu. Kamu tuh layak punya keluarga yang normal, suami yang normal. Ya, kuakuilah. Sebenarnya aku tuh sangat cinta sama kamu. Kamu tuh hidupku, tahu gak? Sebenarnya, aku gak bisa ngebayangin hidupku tanpa kamu. Tapi aku pria cacat lah. Aku cacat, gak layak sama kamu.
0: Berarti kamu mencintaiku, Mas. Aku juga mencintaimu. Apapun yang terjadi, kita akan melalui ini berdua. Hanya itu yang aku pedulikan. Walau kamu pernah bilang bahwa kamu tidak mencintaiku lagi dan tidak akan bisa melamarku, maka sekarang kamu harus menerimanya.
2: Hah? Apa sih maksudmu?
0: Letnan Dani Pranata, maukah Anda menjadi suamiku?
2: Siap, Kapten.
0: Mas Dani, aku mencintaimu dengan kekurangan dan kelebihanmu. Mas Dani.
1: Demikian tadi mini drama produksi Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Surabaya dengan judul Cinta Tak Mengenal Rupa. Dimainkan oleh para pemain, Andi diperankan oleh Arif Pribadi. Jenny diperankan oleh Aprilia Putri. Marta diperankan oleh Sari Julia. Felt Chandra sebagai Toby. Dan Anza Anissa sebagai Sandra. Naskah ditulis Azril Samudra. Teknik dan montase Sudarmawan. Pengarah acara Leni Maulana. Sampai jumpa di kisah yang lainnya.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
3: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
6: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
7: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
6: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
8: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.
9: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
11: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

99,1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih di lagu-lagu spesial tentunya. Jelang nanti kita ikuti program spesial Ruang Rindu ya, nanti pada pukul 21 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita masih di Riau Malam. Nah pendengar, setiap orang membutuhkan tempat untuk bertumbuh, bukan hanya di lingkungan keluarga atau tempat kerja, tetapi juga melalui sebuah komunitas ya. Nah, komunitas bukan sekedar kumpul orang dengan hobi atau minat yang sama, melainkan juga tempat berbagi, tempat sharing, tempat saling bertukar pikiran, saling memotivasi sesama anggota komunitas ya. Nah, bergabung dengan komunitas yang positif itu bisa membawa banyak manfaat pastinya untuk kita. Misalnya nih, komunitas olahraga yang membuat anggotanya lebih disiplin menjaga kesehatan. Komunitas membaca yang menumbuhkan budaya literasi. Komunitas lingkungan juga mengajak anggotanya peduli terhadap alam. Hingga komunitas sosial yang aktif membantu masyarakat yang membutuhkan. Nah, dari aktivitas-aktivitas sesederhana itulah dampak baik mulai terasa, bukan hanya bagi anggotanya saja, tetapi juga bagi lingkungan sekitar. Komunitas juga menjadi tempat untuk memperluas wawasan ya, membangun jaringan pertemanan, juga membangun jaringan pertemanan. Nah, di sana juga kita bisa bertemu orang-orang dengan latar belakang yang berbeda, bisa saling bertukar ide, bertukar pikiran, bahkan menemukan peluang untuk mengembangkan kemampuan diri. Nah, tidak sedikit juga nih yang akhirnya mendapatkan kesempatan bekerja, membangun usaha, atau menemukan inspirasi baru berkat relasi yang terjalin di dalam sebuah komunitas. Namun pendengar, tentu penting ya bagi kita memilih komunitas yang bisa membawa ke nilai-nilai positif. Nah, lingkungan yang baik akan mendorong kita menjadi pribadi yang lebih disiplin, saling menghargai, bertanggung jawab, dan terus berkembang. Sebaliknya nih pendengar, lingkungan yang kurang sehat itu bisa mempengaruhi cara berpikir dan kebiasaan kita sehari-hari. Nah, pendengar, tidak ada kata terlambat ya untuk bergabung dalam sebuah komunitas yang sesuai dengan minat dan tujuan hidup kita. Mulailah dari langkah sederhana seperti mengikuti kegiatan lingkungan sekitar, atau menjadi relawan, atau mungkin bergabung dengan komunitas yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena pada akhirnya pendengar, komunitas yang baik bukan hanya tentang berkumpul saja, tetapi tentang bertumbuh bersama. Nah, saat setiap anggotanya saling mendukung dan menginspirasi, maka akan lahir perubahan-perubahan kecil yang membawa dampak besar. Siapa tahu, ya kan, dari komunitas yang Anda ikuti hari ini, akan lahir ide, karya, dan semangat baru yang bermanfaat bagi banyak orang. Jadi tetaplah menjadi bagian dari lingkungan yang menebarkan energi positif, karena kebaikan akan selalu lebih bermakna ketika dilakukan bersama-sama. Nah, itu dia tadi pendengar ya, informasi terkait sebuah komunitas itu ada yang berdampak positif, dan kita harus memilah-milah dulu sebelum masuk ke sebuah komunitas, mana komunitas yang bisa membawa kita ke hal-hal yang positif ya. Oke, semoga membantu pendengar, dan kita masih di Riau Malam, tentunya masih ada saya Riri Handayani yang temani Anda.

0: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komisaris Besar Polisi Sunadi SIKMH mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya memperoleh hak siar Piala Dunia 2026. Kehadiran siaran ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat, karena ajang sepak bola terbesar dunia kini dapat didengarkan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa batas. Ikuti berbagai informasi menarik seputar Piala Dunia, mulai dari jadwal pertandingan, hasil skor, hingga ulasan seru dalam program Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, satu lagu spesial ya dari Mahal ini dengan Bohongi Hati. Nah, lagu spesial ini pendengar sudah mengantarkan kita pada pukul 20.51 menit dan kita masih di Riau Malam ya. Pendengar, di tengah kesibukan kita sehari-hari, banyak orang yang merasa

juga mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Nah, banyak gerakan sosial lahir dari komunitas kecil, seperti menanam pohon, donor darah, penggalangan bantuan kemanusiaan, atau edukasi kepada masyarakat, hingga pelatihan keterampilan bagi generasi muda. Nah, yang menariknya lagi nih pendengar, bergabung dalam komunitas tidak selalu membutuhkan biaya besar. Yang paling penting adalah kemauan untuk berpartisipasi, saling menghargai, dan ikut berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing. Sekecil apapun kontribusi yang diberikan, jika dilakukan bersama-sama, hasilnya bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, bagi Anda yang ingin bergabung dengan sebuah komunitas, mulailah dari hobi atau minat yang Anda sukai. Nah, dengan begitu, proses beradaptasi akan terasa lebih mudah dan menyenangkan. Jadi jangan ragu ya untuk hadir dalam kegiatan perdana. Karena setiap pertemanan selalu diawali dengan sebuah perkenalan. Aduh. Nah, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, hidup akan terasa lebih bermakna ketika kita tidak hanya berkembang untuk diri kita sendiri, tetapi juga tumbuh bersama dengan orang lain ya. Karena komunitas mengajarkan arti kebersamaan, kepedulian, dan saling menguatkan. Semoga informasi ini bisa menginspirasi Anda ya untuk menemukan komunitas yang sesuai dengan minat dan nilai-nilai positif yang ingin dikembangkan. Siapa tahu nih, dari sebuah komunitas sederhana, Anda bisa menemukan pengalaman baru, sahabat baru, bahkan kesempatan baru yang mengubah hidup menjadi lebih baik. Tetap semangat ya pendengar, terus berkarya dan mari bersama-sama menjadi bagian dari komunitas yang membawa manfaat bagi diri sendiri, bagi masyarakat juga, dan bagi lingkungan sekitar Anda.

0: Riau Malam.
1: Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara. Era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI

0: Lagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Iya, selamat malam pendengar setia RRI Pro 1, di mana saja Anda berada malam hari ini. Saatnya kita di program spesial Ruang Rindu ya. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Seperti biasa, di Ruang Rindu boleh di line telepon 0761-25111, boleh juga di 24595, atau mungkin mau di pesan singkat kita 0811-7673-991. Nah pendengar, di edisi hari Minggu ya, 5 Juli 2026, bersama saya Riri Handayani, seperti biasa saya buka lagu nostalgia Indonesia dan mancanegara 70, 80, 90, batasnya mungkin 2000-an kali ya, tapi 2000-an ke atas kita tidak bisa putarkan ya. Malam ini 70 sampai 2000-an saja. Silakan untuk pendengar di lantofon kita yang mau bercerita tentang hal-hal yang dirindukan malam hari ini boleh, atau mungkin mau request lagu yang dispesialkan untuk yang terspesial. Dispesialkan tapi untuk yang terspesial ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum, Bang Deddy.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Deddy. Apa kabar, Bang Deddy?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya.
2: Ya, Deddy, gimana kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Riri.
2: Sehat.
1: Bang Deddy mau lagu apa?
2: Lagunya? Dodoy di Dodoy ya.
1: Lagu apa?
2: Dodoy di Dodoy.
1: Ya nggak masuk kali, Bang. Nggak masuk, itu kan arahnya lebih ke Melayu ya.
2: Iya, tapi itu kan pop. Kita lihat nyanyinya.
1: Tapi nggak bisa putarkan, Riri, kalau itu.
2: Udah bisa.
1: Iya, yang lain, Bang.
2: Oh, yang lain.
1: Apalah.
2: Lemon Tree.
1: Lemon Tree?
2: Iya.
1: Oke, okay. Mana tuh?
2: Hah?
1: Yang mana itu lagunya?
2: Ya, penyanyinya Full Garden.
1: Full Garden?
2: Iya.
1: Oke, okay, nanti dicariin ya. Salam untuk siapa, Bang?
2: Salam untuk Mama Isa, Mama apa, Mama Yus. Terus, Budayani. Terus, Ika di Kampar.
1: Oke.
2: Okay. Suami.
1: Udah. Siapa?
2: Kapan siaran subuh?
1: Siaran subuh Selasa pagi.
2: Selasa pagi ya. Oke lah.
1: Siap. Oke, Bang Deddy. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Bang Deddy di Labersa Pekanbaru pastinya ya. Selamat malam juga untuk pendengar yang saat ini mungkin susah untuk masuk teleponnya, boleh di line WA saja ya 0811-7673-991. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu. Apa kabar, Pak Riri?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Bang Simpson, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, kabar yang sama.
1: Kabar yang sama, alhamdulillah kalau gitu ya.
2: Sama-sama baik ya.
1: Sudah
2: makan?
1: Sudah, alhamdulillah. Bang Simpson, mau lagu apa malam ini?
2: Lagunya Rumah Kita.
1: Rumah Kita, itu siapa penyanyi, lupa Riri?
2: Nah, itu aku pun lupa juga, ada penyanyi
1: Nanti dicarikan deh.
2: Rumah Kita.
1: Ada salam untuk siapa?
2: Kalau Rumah Kita itu kan suatu cerita yang apa ya, keluarga yang baru berkeluarga itu mau satu istri mau ke kota, dia tetap mau tinggal di apa di rumah yang sederhana itu. Itu memang Rumah Kita, sinilah kita di Rumah Kita ini
1: dan
2: kepada istrinya yang baru kan itu.
1: Ada makna tersendiri sama lagu ini ya.
2: Ya enak juga dengarnya, kalau kita simak enak juga dengarnya.
1: Iya benar.
2: Salamnya
1: Untuk siapa, Bapak Bang?
2: Mbak Ririn yang lagi tugas, sehat selalu, murah rezekinya, sukses dan pekerjaannya.
1: Amin.
2: Panjang umurnya, banyak duitnya.
1: Amin ya Allah.
2: Cepat dapat jodohnya, udah dapat jodoh. Nyusul deh.
1: Nyusul.
2: Buat pindah di Tawang, buat bisa di apa, di Gajah Mada.
1: Okay.
2: Buat Bu Ros, Pak Makujangga, buat si apa, si Surtini, Nena Surtini, Tengku Ardian serta Nyembalai Kerimun, Aki Al, Pak Bunda Isal, Camin Acu Jawai, Acu Buyung, Putra Filiang, Rudi Adi, Bunda Yani ya di Jalan Pos 2 ya, Mas Taijo dan Mas Gunawan, siapa si Selfie, Mama Fahmi, itu siapa ya, si Ibu Ros sudah ya di rumah tadi, itu Semua lah tanpa kecuali.
1: Okay.
2: Yang belum disebut nanti disebut lagi ya.
1: Baik.
2: Okay, Mbak Ririn.
1: Sama-sama. Terima kasih.
2: Pulangnya ya.
1: Okay, siap Bang Simpson.
2: Apa judulnya? Rumah kita.
1: Rumah kita.
2: Mudah-mudahan kita punya rumah ya.
1: Amin.
2: Oke, Mbak Ririn.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Simpson di Moro Fajar ya. Baik, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam.
1: Iya, malam juga. Iya, Iza kah?
3: Ya.
1: Putus-putus suara Iza makanya. Putus-putus tadi, oke. Okay. Iza mau lagu apa?
3: Lagi goyang.
1: Iza mau lagu apa malam ini? Kenapa Iza?
3: Lagi mencet.
1: Oh, pantesan, putus-putus dia. Mau lagu apa nih?
3: Aku mau mencet ya, Riri.
1: Boleh, yang mana?
3: Apa yang bagusnya? Maria Carey
1: gitu. Maria Carey yang mana?
3: Love Take Tan ada. Yang viral di TikTok.
1: Love Take Tan.
3: Iya.
1: Nanti coba cariin ya.
3: Kalau enggak yang mana?
1: Oke, okay, siap.
3: Namanya bagus ya. Salamnya buat semua pendengar setiap pusat di mana pun berada. Khususnya buat Carey dan semua penyiar ya.
1: Terima kasih. Iya. Sama-sama. Terima kasih kembali untuk Iza di Arengka ya. Oke, kita ke line WA dulu ya. Selamat malam untuk Bunga di Perawang. Lagunya Desi Ratnasari. Yang mana nanti saya pilihkan Desi Ratnasarinya ya. Malam juga untuk Pak Gadeng di Siak. Lagunya Scorpion, Still Loving You. Titip salam untuk fans Pro 1 yang lagi monitor atau mendengarkan radio di mana saja berada. Salam spesial untuk kakak penyiar, sehat selalu. Amin panjang umurnya dan murah rezekinya sekeluarga. Amin, amin ya Allah. See you and thank you. Terima kasih kembali Pak Gadeng di Siak ya. Selamat malam juga untuk Mas Agung di Srikandi Pekanbaru ya. Lagunya Mariah Carey Without You atau Bryan Adams Everything I Do It For You. Oke, okay, nanti kita pilihkan yang mana ya. Salam kompak untuk Mbak Riri Handayani, semua penyiar dan teman-teman pendengar Pro 1 aja. Terima kasih. Assalamualaikum, malam Riri, malam juga Bunda Yani. Lagunya Tantowi. Tantowi yang manca. Kalau enggak masuk pilihkan Riri aja ya. Salam untuk Bang Dedi, terima kasih untuk Bang Simpson, Bu Yus, Bu Emma, Bu Ros, Ocho Amin, Al di Pasir Pangaren, istimewanya untuk Riri aja. Terima kasih kembali Bunda Yani. Oke, mendengar kita ke lagu dulu ya. Lagu spesial kali ini kita ke Lembaran Biru. Dari Desi Ratnasari ya, spesial untuk yang request, semoga senang sama lagunya dan nanti kita buka lagi penelpon ya. Sabar dulu ya. Tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru. Kita masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Mariah Carey dengan Love Takes Times ya. Spesial untuk Iza di Arengka yang request lagu ini ya. Oke, pendengar, kita masih di ruang rindu, tentunya ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan untuk pendengar yang mau request lagu, boleh di line telepon, boleh juga di line WA kita malam hari ini. Selamat malam, ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, malam dengan siapa ini, Bang?
1: Dengan Adi di Sigunggung.
0: Oh, Bang Adi di Sigunggung. Siap, Bang Adi, mau lagu apa malam ini?
1: Boleh lagu Manca.
0: Boleh.
1: Dari Gen and Rose.
0: Yang mana?
1: November Rain.
0: November Rain. Oke, okay. Salamnya untuk siapa?
1: Salamnya untuk Coach Amin, mm-hmm. Jawai,
0: yeah.
1: Bu Rizal dan keluarganya,
0: mm-hmm.
1: Bang Al di Pasir Pengerayan juga,
0: yeah.
1: Dina di Perawang,
0: mm-hmm.
1: Ibu Emma di Rumbai, Bang Simpong, Pak Mali,
0: mm-hmm.
1: Buat semua-semua aja ya, Mbak ya.
0: Oke, okay. Gitu aja?
1: Ya, spesialnya buat Mbak Riri yang lagi bertugas.
0: Terima kasih.
1: Ya, makasih Mbak ya.
0: Sama-sama, terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Adi di Sigunggungnya, sampai belibet saya ya. Oke, silakan ya di belakang Bang Adi. Selamat malam, ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Kari.
0: Iya, malam Ocu.
2: Malam kembali, Kariri.
0: Sehat Ocu.
2: Alhamdulillah sehat, tapi hujan gerimisan di sini.
0: Oh iya, aduh, iya. Sudirman hujan nggak ya?
2: Langsung buat malas, ya? Buat malas keluar aja jadinya.
0: Iya.
2: Gak dengar Kariri aja lah di rumah ya.
0: Bisa aja.
2: Iyalah.
0: Apa
2: lagi?
0: Iya juga. Aco mau lagu apa, Cu?
2: Lagu?
0: Uh-uh.
2: Lagu apa lah Kariri?
0: Siapa?
2: Cintaku sampai Ethiopia ada.
0: Penyanyinya siapa?
2: Penyanyinya Ria Risti Pauzi kan siapa ya?
0: Cintaku
2: Ria Risti Pauzi gak sama?
0: Sampai ke Utopia?
2: Iya.
0: Oh jauh ya?
2: Jauh? Untuk gak sampai ke Arab Saudi?
0: Iya. Aduh, jauh.
2: Nama lagu dulu nama lagunya macam-macam dari ini.
0: Iya, judulnya macam-macam ya.
2: Macam-macam ya.
0: Ada
2: lagi?
0: Nanti dicarikan ya, coba kayaknya ada sih. Kalau nggak salah ya? Kemarin ada lihat. Ada salamnya. Oh ada nih. Cintaku sampai ke Utopia. Ria Resti.
2: Kalau yang terlalu yang kali ini bisa cari aja.
0: Siap. Macam betul ya kan. Ya Ria Resti ya.
2: Iya Resti.
0: Oke.
2: Salam salam teman untuk hari ini yang lagi siaran ya, mudah-mudahan selalu.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan bahagia selalu ya kan.
0: Amin ya Allah.
2: Terus untuk warga juga. Salam untuk Bunda Isal ya sama Al sana. Mudah-mudahan belum tidur. Ini kalau hari ini saya kan orang tuh nggak mau tidur ya. Katanya ya ada juga. Jadi dia tidur nggak sadar lagi.
0: Iya ya.
2: Salam untuk Bang Arjuna. Lama nggak tuh salam untuk Bapak Bang Arjuna ya. Aduh Ali Umar juga di Jalan Pemuda. Salam untuk Karet Darna. Ratna apa Darna ya? Kak Darna. Lupa namanya, mohon maaf kalau salah. Bunda Sertini, salam untuk Kak Iyo, salam untuk Mama Fahmi, dan Fika dan Sofi, semua kader ya. Bang Simpson, Bang Deddy, Bang Adi, Bang Rudy.
0: Okay.
2: Kedua-duanya dimanapun mereka, ada Bang Yono juga.
0: Okay.
2: Bang Arman, berkabar Bang Arman. Nomor Bang Arman kemarin terhapus. Saya tidak nyambung lagi kalau kirim nomor baru Bang ya.
0: Tersembunyi.
2: Kembar, iya nomor baru tuh aku.
0: Tuh,
2: untuk benda kembar. Kalau nomor aku nomor biasa aja nggak Bang Arman. Yang lain-lain nggak. Aku bukan orang tukar-tukar nomor Pak ya. Kabarnya kalau beli kartu baru sekarang pakai foto wajah.
0: Oh iya?
2: Iya.
0: Waduh, nggak bisa pakai AI wajah, kita ya.
2: Kalau nggak ada wajahnya, kartunya nggak akan aktif. Jadi kalau hari ini mau beli kartu baru ya, harus berhias dulu. Gitu.
0: Iya, berarti nggak bisa pakai efek ya fotonya ya.
2: Nggak bisa lagi.
0: Harus asli.
2: Iya, itu informasi yang saya dapat kan. Saya mau dikoreksi. Ya.
0: Siap.
2: Semua lah karya yang mereka cerita ya.
0: Oke.
2: Okay. Kita pulangnya nanti ya.
0: Siap, terima kasih cu.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ocu Amin Ambo ya. Silakan untuk pendengar mungkin dua penelpon lagi sebelum ke lagu-lagu spesial yang sudah di request malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Fahmi.
3: Yang baik.
0: Sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Mau lagu apa? Oh iya.
3: Tadi udah sempat gerimis loh.
0: Iya, aduh, jangan-jangan di Pekanbaru
3: juga.
0: Waduh, jangan sampai deh. Itu kayaknya lengkap penderitaannya.
3: Betul.
0: Iya, mau lagu apa nih, Mama Fami?
3: Lagu dari siapa ya?
0: Siapa? Dari siapa?
3: Project Pop.
0: Project Pop yang mana?
3: Judulnya apa ya? Metal vs Dugem.
0: Metal atau?
3: Metal vs Dugem.
0: Metal vs versus Dugem ya.
3: Iya, versus Dugem.
0: Oke, okay, nanti dicariin deh. Iya. Salamnya untuk siapa?
3: Salamnya bertugas sama cinta, semoga sukses selalu, dilancarkan rezekinya, sukses selalu, bahagia selalu juga. Buatnya Mas Taiga, buatnya tadi ada Ucu Minambo, ada tadi Bang Edi, buatnya juga awal video ini, Ucu Buyung, Putra Pleyang, Kak Pika, buatnya Selfie, buatnya Mama Sikembar, Mama Indah, Ibu Darmenis, Ibu Lisa, Ibu Ius, kita sila buaya, buatnya Rewet. Ibu Rasya Kak Dirumbai, Nenang Aska, Bunda Aini, Ibu Emma, buatnya Bu Surtini, semoga saya selalu, buatnya Pak Jebani, Pak Tama, Pak Jepsa, Pak Akong, Pak Mali, Pak Sinsa di Marapajar, buatnya Pak Diman di Payakumbu, Bang Murti juga ya di Arengka, Ibu Yani di Paus, Ibu Gadi di Sia, dan semua-semuanya juga lagi ingin Bang Rudi juga sama Bang Al di Pasir Pengarian. Terus dia buat Mbak Riri yang lebih bertugas, istimewanya berkeluarga aku tersayang. Terima kasih Mbak Riri.
0: Sama-sama. Oke, terima kasih kembali.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mama Fahmi di Lipat Kain ya. Oke, satu penelpon lagi sebelum ke lagu spesial. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam Mak Diman ya.
2: Iya, Mak Diman, Pak Kumbu.
0: Oke, Mak Diman apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Riri, Mbak Riri sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Hujan juga pekan baru.
0: Ah, semua lain, semoga enggak.
2: Enggak, semua hujan ya.
0: Oh iya, aman-aman ya, pokoknya sehat-sehat ya.
2: Iya.
0: Mbak Diman mau lagu apa malam ini?
2: Lagunya lagu Betawi ya.
0: Iya, Mbak Diman.
2: Ya, mana Lola Drakel lah, Mbak Riri.
0: Lola Drakel yang mana?
2: Penantian.
0: Oke, salamnya untuk siapa, Mak Diman?
2: Salam-salam untuk Pak Riri, sahabatnya, Mbak Riri.
0: Amin, ya Allah.
2: Salam sama Fami. Salam-salam sama Fami.
0: Iya.
2: Untuk Undaisal. Untuk Chelsea, untuk Bang Simpson. Untuk Mama Kembar.
0: Iya.
2: Untuk Mbak Rudi, untuk di rumah. Terus Bu Fina, untuk Pak Mali, Pak Tom,
0: yeah.
2: Untuk siapa lagi ya, saya bukan dalam hari ini.
0: Oke, okay, terima kasih Mak Diman.
2: Ya, terima kasih Mas sama Mak Iri.
0: Iya.
2: Mau jam berapa bola ke Mak Iri?
0: Nanti bola jam 3 kayaknya.
2: Berapa?
0: Jam 3 subuh.
2: Jam 3? Brazil ya?
0: Iya, iya.
2: Iya, terima kasih
0: Mbak Riri. Sama-sama Mak Diman.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Diman di Payakumbu ya. Pendengar kita ke lagu dulu ya. Nanti kita buka lagi. Masih panjang kok waktunya untuk pendengar yang mau request lagu atau mungkin salam-salam spesial. Untuk orang yang spesial di malam hari ini boleh banget ya. Kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Aduh, sampai belibet ya. Kita ke Scorpion dulu. Still Loving You. Spesial untuk Pak Gading di Siak yang request lagu ini. Habis itu nanti ada Bryan Adams dengan Everything I Do It For You. Spesial untuk Mas Agung, kalau nggak salah ya. Mas Agung di Sri Kandi, Pekanbaru. Nanti ada juga Guns N' Roses, November Rain. Nanti juga ada Ria Resti Fauzi dengan Cintaku Sampai ke Utopia. dan masih banyak lagi lagu-lagu spesial yang sudah di request ya. Tetap stay tune ya di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada saya Riri Handayani.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: 下辈子，下辈啊，顾青，顾青，下辈来给你，下辈，下辈你。
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ria Resti Fauzi dengan Cintaku Sampai ke Utopia. Iya, silakan ya di line telepon kita untuk pendengar yang ingin bergabung kembali, yang mau request lagu ataupun salam spesialnya malam hari ini ya. Ruang Rindu.
1: Iya. Ruang Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Riri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yus.
1: Ya, apa kabarnya, Riri?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Bu Yus, gimana kabarnya?
1: Baik juga, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Lagunya apa tuh, Riri, buat Bu Yus?
0: Buat Bu Yus ya, lagunya apa ya? Indonesia ya?
1: Iya, Panca aja lah.
0: Panca yang mana?
1: Ini lagunya Salahkah Aku.
0: Salahkah Aku?
1: Iya, Salahkah Aku mencintai Riri.
0: Aduh, nggak salah, nggak salah.
1: Nggak begitu ceritanya.
0: Jadi ceritanya gimana?
1: Kalau nggak ada cerita, di cerita waktu kecil-kecil dulu. Kita kan kalau pergi sekolah, bingung memori nih kan ya?
0: Iya benar.
1: Nah, jadi waktu kecil dulu pergi sekolah kita sama dengan jelangkung, nggak pergi, nggak diantar jemput. Kan ya? Kalau anak kini enggak. Bukan anak orang, anak aku bilang kan.
0: Iya.
1: Kalau terlambat jemput mukanya entah kayak apa.
0: Iya benar. Nanti kalau kita cepat jemput dianya yang lama keluar.
1: Kita layan ke tempat tidur.
0: Iya ya.
1: Kalau jemput kemana melayan? Akhirnya negur-negur kita tuh.
0: Kalau kita dulu nggak ada dijemput-jemput ya.
1: Kita sabar jelangkung dulu kan.
0: Iya, tapi indah ya zaman dulu tuh ya, pulang sama-sama teman.
1: Padahal sekolah kita jauh juga ya kan.
0: Jalan kaki malah.
1: Anak sekarang nggak anak aku lah, bukan anak orang cerita kan.
0: Iya.
1: Terlambat. Terlambat awakku maklum ke kerja banyak kan. Dan dia sampai ke rumah. Terus udah melayang gitu. Sepatu udah melayang. Aku langsung makan, gak ada dia. Kalau kita dulu kan enggak. Kalau pulang sekolah, mama kita kan udah mengapa. Makanlah dulu, mandi, sudah tuh tidur. Kalau mau cuci piring, nanti lah tidurlah dulu. Kan gitu.
0: Iya.
1: Ingat kan?
0: Iya, ingat benar.
1: Ya itu aja salamnya buat semuanya aja lah. Oh ya, buat Muti di apa, di Arengka, Mali, Pina di Perawan. Cerita apa tuh? Cerita betul tuh, nggak cerita orang, nggak cerita diriku.
0: Iya, emang begitu sekarang zamannya.
1: Anak orang aku nggak tahu kan. Kadang dijemput kan kok. Belum pulang, dah jam 5 baru dia pulang kan. Anak orang dah pulang semua. Rupanya tunggunya di rumah sekolah itu dah ditutup pagarnya.
0: Tapi kayaknya pengalaman Bu Yu sama kayak sama pengalaman dari.
1: Ngapa kau nak pulang? Dia manja dia.
0: Iya, ditungguin sampai datang ya kan.
1: Aduh, dah lah itu aja cerita. Aku ingat itu waktu sekolah.
0: Iya benar.
1: Sekarang yang buat kayak gitu lagi.
0: Gak ada anak sekarang kayak gitu.
1: Anak aku gak enak orang doh. Yang aku ceritakan anak aku.
0: Iya, anak Riri juga gitu kok.
1: Iya, makasih Riri.
0: Sama-sama. Iya, sama-sama Bu Yus.
1: Cerita hidupku.
0: Iya benar. Makasih Bu Yus.
1: Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Yus ya. Silakan di belakang Bu Yus ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Kak Riri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Al. Selamat malam.
2: Iya, gimana kabarnya ini?
0: Kabar baik, Bang Al, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat juga ini.
0: Alhamdulillah sehat. Bang Al, malam.
2: Cuacanya dingin malam ini.
0: Oh iya.
2: Tadi sore hujan di sini.
0: Pekanbaru sih kayaknya belum hujan ya, tapi semoga enggak.
2: Ini hujan dari sore hujannya. Belum malam ini dinginnya minta ampun nih.
0: Oh, yes,
2: ini lagi berselimut ini. Sambil dengar Riri ini, Kak Riri ini.
0: Iya benar. Bang Al, mau lagu apa malam ini?
2: Lagunya dari Yopi Nuno ya, Dia Milikku.
0: Dia Milikku, oke. Salamnya untuk siapa?
2: Salamnya terutama untuk Riri, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Ya, terus untuk Pak Mali, Ojo Amin, yeah. Bunda Isal, Bu Ros, Pak Mali juga, pokoknya bersemualah.
0: Oke, gitu aja.
2: Iya, ini waktunya udah mepet juga ini, nanti lagunya diputar ya.
0: Iya, siap, ditungguin ya.
2: Ya, makasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Al di Pasir Pangarayan ya. Oke, okay, satu telepon lagi deh sebelum kita ke lagu lagi ya, karena lagunya sudah menumpuk nih yang sudah di request ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori red lagu. Malam Riri.
0: Malam juga Kak Vina.
3: Apa kabar, sehat?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Kak Vina gimana kabarnya?
3: Sehat.
0: Sehat ya. Mau
3: request lagu George Benson.
0: George Swenson.
3: Nothing gonna change my love for you.
0: Tunggu, nothing?
3: Nothing gonna change my love for you.
0: Ada nggak ya gonna change my love?
3: Ada. For nah. Ada tuh.
0: Siap-siap, nanti dicarikan aman itu.
3: Ya.
0: Siap. Penyanyi siapa tadi? Penyanyi siapa tadi? Kak Vina penyanyinya?
3: George Benson. J.R.J. Benson.
0: Benson, oke. Okay. George Benson ya.
3: Siap. Ada kan?
0: Ada, aman.
3: Ada. Salamnya buat diri aja ya.
0: Oke, okay, terima kasih.
3: Selalu tambah cantik.
0: Amin.
3: Makasih cantik.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Vina di Perawang ya. Kita ke lagu lagi. Lagunya sudah menumpuk sekali ya. Ada Project Pop Metal versus Dugem. Ini spesial untuk Mama Fahmi di Lipat Kain. Nanti juga ada Lola Drakel dengan sebuah penantian ya, spesial untuk Mbak Diman di Payakumbu. Nanti juga ada Meriam Belina Simfoni Rindu, spesial untuk Ibu Ros di Rumbai kayak. Ya, nanti juga ada Tanto Yahya Look at Yous, spesial untuk Bunda Yani di Paus ya. Nanti juga ada Rano Karno yang sangat ku sayang, Pampers dengan Salahkah Aku, Yofi Nuno dengan Dia Milikku, dan George dengan Nothing Gonna Change My Love For You ya. Ya sabar ya, karena lagunya sudah menumpuk. Nanti saya coba lihat waktunya lagi, kalau bisa dibuka penelpon, nanti kita buka penelpon lagi ya. Tetap stay tune di RRI Pulau 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Rp99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih di Ruang Rindu ya. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung di line WA kita. Sepertinya sudah saya putarkan semua lagunya ya. Atau mungkin sudah ada yang tidak terputarkan nih. Mohon maaf banget ya. Kita ke lagu Panbar sekali nih. Salahkah Aku, spesial untuk Bu Yus ya. Nanti juga ada Yofi Nuno dengan Dia Milikku. Dan Nothing Gonna Change My Life For You, spesial untuk Kavina di Perawang. Dan ada Rano Karno, Yang Sangat Kusayang.

99,1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada. Saat ini sudah menunjukkan pukul 22:54 ya. Ya, itu artinya saya Riri Handayani pamit dari ruang dengar Anda dan juga dari program Ruang Rindu edisi Minggu 5 Juli 2026. Terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah berpartisipasi ya di line telepon dan juga line WA kita malam hari ini di Ruang Rindu. Dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia bersama kami tentunya di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat melanjutkan aktivitas untuk yang beraktivitas di malam hari ini ya. Tetap semangat, jaga kesehatan ya. Bahagia selalu, senyum selalu ya. Dan untuk pendengar yang saat ini sudah mau beristirahat, semoga hari ini jadi hari yang menyenangkan dan apalagi besok gitu ya, jadi hari yang penuh semangat. Oke, saya Riri Handayani pamit ya. Sampai jumpa lagi. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perkenalkan, namaku Hoax. Kalian pasti sudah kenal aku kan? Itu loh yang belakangan ini jadi sumber utama pemecah persaudaraan kalian. Iya, aku. Itu aku loh. Masih ingat kan siapa yang bikin kalian berantem sama keluarga? Ya, itu aku. Terus, masih ingat juga kan siapa yang bikin kalian keluar dari grup chat? Yang bikin kalian harus unfriend sahabat dekat kalian di sosmed? Yang bikin kalian saling hujat? Yang bikin kalian membenci saudara kalian sendiri? Yang bikin kalian fanatik buta? Yang bikin kalian kurang respect sama orang lain? Dan masih banyak lagi. Aku kan Hoax. Kalian pasti lebih percaya aku kan? Aku kan Hoax. Pasti kalian paling rajin berbagi tentang aku kan? Tapi tolong, kalau sekarang kalian berantem seperti ini, kalian jangan salahkan aku loh ya. Iya, kenapa harus aku? Yang percaya kan kalian. Yang membagi juga kalian. Yang berantem kalian. Yang bermusuhan kalian. Yang fanatik juga kalian. Yang membuat aku juga kalian. Terus masih menyalahkan aku? Perkenalkan, aku Hoax dari kalian dan untuk kalian.

Kisah seekor ular. Suatu ketika, seekor ular masuk ke sebuah toko bangunan. Saat merayap ke sudut toko, ular tersebut menyenggol sebuah gergaji yang amat tajam dan melukai tubuhnya sendiri. Sontak sang ular berbalik badan dan menggigit gergaji tersebut hingga mulutnya pun turut terluka. Tanpa ia pahami apa yang sebenarnya terjadi, dia berpikir bahwa gergaji tadi telah menyerangnya. Ular itu pun semakin marah. Lalu ia putuskan untuk melilit gergaji tersebut dengan sangat kuat dan semakin kuat, hingga sang ular pun terluka parah. Wahai sahabat, kisah ular ini mengetuk batin kita. Kadang, saat kita sedang meluapkan kemarahan kita, kita berpikir untuk menyakiti orang lain yang telah menyakiti kita. Padahal, tanpa kita sadari, kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Belajar bersabar untuk membalas ucapan orang yang menyakiti hati kita, karena suatu saat ia akan jatuh menelan kata-katanya sendiri. Jadi, jangan lukai lagi hati.

senyum yang tampak tenang, ada seorang ibu yang memikul dunia di pundaknya. Ia mungkin lelah, tapi tidak pernah berhenti. Bahkan ia mungkin rapuh, tapi tak pernah benar-benar runtuh. Setiap pagi ia bangun lebih awal, bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk memastikan anaknya tetap punya harapan, tetap bisa bermimpi meski hidup tak selalu memihak. Ia memilih berdiri sendiri, bukan karena tak butuh siapa-siapa, tapi karena ia tahu tidak ada kekuatan sebesar kasih seorang ibu yang bertarung demi anaknya. Untuk semua ibu yang berjuang sendirian, kalian bukan sekedar bertahan. Kalian sedang membangun masa depan dengan cinta.

Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu. Bila kamu mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.

di padang pasir. Selama dalam perjalanan, mereka berdebat tentang sesuatu. Hingga akhirnya salah seorang dari kedua sahabat itu menampar temannya. Sahabat yang ditampar itu merasa sakit. Tetapi dia tak berkata apa-apa. Ia hanya menulis sesuatu di atas pasir. Hari ini teman baikku menamparku. Mereka lalu terus berjalan hingga mereka menemukan sebuah oasis berupa sumber air yang sangat menyegarkan. Mereka sepakat untuk mandi. Teman yang tadi telah ditampar tergelincir dan hampir saja tenggelam di oasis tersebut. Tetapi temannya datang dan menolongnya. Setelah diselamatkan oleh temannya dari bahaya itu, lalu ia menulis kembali, tapi kali ini ia menulis di atas sebuah batu. Hari ini, teman baikku menyelamatkan nyawaku. Teman yang telah menyelamatkan nyawa itu lalu bertanya padanya, "Sobat, ketika aku menyakitimu, kamu menulisnya di atas pasir. Tapi sekarang, ketika aku menolongmu, kau menulisnya di atas batu. Mengapa, wahai sobat?" Temannya pun menjawab, "Ketika seseorang menyakiti kita, kita harus menulisnya di atas pasir, agar angin dapat menerbangkannya dan menghapusnya, sehingga kita mampu memaafkannya. Tetapi, ketika seseorang melakukan sesuatu yang baik kepada kita, kita harus mengukirnya di atas batu, di mana tak ada angin yang dapat menghapusnya. Tulislah sakit hatimu di atas pasir, dan ukirlah kebaikan di atas batu."

Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

Kadang hidup membawa kita ke titik yang paling lelah. Ketika waktu, tenaga, dan harapan yang kita berikan seolah sia-sia karena dirampas oleh orang yang justru kita percayai. Namun percayalah, kehilangan bukan akhir dari segalanya. Yang hilang mungkin hasilnya, tapi proses dan kekuatan yang tumbuh di dalam diri kita itu tidak bisa dicuri oleh siapapun. Mulai lagi, meski dari nol, karena sejatinya kita tidak benar-benar memulainya dari nol. Kita hanya memulainya dari pengalaman, dari ketangguhan, dan dari hati yang kini lebih bijak memilih arah perjuangan. Jadi, jangan takut kehilangan. Takdir Tuhan selalu punya cara indah untuk menggantikan yang direbut dengan sesuatu yang lebih tulus, lebih kuat, dan lebih pantas

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku." Dan katakanlah, "Kebenaran telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap." Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saudara pendengar, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Minggu 5 Juli 2026. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, tatanan kehidupan baru mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 1 yang mengudara pada frekuensi 99,1 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Senin 6 Juli tahun 2026. Saudara pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pendengar. Selamat dini hari, bertemu kembali bersama saya dengan Dito Satriawan untuk program Pesta Bola Dunia. Pertandingan kali ini babak 16 besar antara Brazil menghadapi Norwegia, dan seperti biasa kita nanti akan bersama-sama mendengarkan secara langsung siaran pertandingan 16 besar antara Brazil menghadapi Norwegia yang akan kita dengarkan secara bersama-sama melalui jaringan Pro 3 Jakarta nanti pada pukul 3 waktu Indonesia Barat kick off-nya ya. Namun menjelang itu kita dengarkan ataupun juga kita nikmati dulu sebuah lagu dari Fatin Shidqia Lubis, Aku Memilih Setia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI 99.1 RRI Perahu Satu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pertandingan pada dini hari, hari ini Senin 6 Juli 2026 adalah babak 16 besar antara Brazil menghadapi Norwegia. Dan ada hal menarik sebelum pertandingan ini, Brazil belum pernah mengalahkan Norwegia dalam 4 pertemuan sebelumnya dengan catatan 2 kekalahan serta 2 hasil imbang. Kekalahan paling dikenang terjadi pada fase grup Piala Dunia tahun 1998 setelah Brazil menyerah dengan skor 1-2 dari Norwegia. Dan pertemuan kali ini menjadi duel pertama keduanya pendengar pada ajang Piala Dunia setelah jeda hampir selama 28 tahun. Kedua kesebelasan sama-sama memburu kemenangan tentunya demi mengamankan tiket menuju babak perempat final turnamen. Seperti yang Anda ketahui bahwa Brazil melangkah ke babak 16 besar setelah menyingkirkan Jepang melalui kemenangan tipis dengan skor 2-1. Dan hasil tersebut mempertegas peningkatan performa Brazil yang baru kebobolan 2 gol sejak fase grup. Sementara itu untuk Norwegia melangkah ke babak gugur setelah mencatat sejarah dengan lolos untuk pertama kalinya pada turnamen tersebut. Norwegia menyingkirkan Pantai Gading melalui kemenangan dengan skor 2-1 pada babak 32 besar dan mengantarkan mereka menembus babak 16 besar berhadapan dengan Brazil pada dini hari ini. Dan kita akan ikuti seperti apa kira-kira jalannya pertandingan antara Brazil menghadapi Norwegia jelang kick-off babak pertama pada pukul 3 waktu Indonesia Barat bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta.
3: Karena sudah masuk 16 besar.
4: Iya.
3: Bisa-bisa ya 2-1 lah untuk Norwegia itu.
4: Oke, baik Pak Rahman, 2-1
3: untuk Norwegia. Terima kasih Bang Sabil, Bung Tovan.
4: Iya, sehat selalu Pak Rahman.
3: Salam olahraga, selalu sehat.
4: Jaya, sehat selalu. Jadi kita tadi banyak mendengar Brazil yang difavoritkan, itu saja. Tapi Norwegia juga bukan tim sembarangan. Kita sering melihat kalau skuad Norwegia itu yang jadi andalan ya trio itu ya, Haaland, Sørloth, Odegaard. Dan kedua kesebelasan ini full tim ya, Bung ya?
5: Ya, malam ini. Jika bicara soal komposisi pemain yang diturunkan, kedua kesebelasan sama-sama mengganti satu pemain jika dibandingkan dengan babak 32 besar di Brazil. Martinelli yang tadinya turun sebagai pengganti dan mencetak gol penentu kemenangan akhirnya dimainkan sejak awal. Tentu kalau Ancelotti ingin menjaga kepercayaan dirinya dan ingin memanfaatkan itu. Sementara dari sisi Norwegia juga melakukan satu pergantian pemain, yaitu ada bek kanannya Pedersen yang diganti dengan Ryerson jika dibandingkan saat pertandingan sebelumnya di 32 besar melawan Pantai Gading. Saya melihat perubahan di posisi bek kanan ini tentu untuk mengantisipasi dari pergerakan Vinicius Junior aja yang punya teknik individu luar biasa. Dan jika dibandingkan Ryerson dengan Pedersen, memang Ryerson lebih cenderung defensif ketimbang membantu serangan.
4: Iya. Jadi tidak ada permasalahan cedera atau akumulasi kartu, tidak ada ya. Jadi murni pergantian yang ada adalah karena strategi dari kedua kesebelasan. Baik, kita terima pendengar lagi. Bung Tovani, ada Pak Faiz di Buton Tengah. Selamat pagi Pak Faiz.
6: Bung Sabil, Bung Tovani, salam olahraga.
4: Jaya Pak Faiz.
6: Kalau saya, Bung Sabil, Bung Tovani, saya tidak melihat dari hasil.
4: Nah, apa dong ini?
6: Mencermati dari kedua sisi kesebelasan ini, Bung Sabil. Memang secara kualitas mungkin berhasil diunggulkan. Tapi tentu jangan kita lupa, Bung Sabil, pasti Norwegia akan memberikan perlawanan yang sengit juga. Karena Norwegia ini memang saat-saat ini memang sedang bersinar, Bung Sabil. Jadi kalau Carlo Ancelotti mungkin ala Eropa, Swedia juga Eropa, ini nanti kayaknya nih gaya permainan sama-sama Eropa kayaknya ini akan meninggalkan gaya Roma Latin lawan satu kaki ke kaki. Jadi kalau saya amati mungkin seru.
4: Jadi seru ya.
6: Ini saya tidak melihat siapa bikin sebalik, tapi ini pasti seru.
4: Baik Pak Faiz. Jaya Pak Faiz di Buton. Kita ke Bone, ada Pak Ismail. Selamat pagi Pak Ismail.
7: Selamat pagi, salam olahraga Bung Sabil.
4: Jaya Pak Ismail. Dukung mana nih Pak Ismail?
7: Kalau saya dukung Inggris ya, karena Inggris itu saya kira itu adalah pemain kesebelasan yang terbaik yang berhasil
4: untuk juara.

0: Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
1: Kalau papa?
0: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada mama sama papa aku.
2: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

hari ada orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, orang-orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja, dua orang tadi terkejut dengan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging.

0: Terima kasih pendengar masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti Mutiara Pagi dengan judul Ilmu dan Akhlak Mulia.
1: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, serta kesempatan kepada kita untuk kembali menyambut pagi yang penuh harapan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa juga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati Allah, pagi hari ini semoga aktivitas yang akan kita jalani dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan ya, keberkahan rezeki dan juga hati yang tenang dalam menjalani setiap amanah kehidupan. Pagi hari ini dalam kesempatan ini Mutiara Pagi akan mengangkat tema ilmu dan akhlak mulia, dan kita sudah tersambung bersama Ustaz narasumber kita, ada Ustaz Muhsin Zahari MA. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustaz, sehat ya Ustaz?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik, pendengar, sebelum Ustaz memberikan arahan dan juga pengantar di pagi hari ini, kami ingatkan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dan berinteraksi bersama kami dalam Mutiara Pagi kali ini di 0761245955 bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp juga di 0811767391. Baik, silakan Ustadz untuk pengantar pagi hari ini, Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allahu azza wa jalla fil kitabil karim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Allah bima ta'maduna khabir. Al-Mujadilah ayat 11. Sadaqallah al-Azim. Masyarakat muslimin dan muslimah, pendengar RRI di mana saja berada, cinci tuan-tuan dan perempuan rahimakumullah. Kita bicara pada pagi hari ini tentang keutamaan ilmu dan akhlak. Kita tahu di mana-mana kita semuanya sangat memperhatikan tentang pentingnya pendidikan. Mulai daripada pendidikan di rumah, pendidikan di masyarakat, dan juga kita mengenal ada pendidikan formal, ada pendidikan informal. Kita juga mengenal ada pendidikan agama, ya, artinya sistem pondok pesantren. Juga kita mengenal boarding school dan lain sebagainya. Nah, di dalam Islam, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Mujadilah tentang kita bukan hanya mementingkan ilmu, tetapi juga bagaimana anak-anak kita memiliki akhlak yang mulia, yang diawali tentu dengan penanaman akhlak, ya, penanaman tentang akidah, tentang syariah, dan juga tentang akhlak. Nah, Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 tadi, yang artinya adalah niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah, kalau kita memperhatikan ayat ini, ada dua aspek penting untuk kita menjadi mulia. Pertama adalah ilmu. Nah, memang disebutkan bahwa yang pertama itu adalah ilmu, dan yang kedua adalah iman, atau yang berujung kepada akhlak tentu saja. Sehingga disebutkan di sini bahwa Allah akan mengangkat derajat beberapa di antara manusia ini. Nah, tentu derajat itu yang dimaksudkan adalah derajat menuju derajat kemuliaan apabila dia beriman dan berilmu pengetahuan. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini, bahwa yang pertama kali adalah iman, yang kedua baru ilmu. Oleh karena itu ada ulama-ulama menjelaskan bahwa adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Ya, apalagi kalau kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau hai Muhammad telah memiliki akhlak yang agung. Akhlak yang agung itu adalah akhlak yang mulia. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya innama bu'istu liutammima makarim al-akhlak. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi sangat tegas bahwa akhlak itu memang lebih penting daripada ilmu. Tapi bukan berarti ilmu harus kita abaikan, tidak. Apalagi kita melihat di dalam Al-Quran Al-Karim, dalam sejarah ilmu-ilmu Al-Quran, maka pertama kali wahyu Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah 5 ayat pertama dalam surah Al-Alaq. Yakni a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma la ya'lam. Ini adalah ayat yang menegaskan pentingnya membaca. Nah, memang secara umum membaca, kita diperintahkan, Muhammad Rasulullah diperintahkan untuk membaca. Tetapi juga di ujung ayat tadi itu, membaca bagi orang-orang yang tidak tahu menjadi tahu. Artinya apa? Membaca ilmu, menuntut ilmu. Maka ini dikuatkan dengan hadis lain yang menyebutkan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi seorang laki-laki dan perempuan mukmin. Oleh karena itu dalam Islam tidak ada kata istirahat untuk menuntut ilmu. Ya. Maka Rasulullah katakan talabul ilma min al-mahdi al-lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Jadi batas akhir daripada menuntut ilmu itu adalah liang lahat. Artinya kematian. Kalau sudah meninggal dunia, baru berhenti menuntut ilmu. Kita bicara tentang menuntut ilmu tidak tergantung dari kelas-kelas. Tidak tergantung daripada derajat-derajat pendidikan secara formal. Menuntut ilmu bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan dengan cara bagaimanapun. Nah, tentu saja kita harus menuntut ilmu agar ilmu kita itu bermanfaat bagi semua orang, ya, tidak membawa mudarat, maka haruslah didahulukan dengan akhlak tadi itu. Maka kita bertanya dengan para ulama, ya, kita belajar kepada ulama yang ilmunya dalam. Ya, kita belajar ilmu itu kepada cendekiawan-cendekiawan yang mengutamakan tentang adab. Bukan hanya sekedar ilmu saja. Sebab kalau hanya sekedar ilmu tanpa dibarengi dengan akhlak yang mulia, maka ilmunya boleh jadi akan menjadi mudarat bagi banyak orang. Hanya dengan ilmu saja dunia ini gak bisa diatur dengan cara yang lebih baik. Maka harus kembali kepada adab. Kembali kepada agama. Nah, sebaik-baik adab adalah adab yang diajarkan oleh agama. Kita mungkin mengenal ada pendidikan budi pekerti, kita pernah mengalami juga adanya pendidikan moral Pancasila. Ya, kalau muaranya itu, sumbernya itu agama, is okay, nggak ada masalah apapun sebutannya. Tetapi kalau sumbernya itu hanya diangkat daripada budaya dan kebiasaan daripada satu masyarakat atau etnis-etnis tertentu di masyarakat kita, maka ini akan sangat berbeda-beda satu sama lainnya. Contoh misalnya, orang Irian bagaimana berpakaian, adabnya bagaimana dibandingkan orang Bali, dibandingkan dengan orang Riau. Itu berbeda. Jadi, kalau kita bicara tentang bagaimana adab yang mulia, itu kembali kepada ajaran agama. Khususnya kita sebagai seorang Muslim. maka kita tidak ragu lagi untuk menganjurkan kepada setiap pihak, terutama penyelenggara pendidikan, mulai daripada rumah tangga dan penyelenggara pendidikan negeri maupun swasta, tolong berikan pelajaran akhlak yang lebih banyak lagi kepada lembaga-lembaga pendidikan itu. Pendidikan agama harus diperbanyak. Hari ini kita bukan krisis orang yang berilmu. Hari ini kita banyak mengalami krisis moral, krisis bangsa ini terjadi karena akhlaknya tidak lagi mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berilmu secara duniawi jumlahnya makin hari makin banyak, profesor lahir setiap hari, dokter juga begitu, tetapi yang berakhlak ini sangat langka. Oleh karena itu kita memerlukan pemimpin di masa datang adalah pemimpin yang berakhlak, tapi juga tentu saja berilmu. Karena bagaimanapun di dunia ini tidak mungkin kita gubah dan kesejahteraan hidup kita tidak mungkin bisa tercapai kalau kita tidak juga menguasai ilmu-ilmu duniawi. Maka dalam Islam dikenal ada ilmu-ilmu al-kauniyah dan ada ilmu-ilmu al-islamiyah. Maka ini harus kita padukan. Lembaga pendidikan yang memadukan antara keduanya, inilah yang optimal yang harus kita lakukan dan selalu harus kita sempurnakan dari waktu ke waktu. Kita sayang dengan masa depan anak-anak cucu kita, maka didilah mereka dengan akhlak yang baik, insyaallah.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
0: Baik, terima kasih untuk pengantarnya pagi hari ini, Ustaz. Dan silakan pendengar di 0761245955 untuk Anda yang ingin berinteraksi dan ingin bertanya terkait dengan tema kita di pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bran.
0: Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini, Bapak?
3: Deddy lah, bersah.
0: Pak Deddy, ya silakan pertanyaannya. Pak Muhsin.
3: Assalamualaikum, Pak Muhsin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini ada yang mau saya tanyakan, Pak Muhsin.
2: Iya.
3: Masalah kajian hati ya. Ada orang, Pak Muhsin, dia itu gak ingin melihat orang itu bahagia, Pak Muhsin. Kayaknya orang ini agak-agak gimana gitu ya. Kalau melihat orang
2: Dia gak dia bahagia menengok orang sengsara gitu ya.
3: Ah gitu. Kayaknya hatinya itu pengen direhab gitu. Ini dia Pak. Ini dia pemusik, Pak Muhsin. Kalau ngelihat orang bahagia, terus rasanya ada rasa dengki di hatinya itu.
2: Iya.
3: Seharusnya kan Pak Muhsin. Seharusnya dia bisa mencontoh apa yang dibuat. Kira-kira gimana tuh cara merehab hati itu, Pak Muhsin?
0: Cara merehab hati.
3: Betul. Baik. Ya, itu aja sih, Pak Muhsin.
0: Baik, terima kasih, Bang Deddy.
3: Mohon maaf atas segalanya, Pak Muhsin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima
0: kasih, Deddy. Mungkin satu pertanyaan lagi, Ustaz ya. Boleh, Ustaz.
2: Boleh.
0: Ya. Assalamualaikum.
4: Halo.
0: Ya, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz,
4: Pak
0: Ustaz, siapa ini? Deddy.
4: Alhamdulillah. Pak Suhaimi Bengkalis. Pak Suhaimi. Saya menanya akhlak dan iman. Salah satu orang atau manusia akhlaknya tinggi, ilmunya tinggi, imannya kurang, Pak Ustaz.
2: Ya,
4: satu lagi, Ustaz. Mohon maaf, Ustaz. Saya diberi judul, Pak Ustaz. Orang Islam meninggal, Ustaz. Tapi lama ke bumi, Ustaz, ditunggu-tunggu, dah siapa ditunggunya, sampai seminggu, sampai dua bulan, apalagi yang di Iran tu, sampai tiga bulan, dari bulan Februari sampai sekarang, Ustaz, baru dikebumikan lima beranak. Itu bagaimana, Ustaz, pandang Islam, Ustaz?
0: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan, Ustaz, silakan langsung ditanggapi. Mau yang mana dulu? Pak Suhaimi dulu atau Bang Pak Deddy dulu?
2: Oh, Pak Deddy lah.
0: Pak Deddy duluan. Bagaimana merehab hati katanya, Ustaz ya?
2: Iya, baik ya. Jadi memang hati itu kita harus miliki hati itu. Tidak mungkin manusia tidak punya hati, ya kan? Oleh karena itu mari kita bina hati kita itu dengan hati yang mutmainnah, kan gitu. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadakhuli fi ibadi wa dakhuli jannati, kan seperti itu. Kemudian juga hadis Rasulullah ya yang menegaskan bahwa inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada hati. Fa idza saluhat saluha sa'iru amalihi, apabila hatinya baik maka amal-amal yang lain akan ikut baik. Jadi peran hati itu memang sangat penting. Jadi kalau hati itu hal yang tidak terlihat, tetapi yang terlihatnya nanti bisa dari ucapan, terlihatnya manusia itu dari pemikirannya, terlihat daripada gerakan-gerakan dan aktivitasnya. Maka dari hati yang jernih seperti mata air, jadi jadikanlah hati kita itu menjadi mata air, ya, tidak tercemar dengan hal-hal yang termasuk daripada penyakit hati, apakah itu penyakit iri, penyakit dengki, penyakit hasad, ya, penyakit sombong, penyakit syirik, ya, penyakit ingin menang sendiri. Itu adalah bagian-bagian daripada penyakit hati yang harus kita kikis habis. Memang untuk mendapatkan hati yang jernih, hati yang tenang, hati yang memberikan inspirasi kebaikan tidak mudah. Maka memang harus kita selalu maintain, ya, harus kita rawat hati kita ini. Dengan rasa syukur, kita rawat hati kita itu dengan sifat tawadhu, sehingga kita akan bisa berdampingan dengan orang-orang lain dan memberi kemanfaatan dalam hidup ini dengan sebaik-baiknya. Maka kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah yang memberi manfaat kepada orang lain. Nah, tentu saja termasuk kasus seperti yang disampaikan tadi, bahwa termasuk kita ikut bergembira apabila teman-teman kita bergembira. Bahkan dengan kesuksesan teman itu akan mendatangkan manfaat bagi diri kita. Nah, banyak hal-hal yang akan lebih positif terjadi apabila hal itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baik. Kita bermanfaat untuk orang lain juga bisa bermanfaat untuk kita. Baik. Insya Allah seperti itu. Allah. Kemudian yang kedua yang dipertanyakan oleh Pak Suhaimi tadi, ada anomali kelihatannya dalam pertanyaan itu. Pertama adalah ada orang yang ilmunya tinggi, akhlaknya tinggi, tapi ya, imannya kurang. Nah, di sini saya ingin memberikan satu pandangan bahwa Islam itu membangun akhlak atas dasar iman. Ini yang berbeda dengan daripada akhlak ataupun budi pekerti. Kalau hanya sekedar budi pekerti itu diangkat dan bersumber daripada budaya-budaya setempat. Tetapi kalau kita bicara akhlak, itu adalah dasarnya iman. Dasarnya adalah ajaran agama kita. Karena agama kita itu kan terdiri daripada ajaran tentang akidah, tentang syariah, dan tentang akhlak. Nah, oleh karena itu akhlak yang dibangun dalam pendidikan-pendidikan Islam mestinya harus dimulai daripada iman yang kokoh, dikokohkan iman. Seperti halnya Rasulullah membina umat, itu pertama kali kan yang diajarkan tentang akidah. Jadi kalau hari ini kita melihat ada orang Muslim, akhlaknya bagus tapi akidahnya tidak baik. Pertanyaan saya adalah, di mana kita melihat akidah yang tidak baik itu? Kan kita melihatnya kan dari perilaku. Sudah itu juga kita bisa melihat dari pemikiran dia. Kalau pemikiran dan perilakunya itu bertentangan dengan akidah, maka itu namanya dia tidak berakhlak. Cuman dia tidak bermoral aja gitu. Sebab moralitas atau akhlak yang mulia itu dibangun dari akidah yang kuat dan syariah yang bagus. Baik. Ini dalam pandangan kita seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ditanyakan di luar konteks adalah bagaimana seorang yang meninggal dunia yang kemudian dikebumikannya itu lama sekali baru dikebumikan, seperti contoh di Iran. Nah, itu nggak tahu kita Iran itu kayak apa kok memperlakukan demikian, walaupun kita tahu juga dari beberapa media katanya demi untuk keamanan. Tapi kalau kita kembali kepada ajaran Islam, ya kita kan tegas-tegas saja, artinya sebaik-baiknya seorang mayat itu setelah meninggal dunia segera dikebumikan. Segera dikebumikan. Jadi apapun alasannya, ya itu hanya alasan-alasan yang dibuat aja kalau menurut saya, ya. Baik. Segera dikebumikan. Ya, kalaupun kita harus menunggu sambil kita melaksanakan fardu kifayah, kita menunggu, nggak ada masalah. Hmm. Ya, kalau batas-batas toleransi kita ya, karena gini, kalau seseorang sudah meninggal dunia, kalau berhari, berminggu, berbulan tidak langsung dikebumikan, dia akan membusuk. Mayat kita, bagian badan kita ini cepat membusuk gitu. Jadi kalau kita lama-lama, tentu akibatnya juga kita dong. Ada cara untuk tidak busuk. Nah, cara yang tidak untuk membusuk inilah yang nggak boleh kita ini. Hmm. Kecuali kepada hal-hal yang darurat, barangkali kajiannya nanti akan bisa lebih khusus dikaji oleh teman-teman atau guru-guru kita di bidang fikih nanti ya. Hmm. Bagaimana mengawetkan jenazah misalnya, sehingga dia karena alasan tertentu dapat dilakukan ya, karena mungkin jenazahnya harus dibawa ke kampung, padahal syariahnya sih di mana meninggal ya di situ dikebumikan ya. Jadi ini banyak faktor yang mungkin bisa dibahas di dalam hal tersebut. Baik. Tapi secara prinsipil bahwa apabila seorang meninggal dunia, sebaiknya kata Rasulullah segera dikebumikan insyaallah.
0: Baik Ustadz, ini kembali lagi ke tema kita nih Ustadz ya. Tapi tentang berbicara tentang ilmu juga nih Ustadz ya. Bagaimana cara menjaga, banyak orang yang berilmu saat ini tapi memiliki sifat sombong. Mungkin bisa diberitahu Ustadz bagaimana caranya agar supaya menjaga nih kita-kita yang berilmu ini tidak menimbulkan sifat sombong dalam diri kita. Bagaimana Ustadz?
2: Ya kan ada pepatah ya, orang semakin berilmu itu harus menggunakan ilmu padi. Namanya.
0: Betul.
2: Iya, ilmu padi ini kan petuah orang-orang tua kita untuk mendidik diri kita untuk tidak sombong dengan ilmu yang kita punya. Ya kan, jadi pakai ilmu padi, orang tua kita itu menganjurkan demikian, semakin berilmu, semakin berisi, padi itu semakin tunduk ya. Nggak semakin mendongak ya kan. Ya, jadi kalau ilmu padi itu kita pakai, insya Allah kita akan terhindar daripada kesombongan. Memang kesombongan itu bukan saja disebabkan karena ilmunya tinggi. Banyak orang sombong, bodoh dia, tapi hartanya banyak jadi sombong kan gitu. Ada juga hartanya pas-pasan, ilmunya juga nggak terlalu tinggi, tapi dia mungkin ganteng dan cantik sekampung, maka dia jadi sombong gitu ya. Ada juga orang yang sombong karena jabatan, apalagi kalau di depan teman-teman yang dia tidak sukai, dia sombong. Tapi kan kalau tidak diiringi dengan moral dan akhlak, apa yang terjadi? Kesombongan itu yang terjadi adalah malapetaka, baik menimpa dirinya maupun menimpa kepada orang lain. Itu di dunia saja kita sudah bisa lihat, apalagi di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu memang kesombongan itulah yang sesungguhnya satu penyakit yang sangat luar biasa, menjadikan seseorang berlawanan atau mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita maunya kan seperti Nabi Sulaiman ya. Dia pangkatnya tinggi, dia ilmunya banyak, hartanya juga melimpah, tapi dia tidak sombong, sehingga dikatakan dalam Al-Qur'an, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru. Jadi Nabi Sulaiman itu apa yang enggak punya dia? Ratu Bilqis saja dia taklukkan itu kan. Tapi dia mengatakan kepada pada rakyatnya, hadza min fadli rabbi, semua ini adalah anugerah dari Allah, ilmu dari Allah, pangkat dari Allah, harta benda dari Allah. Jadi ini yang harus kita tanamkan kepada diri kita. Kita nggak punya apa-apa kecuali atas dasar anugerah Allah saja. Kita hanya berikhtiar, tapi yang semuanya itu adalah dari Allah. Bahkan itu adalah titipan Allah. Yang satu hari harus kita pertanggungjawabkan, harta-harta yang kita punya kita pertanggungjawabkan. Selama ini kita gunakan untuk apa harta itu? Umur kita pertanggungjawabkan, selama kita hidup itu apa umur digunakan dan dimanfaatkan. Jabatan kita pertanggungjawabkan, dunia dan akhirat. Ilmu yang kita punya juga dipertanggungjawabkan, apakah ilmu kamu bermanfaat atau tidak, atau justru membawa malapetaka bagi kehidupan. Nah, di sini pentingnya akhlak yang mulia itu gitu loh. Ya? Jadi oleh karena itu kita harus menggunakan ilmu padi tadi. Ya.
5: Kenapa kata Nabi Sulaiman, ashkuru am akuru? Apakah Allah liabulwani? Liabulwani artinya apa? Ujian. Jadi Nabi Sulaiman itu merasakan bahwa atau meyakini bahwa jabatan, harta, pangkat itu adalah ujian, liabulwani. Allah sedang menguji aku dengan pangkat ini. Allah sedang menguji aku dengan ilmu ini. Allah sedang menguji aku dengan harta ini. Ashkuru am akfuru. Apakah aku termasuk dari hamba Allah yang suka bersyukur atau hamba Allah yang kufur? Jadi orang yang tidak didasarkan atas iman, atas akhlak yang baik, maka semuanya itu akan menjadi sebab dia kufur kepada Allah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita terhindar dari kufur nikmat. Setinggi serendah apapun nikmat yang Allah berikan, mestinya lah harus menjadi sarana untuk kita bersyukur kepada Allah. Dan Allah janji kan, la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila aku bersyukur atas nikmatku, aku akan aku tambah, dan apabila kufur, aku akan memberi azab yang pedih. Na'udzubillah. Ya, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berilmu manfaatkan ilmu itu untuk kepentingan umat yang sebanyak-banyaknya, harta digunakan dan pangkat dimanfaatkan juga untuk membawa kemaslahatan bagi umat sesuai dengan posisi kita masing-masing, insyaallah.
0: Baik. Mungkin terakhir Ustaz, pesan bagi generasi muda terkhususnya Ustaz ya, agar mampu nih menjadi pribadi yang cerdas, berilmu, sekaligus berakhlak mulia, Ustaz.

0: dan akhlas akan memberikan kemuliaan hidup kita, hendaknya mulia di dunia dan mulia juga insya Allah di akhirat, seperti yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah.
1: Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahannya di pagi hari ini Ustaz.
0: Baik, sama-sama. Terima kasih juga dan mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz untuk pencerahannya di pagi hari ini mengenai ilmu dan juga akhlak mulia. Dan mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita semua pendengar bahwa kecerdasan sejati itu bukan hanya terlihat dari banyaknya pengetahuan yang kita miliki, tapi juga dari akhlak yang tercermin dalam setiap ucapan, sikap, dan juga perbuatan kita. Dan mudah-mudahan yang kita dapatkan pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, membawa keberkahan, serta mengantarkan kita kepada kemuliaan di dunia dan juga akhirat. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita, Ustaz Muhsin Sahari MA untuk pencerahannya. Sampai bertemu dalam Mutiara Pagi selanjutnya.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Selamat pagi saudara pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.

0: satu kabupaten kota, itu adalah berarti yaitu bebas rabies.
1: Anggota yang udah ada pada saat ini itu ada Kota Pekanbaru, kemudian ada Kota Dumai, kemudian ada Kabupaten Siak.

Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Dari 12 kabupaten, kota di Riau hanya satu daerah yakni Kabupaten Kepulauan Meranti terbebas dari kasus rabies. Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APPSI perkuat kemitraan dengan dapur MBG di berbagai daerah, dorong peningkatan daya beli dan pasokan MBG dari pedagang pasar. Warta Riau Pagi juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Limalu Hak FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi hari Senin 6 Juli 2026 bersama saya Pranoto.

0: Asus Rabies, selengkapnya Femia Stiovani melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya untuk mewujudkan Indonesia bebas rabies di tahun 2030, salah satunya dengan melaksanakan suntik vaksin rabies bagi seluruh hewan penular rabies seperti anjing, kucing, dan monyet. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Marianto mengatakan untuk di Provinsi Riau, dari 12 kabupaten kota hanya ada satu daerah yakni Kabupaten Kepulauan Meranti yang terbebas dari kasus rabies. PLT Gubernur menuturkan dengan kondisi tersebut maka pelaksanaan vaksinasi rabies harus terus digencarkan agar Riau bebas rabies dan target 2030 Indonesia bebas rabies terwujud.
2: Untuk 11 kabupaten kota, satu kabupaten kota itu adalah Meranti yaitu bebas rabies. Dan ini tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Kadis di beberapa kabupaten kota yang sudah terdampak kena rabies.
1: Sementara Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Mimi Yulani Nazir menjelaskan, untuk menuntaskan kasus rabies di Riau pihaknya di tahun 2026 menargetkan total vaksinasi rabies sebanyak 22.000 dosis yang diharapkan mampu mencegah penularan rabies.
3: Kita dibantu oleh pusat 12.500 dosis, sementara pengadaan kita hanya 10.000 dosis, Pak. Dan target kebutuhan kita sebenarnya kita mempunyai hewan penular rabies ini 400.000, Pak. Jadi mungkin kalau 70% dari hewan tersebut mengalami menggigit, berarti kita perlu 320. Jadi mungkin itu mohon Pak, ada Kepala Balai Bapeda juga.
1: Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Mimi Yulani Nazir mengimbau masyarakat yang memiliki hewan penular rabies untuk memberikan suntik vaksin kepada hewan peliharaannya sebagai bentuk perlindungan diri, keluarga, lingkungan, dan hewan itu sendiri. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APSI perkuat kemitraan dengan dapur MBG di berbagai daerah, dorong peningkatan daya beli dan pasokan MBG dari pedagang pasar. Selengkapnya, Alwi Suryatmaja melaporkan.
4: Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APSI mendukung perluasan kerjasama dengan sejumlah pengelola dapur program makan bergizi gratis atau MBG di berbagai daerah untuk mendorong peningkatan serapan produk dari pedagang pasar serta menggerakkan kembali daya beli masyarakat. Ketua Harian DPP APSI Don Muzakir mengatakan kerjasama tersebut telah dilakukan di sejumlah wilayah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Medan hingga Riau. Kolaborasi ini melibatkan pedagang pasar, petani hingga pelaku usaha yang memasok bahan pangan ke dapur MBG.
5: Kita hari ini sudah melakukan mitra dengan kawan-kawan yang punya dapur di daerah-daerah. Di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Aceh, Medan, termasuk di sini. Ini pemilik dapur nih, ada beberapa dapur kawan kita di sini. Di mana-mana kita melakukan kerjasama. Nah, melakukan kerjasama dengan dapur MBG, tapi kita tidak bisa melakukan intervensi secara ke pemerintah, juga tidak bisa melakukan intervensi. Kamu harus beli di sini, di sana. Cuman kita secara kawan-kawan berkumpul dari petani, pedagang, itu berkumpul saling memberikan menyuplai barang ke dapur-dapur, tapi walaupun tidak banyak. Tapi ini dapat membangkitkan daya beli pedagang yang ada di pasar.
4: Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPW APSI Provinsi Riau Agus Mansikumbang menekankan pentingnya juga dukungan seluruh pihak agar APSI dapat menjadi penggerak utama ekonomi masyarakat khususnya di sektor pasar tradisional.
6: Support dari DPP agar APSI Riau ini betul-betul menjadi tonggak perekonomian di masyarakat Riau. Karena tadi dinyanyi Dimas, APSI pasar adalah tonggak perekonomian masyarakat Indonesia. Maka oleh karena itu,
4: peran APSI di daerah diharapkan mampu menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat melalui penguatan distribusi bahan pangan dari pasar ke berbagai sektor, termasuk program pemerintah seperti makan bergizi gratis. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Kabar selanjutnya pendengar, event lari Riau Bayangkara Run ditargetkan 20.000 peserta dan pengunjung pada di Pekanbaru yang akan digelar pada 19 Juli 2026 mendatang. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
7: Event lari Rio Bhayangkara Run 2026 akan digelar pada 19 Juli 2026 mendatang. Ketua Pelaksana Rio Bhayangkara Run 2026 Kombes Daniel Widya Muharam mengajak masyarakat Pekanbaru menyambut ribuan peserta yang akan datang pada ajang ini. Daniel mengatakan hingga saat ini sekitar 15.000 peserta telah mendaftar untuk mengikuti kegiatan tersebut. Namun panitia memperkirakan jumlah orang yang akan memadati Kota Pekanbaru selama pelaksanaan acara ini mencapai sekitar 20.000 orang. Menurut Daniel, rangkaian kegiatan akan dimulai pada 17 hingga 18 Juli 2026 dengan agenda pengambilan respek di gelanggang remaja Kota Pekanbaru.
8: Kegiatan Rio Bhayangkara Run akan dimulai dari tanggal 17-18, yaitu kita melaksanakan pengambilan respek, di mana nanti di sana juga akan tersedia stand-stand UMKM dari teman-teman saudara-saudara kita yang ada di Pekanbaru, yang nanti bisa juga kita membeli merchandise yang kaitan dengan Rio Bhayangkara Run. Jadi yang tidak kebagian tiket masih tetap bisa menggunakan aksesoris, kemudian kaos. Itu tersedia di tanggal 17 dan 18 yang akan dilaksanakan di gelanggang remaja. Ya, sekali lagi pengambilan respek 17-18.
7: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menegaskan bahwa Rio Bhayangkara Run 2026 merupakan bagian dari perayaan Hari Bhayangkara ke-80. Event keempat kalinya yang dilaksanakan Polda Riau ini bukan sekedar ajang olahraga lari, melainkan gerakan bersama untuk membangun kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, khususnya dalam upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan.
9: Kebersamaan, dan yang paling utama adalah bagaimana kita bisa bergerak bersama, berkolaborasi bersama untuk melawan karhutlah. Karhutlah di 2026 ini memiliki karakteristik yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Karena menurutku yang tadi di 2026 ini adalah siklus 30 tahun. Setiap 30 tahun itu terjadi.
7: Direncanakan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan melepas ribuan peserta dalam event Rio Bhayangkara Run 2026 pada 19 Juli mendatang. Event lari ini memiliki 3 kategori yakni 5 km, 10 km hingga 21 km dengan rute lari yang akan melintasi Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Diponegoro, serta beberapa ruas jalan di kawasan sekitarnya. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Sementara dari kabar olahraga, pendengar, pengurus provinsi atau Pengprov Squash Riau terus mempercepat pembentukan kepengurusan cabang di kabupaten dan kota sebagai syarat agar cabang olahraga squash dapat dipertandingkan pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Riau mendatang. Selengkapnya Khairani Januarini melaporkan.
10: Pengurus Provinsi Pengprov Squash Riau terus mematangkan pembentukan kepengurusan cabang olahraga squash di sejumlah kabupaten dan kota. Langkah tersebut dilakukan agar squash memenuhi syarat sebagai cabang olahraga yang dapat dipertandingkan pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Riau mendatang, sekaligus memperkuat pembinaan atlet di daerah. Wakil Ketua Umum 1 Bidang Organisasi Pengprov Squash Riau Kurniawan mengatakan, saat ini sudah ada 8 daerah yang masuk dalam proses pembentukan kepengurusan, 3 diantaranya telah memiliki kepengurusan yakni Kota Pekanbaru, Kota Dumai, dan Kabupaten Siak. Selain 3 daerah yang sudah terbentuk, 3 kabupaten lainnya Pengprov Squash Riau telah menerbitkan surat keputusan, sementara 2 kabupaten lainnya tahap pembentukan kepengurusan.
11: Untuk ini saya sampaikan untuk squash ya, untuk di itu anggota yang udah ada pada saat ini itu ada Kota Pekanbaru, kemudian ada Kota Dumai, kemudian ada Kabupaten Siak. Itu udah terbentuk. Jadi ada 3. Kemudian SK dari provinsi sudah diberikan dari provinsi squash, yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, ada 2 atau 5 ya. Kemudian ada 3 lagi kabupaten yang telah diberikan mandat oleh pengurus provinsi, yaitu Inhil, Rohil, dan Pelalawan. Sehingga nanti kalau ke 8 ini, sorry, ada 5 yang kita lantik nantinya, yaitu totalnya sebuah 8, sehingga full itu sudah masuk ke ambang batasnya, ada over ambang batas yaitu jadi 8 kota dan kabupaten seperti itu.
12: Berarti sudah memenuhi syarat?
11: Sudah memenuhi syarat untuk nanti seandainya kalau kita propose ke Koneria untuk masuk di cabang dan dipertandingkan di Koroprop.
10: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengprov Squash Riau, Rahmat Dianto berharap proses pembentukan kepengurusan di Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Indragiri Hilir, dan Pelalawan dapat segera tuntas.
13: Harapan kita dari pengurus tentu sebelum September ini, Kampar, Rohul, Rohil, Inhil, dan Pelalawan ini sudah resmi masuk sebagai keanggotaan KONI di kabupaten kotanya. Karena balik lagi yang kita kejar adalah kita harus berpartisipasi di Korprov tahun depan. Tentunya ini menjadi skala prioritas utama.
10: Keberhasilan memenuhi persyaratan administrasi dan organisasi tersebut diharapkan menjadi langkah awal bagi perkembangan olahraga squash di Riau, sekaligus mencetak atlet yang mampu bersaing hingga tingkat nasional maupun internasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026.
1: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI.

Pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Brazil versus Norwegia di MetLife Stadium, New Jersey, Amerika Serikat, Senin 6 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat berakhir dengan kemenangan Norwegia 2-1. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan lewat 2 gol pada babak kedua yang memastikan tim asuhan Stahl Solbakken melaju ke perempat final, sementara Brazil harus mengakhiri langkahnya di turnamen. Penampilan gemilang kiper Norwegia Orjan Nyland juga menjadi faktor penting setelah menggagalkan sejumlah peluang emas Brazil, termasuk penyelamatan penalti pada babak pertama. Norwegia sempat mencetak gol melalui Patrick Berg pada menit ketiga, tetapi wasit menulirnya karena terjadi offside dalam proses serangan setelah pengecekan VAR. Brazil kemudian memperoleh peluang emas pada menit ke-10 setelah Matheus Cunhal dijatuhkan Christopher Ajer di dalam kotak penalti. Wasit yang awalnya membiarkan permainan berlanjut akhirnya menunjukkan titik putih usai meninjau tayangan VAR. Namun kesempatan tersebut gagal dimanfaatkan. Bruno Guimaraes yang menjadi eksekutor tidak mampu menaklukkan Orjan Nyland. Kiper Norwegia berhasil menepis tendangan penalti yang mengarah ke sisi kiri bawah gawang. Memasuki babak kedua, Norwegia tampil lebih dominan dengan menguasai jalannya pertandingan. Meski demikian, Brazil sempat mendapatkan peluang emas pada menit ke-59 melalui Endrick yang baru masuk. Menggantikan Matheus Cunhal, penyerang muda itu berhasil lolos dan tinggal berhadapan dengan Nyland. Tetapi penyelesaian akhirnya melebar dari gawang. Tekanan Brazil terus berlanjut beberapa menit kemudian. Pada menit ke-62, mereka melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang masih mampu diblok Nyland. Semenit berselang, Bruno Guimaraes kembali memperoleh peluang, tetapi lagi-lagi kiper Sevilla itu tampil gemilang dengan melakukan penyelamatan. Norwegia baru benar-benar memecahkan kebuntuan pada menit ke-79. Serangan dibangun dari sisi kanan pertahanan Brazil sebelum Andreas Skjelbred mengirim umpan silang ke kotak penalti. Erling Haaland memenangkan duel udara melawan Gabriel Magalhaes dan menyundul bola ke gawang Alisson untuk membawa Norwegia unggul 1-0. Brazil mencoba merespon dan hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-85. Sapuan pemain belakang Norwegia justru mengarah ke gawang sendiri. Tetapi Nyland kembali menunjukkan refleks luar biasa dengan menggagalkan bola sebelum melewati garis gawang. Tak lama berselang, Brazil mendapat hadiah penalti pada masa injury time setelah wasit menilai Leo Ostegaro melakukan pelanggaran terhadap Casemiro di dalam kotak terlarang. Neymar yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan sempurna pada menit ke-90+7 memperkecil kedudukan menjadi 1-2. Namun gol tersebut tidak cukup menyelamatkan Brazil hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-1 untuk kemenangan Norwegia. Selanjutnya Norwegia bakal menghadapi penenang antara Meksiko melawan Inggris yang akan digelar di Stadion Azteca Mexico City, Senin 6 Juli 2026 pukul

Dengar laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 tadi sekaligus menutup seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Dari 12 kabupaten kota di Riau, hanya satu daerah yakni Kabupaten Kepulauan Meranti terbebas dari kasus rabies. Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APSI perkuat kemitraan dengan dapur MBG di berbagai daerah, dorong peningkatan daya beli dan pasokan MBG dari pedagang pasar. Wakil Kerabat Kerja yang bertugas, saya Pranoto, sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kamera rolling, action.
5: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
4: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
5: Kamu sudah bikin aku frustasi.
4: Kak.
5: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
4: Kak.
5: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
4: Kak, bungkus.
5: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
6: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
5: Frustrasi.

91,1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali pendengar, terima kasih masih setia bersama kami dan semoga hari ini berjalan dengan lancar ya. Selamat beraktivitas untuk Anda yang telah memulai aktivitasnya sejak tadi. Dan untuk Anda yang mungkin barangkali saat ini sedang berada dalam perjalanan, tetap berhati-hati dalam perjalanan Anda, apapun yang Anda lakukan, semoga berjalan dengan lancar. Dan ragam program, informasi, dan musik masih akan menemani setiap aktivitas Anda, tentunya bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan nanti kita akan ikuti juga silang pertandingan Piala Dunia 2026 antara Meksiko melawan Inggris. Namun sebelumnya kita nanti juga mencoba untuk mengikuti laporan lalu lintas pantauan dari RTMC Ditlantas Polda Riau. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya Anda mengikuti laporan pantauan arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau.
1: Pendengar, untuk laporan lalu lintas pantauan dari RTMC Ditlantas Polda Riau, saat ini kita sudah bergabung bersama Brigadir Putri Arliani yang akan menyampaikan bagaimana situasi lalu lintas di Provinsi Riau, khususnya di Pekanbaru. Selamat pagi, Brigadir Putri.
2: Selamat pagi, Mas Pranoto.
1: Baik, silakan untuk laporannya, Brigadir.
2: Baik, terima kasih, Mas Pranoto dari Studio RRI Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga kota Pekanbaru tercinta. Salam keselamatan berlalu lintas. Saat ini dengan saya Brigadir Putri Arliani akan melaporkan situasi Kamsel Kipcer Lantas di kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC Ditlantas Polda Riau. Hari ini Senin tanggal 6 Juli tahun 2026. Warga kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keselamatan dalam perjalanan, serta berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Baiklah, kita lihat di layar monitor RTMC hasil pantauan kamera CCTV di Lantas Polda Riau yang ada di jalan protokol dapat kami laporkan. Saat ini secara umum cuaca pada pagi ini terlihat cerah dengan kondisi ruas jalan di Kota Pekanbaru terlihat kering dan kondusif sehingga sangat layak untuk dipergunakan beraktivitas lalu lintas di pagi ini. Kami sarankan Anda untuk tetap selalu berhati-hati dengan mengurangi kecepatan atau laju kendaraan-kendaraan Anda, serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitar Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan maupun kemacetan. Baiklah, pada pagi ini situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru sudah terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai terjadinya peningkatan. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat cukup ramai di antaranya. Yang pertama, kita pantau situasi arus lalu lintas yang ada di jalan Durian, Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di traffic light. Kendaraan di traffic light Simpang Durian dari utara ke selatan atau mengarah Jalan Riau mengarah ke SKA tidak terlalu padat, arus lalu lintas terpantau cukup lancar di sana. Di lajur kiri masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri ke Jalan Durian. Sebaliknya juga dari selatan ke utara terlihat di lajur kanan dan tengah volume kendaraan mulai meningkat, sementara di lajur kiri yang akan langsung berbelok ke kiri ke arah Jalan Dharma Bakti masih tetap lancar. Masih di seputaran simpang Jalan Dharma Bakti, arus lalu lintas dari timur ke barat atau dari Jalan Durian mengarah ke arah Jalan Dharma Bakti maupun sebaliknya juga tidak terlalu padat dan masih terlihat lancar. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik di sana. Kami himbau kepada para pengguna jalan untuk tetap mematuhi marka dan tertib mengantri di traffic light untuk menghindari terjadinya kemacetan ataupun kecelakaan. Baik, kita lanjut untuk pantauan kamera CCTV yang ada di Jalan Riau. Saat ini terpantau dari arah barat ke timur atau dari arah Jalan Riau Ujung menuju Taman Kota terlihat rangkaian kendaraan cukup landai, dan sebaliknya dari arah Taman Kota ke arah Riau Ujung terlihat ramai namun masih tetap lancar. Selanjutnya kita beralih ke pusat kota. Terpantau dari layar monitor RTMC, situasi arus lalu lintas di sekitar Bundaran Tugu Zapin. Dari arah Jalan Gajah Mada, di lajur tengah dan lajur kanan cukup padat dengan antrian kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Sementara di lajur kiri terjadi sedikit perlambatan dikarenakan adanya antrian yang akan berbelok ke kiri. Namun kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri ke arah flyover Jalan Nangka masih berjalan kondusif. Dan dari arah depan traffic light kantor gubernur terlihat volume antrian kendaraan juga meningkat, didominasi dengan kendaraan roda 4 di bagian depan dan roda 2 di antaranya. Sementara di lajur kiri yang akan lurus ke arah utara masih tetap lancar. Masih di sekitar Tugu Zapin, tepatnya di depan pembangunan Rumah Sakit Bayangkara, antrian cukup ramai namun arus lalu lintas masih kondusif. Arus lalu lintas dari utara ke selatan yang akan berbelok ke arah Jalan Gajah Mada juga cukup lancar. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik di sana. Petugas kami dari Ditlantas Polda Riau dan dari Polresta Pekanbaru terlihat sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan pada pagi hari ini. Kembali kami ingatkan bahwa di sekitar Tugu Zapin terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum dapat kami laporkan untuk situasi Kamsel Tipcar Lantas di Kota Pekanbaru, alhamdulillah saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikianlah laporan info lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau melalui siaran langsung RRI Pekanbaru bersama saya Brigadir Putri Arliani. Mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi Ditlantas Polda Riau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembalikan ke Mas Pranoto di studio RRI Pekan.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
4: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.